0: kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
4: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
5: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
4: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
3: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
4: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
6: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
7: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
6: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
7: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
8: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
7: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
10: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
10: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
11: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
12: Main.
11: Senang nggak bermain sama teman-teman?
12: Iya.
13: Senang.
12: Ya.
11: Teman-teman yang lain senang nggak?
12: Senang.
10: Pikpotat Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program Layanan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
13: Laporan khusus.
14: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
15: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasmen pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasmen menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
14: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
15: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasmen telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
16: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas coding dan AI, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
15: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
17: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. sekolah yang dipikir kasta. Ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan. Jadi membuat kastanisasi pendidikan.
15: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karismiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karismiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
13: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
18: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah. sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang Tomoka Miyazaki dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand Busanan Ong Bam Rumpat dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Masihlah yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Pulau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat
1: Kilau Pancasila,
0: dan kita kembali
1: bangsa RRI dan Pusaka
0: bangsa
1: Indonesia,
0: bangsa yang sejati.
1: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi
1: Pusaka Indonesia,
2: Pro 1 Banda Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi juga teman-teman. Pukul 7.33 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Kita bergabung dalam program Kabar Aceh bersama teman-teman dari RRI Sokorwil 17 Aceh. Nah pendengar, kami akan menyapa teman-teman untuk menanyakan informasi terkini dan juga informasi perakiraan cuaca dari perakirawan BMKG Aceh Besar bersama Bang Dedi Ardana. Sudah terhubung Bang Dimas?
1: Belum ini, belum diangkat teleponnya.
0: Belum kedengaran suaranya Bang Dimas.
1: Iya, ini belum diangkat teleponnya. Saya sudah coba hubungi,
0: oke, belum,
1: tapi belum ada.
0: Kedengaran ya suaranya ya. Sudah tergabung bersama teman-teman kita dari Banda Aceh ada Bang Dimas, kemudian dari Melabo ada Bang Karno, kemudian dari Takengon juga ada Bang Ari, dan dari Lok Sumawe ada Kak Yuna, serta dari Singkil ada Kak Ningsih yang sudah bergabung di Kabar Aceh untuk pagi hari ini. Anda bisa mendengarkan melalui streaming kami dan juga melalui kanal YouTube RRI Banda Aceh pendengar. Kita akan mendengarkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Aceh dan juga sekitarnya untuk hari ini. Dan juga sebagai informasi untuk di Sabang hari ini tampak cukup cerah ya mataharinya ya di awal pagi hari ini. Semoga demikian juga untuk teman-teman di wilayah Aceh secara keseluruhan ya, semoga dengan kondisi yang baik dan juga cuaca yang juga cukup baik juga untuk melaksanakan aktivitas di hari Jumat ini. Gimana Bang Dima, sudah oke? Oke, oke. Oke, ngangguk-ngangguk ya.
1: Iya, ini sudah terhubung
0: oke,
1: kita
0: saya belum
1: bersama
0: bisa dengar
1: BMKG.
0: nih suara Bang Dima, saya coba sapa dulu Kak Yuna. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Yuna.
2: Selamat
0: Sengaja nih sama
2: pagi.
0: Kak Yuna dulu.
2: Ada suaranya,
0: Oke,
2: Kak?
0: ya. Oke, ya.
2: Ada.
0: Halo Kak
2: Ada.
0: Yuna.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, apa kabar Kak Yuna?
2: Baik, sehat alhamdulillah.
0: Iya.
2: Semangat
0: Gimana cuacanya?
2: Jumat.
0: Iya, semangat Jumat hari ini. Gimana cuaca di Lok Sumawe hari ini Kak Yuna?
2: Oh, hari ini sangat cerah bercahaya sekali, menyala.
0: Kayaknya dalam beberapa hari terakhir ini cerah terus ya.
2: Iya, cerah, panas, dan kebakaran. Sudah beberapa kali ada beberapa lahan juga yang terbakar. Tapi sigap dari pemadam kebakaran tidak sampai meluas kebakaran lahannya.
0: Karena pengaruh cuaca yang panas jadi menyebabkan beberapa titik api lah gitu ya Kak Ina ya.
2: Betul sekali.
0: Oke, kita harapkan, ya kadang sebab salah juga ya, kalau cuaca ekstrim, kita takut bencana hidrometeorologi ya, kalau cuaca panas, kita takutnya terjadi karhutlah. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan informasi lainnya, Kak Yuna, saya mau sapa yang lainnya dulu. Kita ke yang udah buka dulu nih, ada Bang Ari, Assalamualaikum. Gimana Bang? Bang Dimas, sudah oke?
1: BMKG-nya sudah ready.
0: Oke, sudah ready Bang Dimas. Terima kasih Bang Ari, sebentar ya.
1: Okay.
0: Kita tunda sejenak. Kita sapa dulu Bang Dedi Ardana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dedi.
3: Selamat pagi.
0: Ya, apa kabar Bang Dedi?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Bang Dedi, kami menantikan informasi nih Bang Dedi, perakiraan cuaca untuk wilayah Aceh dan sekitarnya untuk hari ini. Silakan Bang Dedi.
3: Ya, untuk perakiraan cuaca di wilayah Aceh pada hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026, secara umum di wilayah Aceh di pagi hari hingga siang hari terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari terpantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah tengah Aceh. Kemudian di wilayah Aceh Tenggara dan Aceh Selatan dan sekitarnya. Selebihnya terpantau cerah berawan. Kemudian untuk malam hari kembali terpantau cerah berawan untuk wilayah Aceh. Dan untuk arah angin sendiri secara umum bergerak dari arah selatan dan tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas atau hotspot terpantau kemarin hingga pukul 23 WIB terdapat 70 titik panas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh. Namun terkonsentrasi di wilayah pesisir barat, terutama di wilayah Nagan Raya, kemudian Aceh Selatan dan Aceh Singkil. Selebihnya dengan tingkat kepercayaan tinggi terdapat di wilayah Nagan Raya. Kemudian untuk gelombang laut, perkiraan gelombang laut terutama untuk pelabuhan penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Kemudian untuk penyeberangan Kepulauan Simulu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,75 hingga 1 meter. Sedangkan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Untuk ketinggian gelombang di barat, perairan barat Aceh, dapat mencapai 1,25 hingga 1,5 meter. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Untuk informasi prediksi cuaca untuk 2 hari mendatang, Bang Deddy, apakah ada potensi terus berkelanjutan panas atau ada potensi hujan, Bang Deddy?
3: Ya, untuk 2 hari ke depan juga masih ada potensi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayalues, Subulus Salam, dan Aceh Timur.
0: Oke, baik. Ya, dengan potensi adanya hujan mungkin bisa sedikit mengurangi atau meminimalisir terjadinya kebakaran hutan lahar ya. Demikian ya, Bang Deddy.
3: Ya, benar.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Deddy untuk informasinya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, kita sudah mendengarkan informasi lengkap ya dari Bang Deddy Ardana, Prakirawan BMKG Aceh Besar. Tadi kita sudah sapa-sapa juga ada Kak Yuna dari Laut Sumawe. Kemudian tadi sempat terpending sejenak waktu saya mau nyapa Bang Ari nih di Takengon. Selamat pagi Bang Ari.
4: Selamat pagi Kak.
0: gimana cuaca, gimana Kak kondisi dan juga cuaca di Takengon hari ini?
4: Ya alhamdulillah nih Kak, cuacanya cukup cerah ini Kak. Sesuai prediksi dari BMKG juga sih ya. Untuk pagi mungkin cerah, mungkin kemungkinan nanti sore kita diguyur hujan itu gitu.
0: Oke, tapi dalam beberapa hari ini memang cerah ya di Takengon ya?
4: Dari pagi ke sampai ke jam 3 ya, masih cerah. Dari jam 3 ke bawah kita kemarin sempat hujan deras.
0: Oh, sempat hujan deras, oke gitu. Baik. Berarti berbeda siang dengan malam ya?
4: Berbeda itu Kak.
0: Oke baik, kita mau dengar dulu informasi dari Bang Ari, ada mau bagikan informasi apa nih?
4: Boleh nih Kak, ada Pemerintah Kabupaten Gayalues mengusulkan perpanjangan masa transisi darurat tahap kedua selama 3 bulan ke depan. Usulan tersebut disepakati dalam rapat evaluasi bersama Forkopimda dan seluruh SKPK setelah mempertimbangkan kondisi di lapangan yang dinilai belum siap memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Wakil Bupati Gayalues Maliki mengatakan proses pemulihan sektor pertanian, infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih berlangsung sehingga memerlukan dukungan lanjutan. Menurutnya jika status berubah ke tahap rehab-rekon saat ini, sejumlah program bantuan seperti jaminan hidup atau JADUP, DTH, dan bantuan transisi lainnya berpotensi terhenti. Wakil Ketua DPRK Gayalues Fahmi Sahab meminta pemerintah tetap memprioritaskan penanganan di wilayah yang mengalami kerusakan paling parah, terutama kawasan pemukiman tertumpun yang dinilai masih membutuhkan perhatian khusus pasca bencana. Ya itu Kak, informasi dari Gayalues ya Kak ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Ari. Semoga para korban pasca bencana kemarin ya, semoga segera dapat bantuan ya. Siap. Dan juga bisa kembali dengan kegiatan dan juga aktivitasnya seperti biasa sebelum bencana ya.
4: Amin, amin.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Ari untuk informasinya. Kita kembali ke Kak Yuna ya. Ada informasi apa dari Laut Sumawe Kak Yuna? Silakan.
2: Di Laut Sumawe ada dua informasi Kak Lisa. Yang pertama, untuk Senin besok pemerintah Kabupaten Aceh Utara itu akan menyerahkan sepeda motor kepada Imum Gampung. Bukan satu orang tapi 852 unit sepeda motor operasional yang akan dibagikan kepada Imum Gampung di seluruh wilayah Aceh Utara. Itu nanti kegiatannya 27 Juli di halaman kantor Bupati Aceh Utara. karena Bapak Bupati menilai bahwa kendaraan operasional ini bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendukung tugas para imum gampung sebagai pembina kehidupan keagamaan, sosial, dan juga moral masyarakat tingkat desa. Untuk informasi yang kedua, Kak Lisa dan teman-teman serta pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa Wali Kota Lok Semawe, Dr. Sayuti Abu Bakar, SHMH, mengikuti sesi bincang inspiratif bersama Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dalam rangka kursus pemantapan pimpinan daerah. Jadi di Jakarta ya, mengikuti Lemhanas RI angkatan ketiga, dan kegiatan ini untuk pembekalan bagi 25 kepala daerah peserta KPPD. Ya, semoga saja kegiatan ini bisa memberikan kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pentingnya menjaga persatuan di tengah dinamika.

0: pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga untuk tahun anggaran 2026. Jadi ini bentuk dukungan biar apa ya, peningkatan pelayanan juga ya Kak ya, ya untuk betul. Masyarakat.
1: Kalau kami di Sabang itu sudah ada juga untuk imum apa imum masjid. Imum madrasah ada juga.
0: Itu baru itu. Pertama kali juga untuk tahun ini.
1: Kita sudah lama sih kayaknya kendaraannya sampai juga sudah sudah 5 tahunan mungkin ada ya.
0: Tiap tahun dibagikan?
1: Enggak, itu sekali dibagikan dan terus berganti setiap ada pergantian imum masjid atau imam madrasah gitu.
0: Baik.
1: Oke, menarik informasinya. Terima kasih Kak Yuna. Kita ke kebetulan Melabuh belum bisa monitor ya karena ada kendala teknis. Baik, kita ke Banda Aceh dulu. Bang Dimas, ada informasi apa? Gimana? Kayaknya betul-betul cerah nih ya.
2: Bersama melalui Aceh, ya? Platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru.
1: Ya, kayaknya dari Melabuh nih suaranya.
3: Dengan fasilitas baik.
4: Monitor impact. Aduh, ini dari mana suaranya nih?
1: Dari Melabuh kayaknya suaranya.
4: Bung Karno ya.
1: Oke,
4: baik. Dari Banda Aceh terkait informasi cuaca terlebih dahulu, luar biasa cerah pagi hari ini. Dan untuk kabar lain, saya sampaikan dari Banda Aceh ada 2 informasi. Bung Karno tolong dong.
2: Informasi dan inspirasi.
1: Kayaknya suaranya udah bisa didengar nih Bang Karno.
4: Kita iklannya juga denger nih R Digital ya.
5: Dengar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan TV.
4: Aduh, Diko.
1: Oke, baik.
4: Oke, saya sampaikan yang pertama terkait Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar mengimbau petani khususnya di kawasan sawah tada hujan. Ini untuk mengantisipasi ancaman kemarau panjang. Petani diminta tidak memaksakan menanam padi jika ketersediaan air terbatas. Bila tetap menanam padi, ini gunakan varietas berumur pendek dan tahan kekeringan. Sebagai alternatif, petani disarankan menanam jagung, kedelai, kacang hijau, ubi kayu atau ubi jalar yang membutuhkan lebih sedikit air. Dan Dinas Pertanian juga mengingatkan petani agar mematuhi jadwal tanam serta mengikuti informasi dari BMKG. Ini guna mengurangi risiko gagal panen. Kalau informasi lainnya terkait Gubernur Aceh menyatakan pemerintah Aceh saat ini tengah memprioritaskan penanganan 6 persoalan utama, yakni pertambangan ilegal, kebakaran hutan dan lahan, pelaksanaan salat berjamaah, LGBT juga, penanganan bencana, serta pembalakan liar. Dalam merapat Forkopimda Aceh, Mualim meminta seluruh pihak ini memberikan masukan untuk menyusun langkah penanganan bersama, dan pemerintah juga mendorong penertiban tambang ilegal dan juga peningkatan kesiapsiagaan menghadapi karhutla, penguatan pelaksanaan salat berjamaah, revisi regulasi terkait pencegahan pornografi serta penanganan pembalakan liar yang dinilai menjadi salah satu penyebab banjir di Aceh. Mungkin itu saja kalau saya informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Sabang.
1: Oke, baik. Terima kasih 2 informasi dari Banda Aceh. Siap. Kemudian kita ke Aceh Singkil. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Ningsi. Masih belum bisa kedengaran ya suaranya.
6: Baik, halo.
1: Oke, baik. Bagus. Apa kabar?
6: Alhamdulillah kabar baik, kalau baik, di ya. Kabarnya.
1: Kalau di Sabang juga cukup baik ya, alhamdulillah ya. Gimana kondisi cuaca di sana saat ini?
6: Kalau cuaca di Aceh Singkil pagi hari ini alhamdulillah cerah, semoga cerah ini ya.
1: Beberapa hari ini juga cerah terus ya?
6: Di sore atau malam hari biasanya kami hujan sih. Kita harap hari ini tidak hujan ya, cerah terus cuacanya.
1: Oke, baik, ada informasi apa Kak Ningsi, silahkan.
6: Satu informasi ini terkait persoalan tumpang tindih lahan seluas 49,92 hektar di desa Beluku Makmur, kecamatan Runding, Babak Baru, di mana pemerintah Kota Subuh Salam bersama Badan Pertanahan Nasional atau BPN mengkaji ulang seluruh legalitas dokumen kepemilikan yang dipegang oleh warga maupun

0: pun pihak CV Perkebunan Laisaga Group pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Nah, dalam rapat mediasi yang berlangsung di ruang rapat Sekdakop Subuh Salam, perwakilan BPN mengkonfirmasi adanya tumpang tindih lahan antara area yang digarap masyarakat sejak 2004 dengan SHM perusahaan yang terbit di tahun 2013. Nah, BPN sendiri memberikan catatan kritis terkait status badan hukum perusahaan yang dinilai kurang tepat menggunakan SHM. Nah, pihak BPN menyoroti bahwa badan hukum berstatus CV seharusnya mengantongi izin hak guna usaha atau HGU atau hak pengelola dalam penguasaan lahan perkebunan dan bukan menggunakan instrumen sertifikat hak milik atau SHM. Ini menjadi salah satu dasar evaluasi administrasi pertanahan di wilayah tersebut. Menanggapi hal tersebut, manajer perkebunan Laisaga Group Maulana menjelaskan bahwa dokumen lahan yang dimiliki perusahaan saat ini merupakan pelimpahan dari pemilik sebelumnya. Pihaknya mengaku pernah mengupayakan mediasi ganti rugi dengan warga, namun tidak membuahkan hasil karena belum sepakat soal nominal. Nah, untuk menghindari potensi pelanggaran hukum atau masalah pidana di kemudian hari, Asisten Ekbang Sekdakop Subul Salam, Joni Arizal, yang meminta kedua pihak untuk korporatif menyerahkan seluruh bukti kepemilikan paling lambat 7 hari kerja secara terbuka agar bisa dianalisis secara objektif. Nah, proses verifikasi berkas oleh BPN ini nantinya akan dipadukan dengan hasil pengukuran ulang di lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan keabsahan hukum atas tanah serta menentukan status kepemilikan yang sah secara legalitas negara. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil.
1: Oke, baik. Terima kasih, Kak Ningsih. Kak Yuna, kok ada iklan ya di belakangnya, Kak Yuna?
2: Mengganggu sekaligus penyemangat.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi informasi. Kita coba panggil kembali Bang Rano. Bang Rano, apa sudah bisa bergabung pagi hari ini? Mungkin masih dalam perbaikan ya. Oke, baik. Terima
2: Yang
1: kasih.
2: belum
1: Nanti kita
2: tahu.
1: coba juga yang terakhir. Kita dengarkan dulu satu informasi dari Sabang. Salah satu stan ataupun ya, stan Aceh Singkil di arena Sabang Fair terbakar kemarin sore, pendengar, yang menyebabkan seluruh isi bangunan ludes terbakar dan bangunan sudah tidak lagi layak dihuni di yang selama ini difungsikan di kawasan Arena Sabang Fair, Gampong Kota Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Nah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sabang, Syahrial, mengatakan bahwa laporan kebakaran diterima petugas piket pemadam kebakaran sekitar pukul 16 lebih 15. Nah, saat laporan diterima, api sudah membesar hingga regu piket segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan upaya pemadaman dan pendinginan agar api tidak merambat ke bangunan yang lain. Nah, dalam penanganan akibat kejadian tersebut, petugas mengerahkan 2 unit armada pemadam kebakaran didukung 2 unit armada tangki, dan proses pemadaman melibatkan unsur TNI Polri, kemudian Satuan Polisi Pamong Praja, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat yang membantu dengan Oke, kayaknya Bang Rano sudah bisa bergabung ya. Oke, sedikit lagi ya Bang Rano ya. Kemudian petugas berhasil mengendalikan dan memadamkan api dengan baik sehingga kebakaran tidak meluas di bangunan sekitarnya dan diperkirakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dan hingga saat ini pihak berwajib masih mendalami penyebab kebakaran yang terjadi di anjungan atau stan Aceh Singkil Arena Sabang Fair tersebut. Baik, satu informasi dari Sabang. Dan sebelum kita akhiri kabar Aceh untuk pagi hari ini, kita kembali sapa Bang Karno dari RRI Melabo. Gimana nih Bang Karno, apa bisa bergabung pagi hari ini? Oke, baik ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, untuk Bang Dimas dari Banda Aceh, kemudian Takengon ada Bang Ari, ada Bang Rano juga walaupun belum bisa bergabung dan berbagi informasi pagi hari ini, Kak Yuna dari Lok Sumawe, dan juga tim kreatif pagi hari ini yang sudah yang sudah iklan tadi sebentar ya, akan iklan lagi. Oke, dan juga dari Aceh Singkil ada Kak Ningsi dan juga teman-teman yang sudah yang sedang beraktivitas pagi hari ini di Aceh Singkil. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua, semoga sehat, lancar aktivitasnya, dan seakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Nelabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Jadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Negara paling rawan bencana. Tahukah kamu, dari 193 negara yang tergabung dalam PBB, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara paling rawan bencana di dunia. Indonesia berada di posisi kedua setelah Filipina. Menurut data yang dirilis oleh lembaga World Risk Index atau WRI, peringkat bencana Indonesia berada pada angka 41,46 poin. Angka ini lebih kecil dari Filipina dan lebih besar dari India. Adapun lima besar negara dengan peringkat teratas yaitu Filipina dengan poin kerawanan bencana mencapai 46,86 poin. Kedua disusul oleh Indonesia. Ketiga ada India. Dan keempat ditempati oleh Meksiko. Dan yang terakhir negara Kolombia. Perhitungan WRI dinilai berdasarkan aspek keterpaparan dan kerentanan terhadap bencana. Indeks penilaian dilakukan berdasarkan kategori paling rendah mulai dari poin 0,00 sampai 9,9 hingga kategori paling tinggi mulai dari 33 poin sampai 100 poin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: O cuaca.
1: Satu RRI Lok Sumawe pukul 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Kami akan segera memberikan update perkiraan informasi cuaca di sepanjang pagi sampai dengan sore hari ini bersama Febrianto, forecaster BMKG Bandara Maliko Saleh Aceh Utara. Selamat pagi Febri.
2: Selamat pagi Kak.
1: Iya, Febri, silakan sampaikan informasi prediksi cuaca di hari ini untuk wilayah Lok Sumawe Aceh Utara dan sekitarnya. Silakan.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info perkiraan cuaca mulai dari pagi sampai dengan sore hari nanti. Hari ini kita prediksi cuacanya di wilayah Lok Sumawe. Kemudian benar-benar cerah berawan hingga berawan dengan suhu sekitar 24 sampai 32 derajat Celcius, di benar meriah sekitar 16 sampai 24 derajat Celcius. Kemudian di Pangsa dan Biren kita prediksi berpotensi turun hujan di sore hari nanti dengan intensitas ringan, betul gak?
1: Langsa dan Biren yang ada potensi turun hujan namun di sore hari ya?
2: Iya, betul gak?
1: Baik, berapa tingkat kelembaban di hari ini?
2: Hari ini 60-100% gak?
1: Hampir sama juga dengan informasi kemarin ya. Untuk wilayah pesisir?
2: Di pesisir sendiri hari ini tinggi gelombang sekitar 0,2 sampai 1 meter. Kemudian kecepatan anginnya 10 sampai 30 km per jam.
1: Ya, kondisi yang baik dan tidak ada hal yang perlu diwaspadai untuk wilayah pesisir. Aman-aman saja sepanjang pagi sampai dengan sore hari ini, Febri?
2: Ya, kita prediksi hari ini cuacanya baik di pesisir.
1: Iya, apakah himbauan yang ingin disampaikan juga masih sama dengan kemarin? Ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, Febri?
2: Masih Kak. Cuacanya hari ini kita prediksi masih panas, terik. Jadi kita himbau masyarakat tetap tidak membuang untuk rokok sembarangan, tidak membakar lahan sembarangan, terutama di lahan gambut. Dan jaga kesehatan karena bisa cuaca panas, rawan dehidrasi, jadi minum air putih yang secukupnya.
1: Masih terkait dengan cuaca panas dan ini masih menjadi concern kita ya, untuk menjaga kesehatan tubuh dan tidak membuang puntung rokok serta tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Baik Febri, terima kasih untuk info cuaca yang Anda sampaikan. Kami akan kembali menghubungi Anda pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Febri, selamat pagi.
2: Sama-sama Kak, pagi.
1: Ya, demikian info cuaca yang telah kita dengarkan bersama. Semoga bisa menjadi acuan untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, yang tetap harus bekerja atau juga sekolah ya, kegiatan formal Anda di hari Jumat ini. Nantikan berita dan informasi lainnya akan segera hadir Lok Sumawe pagi ini, bincang pagi. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung dan berinteraksi bersama kami, tetaplah di Pro 1 RRI Lok Sumawe. Demikian.

0: Satu RRI Lok Semawe, kembali Anda bersama kami untuk pagi hari ini edisi Jumat 24 Juli, ya ampun ya, ini nggak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kemarin baru aja kita saling menyapa di awal Juli, tapi sekarang kita sudah di akhir bulan Juli. Tersisa 5 bulan lagi di tahun ini. Semoga hari Jumat ini memberikan keberkahan ya untuk kita semua. Dan ternyata hari ini juga Yuna ditemani oleh dua orang teku yang siap memandu lalu lintas komunikasi dan juga melayani Yuna di pagi hari ini ya. Ada Teku Mondari di meja gatekeeper dan Teku Syaiful di meja operator. Dan ngomongin soal kesehatan juga, pendengar ya, kita sering sekali fokus dengan yang namanya olahraga, jogging, badminton, apalagi futsal, sama diet ketat. Ya, kalau udah ngomongin sehat pasti nggak jauh-jauh dari itu. Padahal Islam itu sudah punya resep yang luar biasa lengkap dan indah sekali untuk menjaga tubuh dan jiwa kita tetap segar dan bugar. Nah, untuk edisi Jumat yang penuh berkah ini, mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 9 pagi kita akan ngobrol santai tapi penuh dengan ilmu ya, dengan tema hidup sehat sesuai syariah. Dan bersama kami telah hadir melalui link Zoom narasumber yang sangat luar biasa, sering hadir di sore hari namun hari ini hadir lebih pagi. Kita sapa narasumber kita, Ustadz Damanhur Abbas. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah berseri sekali ya hari Jumat ya.
0: Iya, Masya Allah, ini dibantu filter ya. Ini Ustadz lagi di mana? Di rumah, di masjid, atau di mana?
1: Lagi di rumah menuju ke kantor sebentar lagi setelah Zoom. Karena loh, ada wawancara juga dengan rencana Bang Fikri dan beberapa media mengenai launching aplikasi Baitul Mal.
0: Berarti nggak ada work from home hari ini?
1: Kita sudah diberlakukan bekerja dari tempat.
0: Kerja dari tempat? Work from office?
1: Ya.
0: Oh, nggak berlaku lagi work from home ternyata. Apalagi ada kegiatan yang formal hari ini ya. Agak padat kegiatannya. Mohon izin waktunya sebentar Ustadz.
1: Ya.
0: Untuk bersama kami untuk membahas hidup sehat sesuai syariah. Nah, kita langsung mulai untuk memberikan pemahaman dasar untuk pendengar setia RRI Pro 1 bahwa agama Islam ini kan bukan cuma ngurusin masalah ibadah yang kita lakukan saja ya, tapi ada yang sangat peduli dengan kesehatan tubuh manusia nih. Bicara hidup sehat sesuai syariah, sebenarnya pandangan Islam terhadap kesehatan fisik, jiwa, dan raga itu seperti apa sih Ustaz?
1: Baik, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Rabbisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama kali Kak Yuna, yang perlu kita ingatkan diri saya dan semuanya, Allah itu memesankan kepada kita untuk mengkonsumsi, dan konsumsi itu tidak boleh berlebihan ya. Dan ini firman Allah, kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minum kalian jangan berlebihan, karena Allah enggak suka sama yang berlebihan. Itu dia. Hari ini banyak orang itu dia mengkonsumsi itu berlebihan, baik mengkonsumsi barang maupun jasa ya, sehingga itu berdampak kepada kesehatan. Contoh, mengkonsumsi makanan berlebihan, nggak usah yang mahal lah, air saja berlebihan itu juga bisa membuat seseorang sakit. Ya, air padahal itu dibutuhkan ya, tapi kalau berlebihan itu akan berdampak yang tidak baik. Apalagi makanan, apalagi misalnya konsumsi barang-barang. Terlebih misalnya saya teringat dengan salah satu pepatah teman, orang kalau seandainya dia tidak punya isi, isi otak, agak kasar dia bilang, dia akan pamer.
0: Kosong ya?
1: Ya, dia akan flexing. Itu dia. Jadi flexing itulah yang membuat seseorang itu tidak sehat kantongnya.
0: Oh, ada ujungnya, harus kita dengar sampai habis berarti ini.
1: Benar. Jadi dalam Islam itu Allah mencintai orang-orang yang tidak berlebihan. Tidak ada kata cinta di dalam rumah tangga, Kak Yuna. Allah tidak pernah menyebutkan kata cinta itu dalam berkeluarga, tidak ada. Tapi Allah mencintai orang yang tidak berlebihan. Allah mencintai orang yang tobat, yang dulunya punya kehidupan yang berlebihan. Contoh, dalam syariat kita, kita itu disuruh makan minum pada saat kita pergi ke masjid, khususnya kami bagi laki-laki. Kenapa? Berarti kan kita harus makan minum itu kan sehari 5 kali.
0: Betul.
1: Nah, tapi makanan apa yang kita pilih itu sangat bergantung. Sangat harus kita selektif. Jangan begitu mau pergi ke masjid makan durian misalnya, itu membuat orang di samping kita itu sengsara.
0: Nah,
1: itu dia. Enggak nyaman, atau makan bawang, atau makan jengkol, atau makan apalah yang membuat seseorang itu
0: bau
1: tidak
0: menyengat.
1: Ya. Ini beberapa hal yang memang harus kita jaga betul-betul. Sehingga makanan yang kita asupi dalam tubuh kita itu tidak berlebihan dan dia tidak membuat mudarat kita. Makanan yang selektif itu sangat dipentingkan. Nah, tapi teringat kita dulu kan waktu masih istilahnya perekonomian masih morat-marit, kepingin kita dapat undangan. Nah, begitu kita sudah ada, katakanlah misalnya sudah ada jabatan, undangan tiap hari udah nggak bisa lagi makan, misalnya seperti itu kan. Nah, inilah yang perlu kita jaga. Jangan begitu misalnya satu hari ada undangan 5, semuanya dihajar.
0: Aji mumpung.
1: Apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah seseorang akan membuat dia tidak sehat. Gitu ya?
0: Itu dia.
1: Yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah kita menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan supaya kita itu memang dianjurkan berolahraga. Bagi yang sudah uzur, olahraganya mungkin jalan saja. Nah, jalan saja. Tapi kalau misalnya orang yang tidak uzur, dia olahraganya ya rutin. Ya, misalnya apakah dia lari, apakah dia disesuaikan dengan umurnya, kondisinya. Kalau saya memilih tenis karena ini olahraga yang paling yang paling ringan bagi orang yang sudah berumur.
0: Tenis ya. Justru menurut Yuna olahraga berat, tapi menurut Ustaz pas ya.
1: Ya, ada sebagian juga mengatakan tenis olahraga high class.
0: Kayak golf juga dia olahraga orang kaya.
1: Pukulannya ke atas, maksudnya high class.
0: Oh, yang tinggi itu. Baik, Ustaz, sebelum kita bahas olahraganya, kita kembali lagi ke makanan tadi ya. Makanan yang kalau dalam Islam ini kan ada makanan halalan tayiban ya. Kalau halal udah jelas statusnya halal. Kalau tayib ini kan artinya baik. Ini makanan yang baik untuk tubuh itu di zaman sekarang itu sangat susah loh. Serba instan semuanya nih, Ustaz. Gimana, Ustaz?
1: Enggak juga. Kalau kita kepengin dan kalau kita mau buat bisa. Misalnya hari ini kan sudah tersedia di Jalan Darussalam itu orang rebusan semua itu.
0: Oh iya, benar lagi. Betul, betul. Dengan harga yang sangat terjangkau lagi.
1: Ya, harga sangat terjangkau. Itu kalau misalnya lagi punya pekerjaan, sibuk, tidak sempat di rumah, ya udah tinggal ke situ aja beli 20.000, beli ubi, beli telur, beli misalnya apa kentang, udah. Jadi sarapan, ya kan? Hari ini kan kita tidak kepingin seperti itu. Kepingin kan yang instan. Ini yang Korea, mie instan Korea misalnya, kepingin apapun yang semua yang instan. Itulah yang membuat seseorang itu tidak sehat. Saat dia memilih menu-menu yang memang itu akan membuat menua.
0: Jangan pilih menu yang bisa buat cepat tua.
1: Kecuali kalau misalnya ada memilih menu menua bersamamu misalnya.
0: Menu-menu apa yang romantis ya, menua bersamamu. Bagus juga ya, ada teka-teki pagi hari ini. Baik, untuk makanan halal sudah, makanan yang baik tapi instan juga sekarang Ustadz bilang banyak ya. Instan artinya cepat, tinggal beli aja rebusan-rebusan itu kalau gak sempat di rumah. Itu pilihan makanan yang baik untuk dikonsumsi. Kalau olahraga tadi kan Ustadz bilang ada tenis, olahraga kelas atas karena dia melambung ke atas ya. Kalau kita mau olahraganya tuh tetap dapat pahala gitu Ustaz. Kalau yang dianjurkan kan dalam Islam tuh memanah, berenang. Tapi kan sibuk ya, masyarakat modern seperti Yuna kan sibuk selalu nih. Gimana nih Ustaz? Olahraga ringan apa yang nilai pahalanya tuh tetap ada nilai pahala sunnahnya gitu Ustaz? Ada rekomendasi enggak?
1: Ada yang bilang makan kerupuk kan?
0: Enggak, kayak gitu juga.
1: Enggak, intinya seperti ini Kak Yuna. Apapun olahraga yang kita lakukan itu targetnya bukan untuk apa-apa, bukan, mohon maaf ya, misalnya hari ini banyak orang yang olahraga dia punya target misalnya oh saya kepengin sehat, kepengin umur panjang, kepengin ini gitu. Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Bukan. Tapi di olahraga itu supaya dia bisa nyaman beribadah kepada Allah, itu aja targetnya. Itulah saya sering mengingatkan teman-teman pada saat kita misalnya main tenis. Begitu tenis zuhur misalnya, ayo salat. Nah, dengan olahraga kita bisa beribadah dengan Allah lebih kuat. Itu dia.
0: Itu dia.
1: Jadi jangan pernah berasumsi dengan olahraga kita akan misalnya, mohon maaf misalnya, akan umur panjang, akan ini, akan itu. Enggak ada semuanya itu. Tapi target kita olahraga supaya kita kuat beribadah kepada Allah. Jadi kalau dengan kita olahraga itu kita bisa bangun tengah malam, kenapa enggak? Karena kan sore misalnya kita olahraga, malam habis isya itu udah langsung tepar. Ya kan, gampang bangun malamnya, itu dia. Supaya ada sebuah riwayat dari para sahabat, orang-orang ulama terdahulu, mereka mengatakan bahwasanya para sahabat mulia itu di siang harinya itu bagaikan kesatria, dan di malam hari itu mereka itu adalah pemuja Allah. Nah, lakukan dirimu seperti itu agar engkau tidak menjadi bangkai di atas dunia ini. Jadi orang yang tidak bangun tengah malam, ya, sesibuk apapun kegiatan dia, sesukses apapun kehidupan dia di siang hari, kalau dia tidak bangun malam, itu diibaratkan bangkai yang tergolek di atas kasur. Itu dia.
0: Jadi kalau misalnya ada kegiatan full aktivitas di siang hari, bahkan sampai sore hari, itu malamnya juga istirahatnya lebih cepat, kemungkinan bangun di sepertiga malamnya pasti juga lebih besar ya.
1: Pasti, pasti Kak Yuna. Karena sekarang seperti ini Kak Yuna. Kak Yuna pernah ada flight yang pukul 5 subuh?
0: Pernah.
1: Pernah. Kira-kira pernah terlambat enggak?
0: Enggak. Enggak lah, takut lah, angus tiketnya.
1: Takut, angus tiketnya. Kenapa? Karena penerbangan itu penting bagi kita.
0: Betul.
1: Sehingga kita harus prepare. Misalnya di Jakarta, kita jam 3 udah keluar dari
0: hotel. Betul, 2 jam sebelum.
1: 2 jam sebelum keberangkatan, kita sudah berangkat.
0: Takut ketinggalan.
1: Ketinggalan. Kenapa? Karena penerbangan itu penting bagi kita.
0: Betul.
1: Nah hari ini sejauh mana kita menganggap penting olahraga itu? Hari ini sejauh mana kita menganggap penting mengkonsumsi makanan yang sehat? Hari ini sejauh mana kita menganggap penting bangun tengah malam? Itu semua terpulang sama diri kita, bukan sama orang lain. Jadi kalau seandainya kita menganggap ini adalah hal-hal yang biasa saja, ya, maka ini akan berdampak terhadap tubuh kita. Saya memperhatikan ada salah satu anak muda, dia kalau udah malam udah keluar dia, keluar rumah, pergi duduk warung, makan. Nah, badannya saya perhatikan jauh lebih tidak sehat dari badan saya. Dari posturnya, dari apa namanya kesehatannya, batuk-batuk misalnya seperti itu. Banyaklah contoh yang misalnya yang kita memperhatikan. Kalau seandainya kita memperhatikan orang yang memang tidak menjalankan sunnatullah. Sunnatullah itu malam itu tidur, bukan begadang. Nah, ini yang paling penting. Sehebat apapun olahraga, sehebat apapun dia menjaga makanan, kalau dia tidak bisa mengatur waktu tidurnya, maka itu sama sekali tidak. Sama sekali tidak akan bermanfaat. Kenapa? Tubuh kita ini kan memerlukan waktu rileks. Ya, liver kita ini perlu waktu jam kerja. Nah, waktu jam kerja, kita lagi kerja, bukan lagi istirahat. Nah, ini hal-hal yang memang harus disadari bersama sejauh mana kita ingin membawa tubuh ini. Karena Allah mengamanahkan tubuh ini dalam keadaan baik-baik saja pada saat diberikan pertama sekali. Betul?
0: Betul.
1: Ya, tidak ada satupun kekurangan tubuh kita. Jadi waktu kita kembalikan kepada Allah juga harus dalam keadaan yang baik. Tidak dalam keadaan kekurangan. Tidak dalam keadaan, mohon maaf misalnya, harus hilang tangan, harus hilang kaki. Misalnya seperti itu. Harus di apalah macam-macam kejadian yang harus dipasang ring, harus dipotong urat lah, jadi kan Allah memberikan tubuh ini kepada kita dalam keadaan baik, pulangkan dalam keadaan yang baik.
0: Iya, tapi kalau bicara sehat juga kan bukan cuma badan aja yang bisa sakit nih, pikiran, hati juga bisa stres nih, yeah. Ustaz. Gimana caranya Islam bisa menjaga kesehatan mental supaya nggak gampang cemas, apalagi anak-anak muda nih gampang sekali depresi.
1: Ya, pertama dia harus kembali kepada nalurinya, fitrahnya itu adalah beriman. Ya, beriman itu adalah sesuatu yang membuat kita itu akan hidup tenang. Sehebat apapun guncangan dalam kehidupan kita ini, kalau kita kembalikan kepada Allah, maka kita tidak akan pernah kecewa. Ini yang harus ditanamkan. Hari ini berapa banyak generasi muda kita yang mempunyai pemahaman seperti itu. Nah, jangan sampai pada saat terjadi permasalahan dalam kehidupannya, dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan orang tuanya, dia menyalahkan orang lain. Semua salah. Yang betul cuma dia. Nah, padahal dia sebenarnya yang salah. Kenapa dia salah? Karena dia tidak dekat sama Allah. Saya sering mengatakan kepada anak muda, ya kan, perbaiki urusanmu dengan Tuhanmu, maka Tuhanmu akan memperbaiki urusan kehidupanmu. Hari ini banyak anak-anak yang memang tidak punya pekerjaan, tidak punya kegiatan. Kenapa? Karena dia memang sama sekali nggak ada kegiatan sama Tuhannya. Dalam artian dia tidak pernah hadir ke masjid 5 waktu. Nah, kalau seandainya ada yang kemarin ketemu sama anak muda, saya bilang, udah ada kerjaan belum, Ustaz? Perbaiki hubungan sama Allah, saya bilang. Kalau seandainya udah diperbaiki hubungan sama Allah, itu pasti datang sendiri pekerjaannya. Yeah. Nah, itu dia.
0: Karena kan kalau untuk kesehatan mental ini kan sangat relevan sekali kan. Banyak juga anak-anak Betul. Muda, bahkan Ustadz sendiri sudah ketemu langsung dengan anak muda yang kayak gak punya motivasi gitu hidupnya. Ternyata memang dia sudah sangat jauh dengan Allah gitu, Ustadz, ya.
1: Benar, ya, sangat jauh sama Allah dia. Jadi dia menyembah Allah itu dalam satu kegiatan aja. Dalam kepentingan aja. Oh, ini lagi penting apa? Mau lamar kerja, dekat sama Allah. Oh, ini dia mau cari jodoh, dekat sama Allah. Jadi ini yang paling bahaya. Dia ngambil ibadah itu part of bagian dari kehidupannya. Nah, ini tapi bukan dari keseluruhan dari kehidupannya. Kalau dia memperbaiki keseluruhan hidupnya, maka dia akan baik. Yeah. Itu kuncinya. Hari ini kenapa kita tidak baik, ya kan? Karena kita tidak baik sama Allah. Nah, itu yang memang harus betul-betul diyakini. Kak Yuna punya bawahannya manut sama Kak Yuna. Apapun yang Kak Yuna suruh mau, kira-kira disayang apa dibenci?
0: Disayang.
1: Ah, itu logika yang paling gampang. Logika yang paling gampang. Nah, kenapa hari ini kehidupan seseorang itu tidak baik? Ya, karena dia tidak pernah melakukan hubungannya dengan baik dengan Tuhannya. Nah, maka dia ditegur supaya dia baik. Nah, ditegur itu bukan karena dibenci, supaya dia kembali ke pangkuan Allah. Tapi orang kan nggak mau melarikan dirinya ke hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif. Miris Kak Yuna. Apalagi kemarin Piala Dunia, saya melihat langsung. Pada saat saya dalam perjalanan ke suatu daerah, saya melihat anak perempuan duduk di warung kopi nge-vape.
0: Wow.
1: Permasalahannya. Bukan anak perempuan itu nge-vape menjadi kritikan. Bagaimana pergaulan hari ini? Nah, itu permasalahannya. Di mana orang tuanya?
0: Itu dini hari lagi, Ustaz, ya?
1: Iya, dini hari. Masalah duduk sama cowoknya itu pakai celana pendek, ya kan? Istilahnya, di mana orang tuanya? Kan nggak mungkin kita bilang, itu kan anak Medan, misalnya. Itu pakai senuduh orang, maksud saya.
0: Iya. Jadi kan memang tema di awal kita tadi kan hidup sehat sesuai syariah. Betul. Ya Ustaz, ya. Gimana kita pilih makanan tadi di awal, kemudian juga jenis-jenis olahraga. Tapi
1: pola hidup
0: juga. Tapi kalau kita kaitkan lagi dengan niat olahraga yang jadi ibadah nih, gimana nih Ustaz? Misalnya kan kalau sekarang tadi ada yang Ustaz bilang dia olahraga pengen umurnya panjang. Terus juga olahraga untuk gaya juga sekarang udah banyak, Ustaz. Biar dapat foto untuk posting. Atau mungkin cuma planningnya, tujuannya adalah kurus. Mungkin Ustaz punya tips dan trik atau apa nih yang bisa memotivasi kita nih supaya aktivitas fisik kita, olahraga kita, jalan pagi atau nge-gym kita tuh ada nilai ibadahnya, ada pahalanya.
1: Ya, semua itu dilakukan seperti saya katakan tadi, Kak Yuna, harus dijadikan motivasinya supaya beribadah kepada Allah itu lebih. Itu dia. Jadi kalau misalnya kepingin kurus, sebenarnya gampang. Tahan aja makan atau puasa.
0: puasa.
1: Pasti kurus. Nah, durasinya, durasi makan itu dipersempit. Misal kalau dulunya dia makan 12 jam. Nah, 12 jam ngunyah aja dia. Nah, sekarang dipersempit durasinya. Hanya 4 jam atau 5 jam atau 6 jam dan makannya juga seperti yang dianjurkan, misalnya makanan yang sehat, buah-buahan. Jadi jangan siang jam 12 makan nasi. Jam 2 makan mie, ya kan? Jam 5 makan bakso misalnya.
0: Ya Allah, Yuna kayak lagi di spill loh itu.
1: Saya enggak ada maksud kan.
0: Keseharian Yuna di spill ya, Sob Ustaz. Ya. Enggak lah, enggak separah itu juga. Jadi meluruskan niat intinya, Ustaz ya. Kita betul, luruskan ya. Lagi niat kita bahwa ya. Olahraga atau kegiatan fisik kita ini supaya kaki kuat, badan sehat untuk beribadah kepada Allah.
1: Benar, benar sekali Kak Yuna. Kalau itu tidak menjadi target maka sia-sia. Kenapa? Ada sebagian orang kan kepingin, oh, ini dia ketat dietnya. Taunya enggak kurus juga.
0: Iya, kok bisa ya? Atau kan kena lagi Yuna nih berarti nih. Kasih Yuna aja nih targetnya nih. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini Ustaz, lingkungan hidup gimana? Kebersihan. Ada kaitannya enggak dengan kualitas sangat, kesehatan sangat, secara
1: sangat,
0: syariah?
1: Sangat-sangat luar biasa. Kebersihan itu merupakan salah satu yang memang menjadi sebuah titik fokus dalam syariat kita. Ya. Kenapa dikatakan bersih itu kan higienis ya, ya bukan hanya sekedar apa namanya makanan itu hanya terlihat bagus. Bahkan hampir semua kue-kue tradisional Aceh itu melindungi, memproteksi kue-kue tersebut. Nah, ya contoh misalnya timpan, itu kan dibalut pakai daun.
0: Iya.
1: Iya kan hampir semua pulut, kan misalnya seperti itu.
0: Steril ya.
1: Yes. Jadi semua terjadi steril dia, tidak akan terkontaminasi. Nah hari ini kita apa namanya jarang makanan kita itu memang steril seperti yang dulu. Terlebih dengan adonannya, dengan apa namanya komposisi makanannya yang membuat itu sama sekali tidak sehat. Nah, maka bersih itu merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam hal konsumsi. Nah, bersih itu bukan berarti mewah. Ya, bersih itu bukan berarti yang mahal, ya, sesuatu yang harus mahal itu bersih enggak. Ya, tapi lihatlah bagaimana Islam mengajarkan kepada kita supaya kita bisa apa namanya menjaga kebersihan tersebut.
0: Yang jadi PR sekarang adalah untuk orang-orang yang super sibuk, Ustaz. Dari pagi buka mata sampai tutup mata dia tuh kayak full activity sampai enggak sempat yang namanya olahraga. Cuma sempatnya kerja sama sholat 5 waktu aja. Yang lainnya dia enggak sempat. Ini Ustaz lihat sebuah kemalasan atau memang dia benar-benar sangat super sibuk dalam sehari 24 jam itu?
1: Saya kira enggak akan ada orang yang seperti itu ya. Yang istilahnya sama sekali tidak ada waktu.
0: Gak mungkin.
1: Gak mungkin.
0: Berarti jawabannya saya, malas.
1: Bisa jadi kan orang itu kan punya waktu untuk berjalan.
0: Iya berjalan bisa.
1: Berjalan. Contoh misalnya dia pergi salat 5 waktu. Sibuk sekali. Ya kan? Kesibukan apa yang membuat seseorang itu tidak berhenti bekerja untuk salat?
0: Oke.
1: Ya kan? Contoh misalnya zuhur dia dari kantor jalan kaki kalau memang dia sibuk. Ya. Kantor di semua ini kan gak ada yang terlalu jauh.
0: Iya.
1: Masjid. Misalnya paling misalnya kalau misalnya mohon maaf misalnya kalau kami di Baitul Mal tinggal naik ke atas.
0: Iya.
1: Ya kan? Jalan kaki. Seperti itu. Kalau misalnya di Wali Kota kalau dia mau ke Jami tinggal jalan kaki.
0: Dekat sekali.
1: Kantor Wali Kota atau dia ke belakang ada musalanya. Ada perjalanan itu.
0: Oh, itu pun sudah terhitung olahraga sudah sebenarnya terhitung. Bukan harus angkat barbel, jalan kaki dari bukan. Tempat kerja ke masjid nah, pun sudah terhitung olahraga.
1: Kalau angkat barbel itu sebenarnya untuk otot tubuh itu penting. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena menjaga otot tubuh itu salah satu yang memang membuat kita akan lebih lama. Ya, apa namanya kekuatan kita. Hari ini kan kita jarang melatih otot. Nah, ini sedikit edukasi Kak Yuna. Jadi ada orang cuma lari misalnya seperti itu.
0: Iya,
1: itu
0: jogging kan aja.
1: jogging itu kan hanya untuk jantungnya,
0: ototnya
1: kan? Enggak. Tapi kalau ototnya nggak dilatih, jadi dalam hitungan waktu dia akan sakit lutut, misalnya seperti itu, sakit pinggang. Yeah. Nah, makanya kita perlu melatih otot. Nah, latih otot itu nggak mesti dengan barbel, ya kan? Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang memang itu bisa kita lakukan, misalnya seperti squat jam, misalnya push up, misalnya sit up, itu kan nggak perlu barbel. Tapi yang dilatih kan otot kita, nah, pull up misalnya. Dan itu bisa dilakukan sendiri, nggak mesti harus ke gym. Oh, kalau misalnya juga mau ke gym, nggak ada masalah. Tapi jangan ada niat yang lain ke gymnya.
0: Ada niat apa sih Ustadz? Maksudnya nih nggak ngerti juga Yuna nih.
1: Ya bagi yang pergi udah tahu lah apa niatnya.
0: Atau Yuna coba pergi aja dulu biar tahu.
1: Boleh,
0: ya untuk kesehatan lah nomor satu ya. Jadi yang Ustadz sampaikan tadi dari awal ini memang sangat kompleks. Berarti bagaimana Islam ini mengajarkan keseimbangan antara ibadah dengan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Makanya dari awal Yuna bilang olahraga ini bukan cuman menurunkan berat badan atau fokus dengan gaya-gayaan diet ketat aja ya, tapi memang Islam sudah punya resep yang luar biasa lengkap ini untuk bisa menjaga tubuh jiwa kita ini tetap bugar.
1: Bahkan Rasul itu mempraktekkan Kak Yuna bagaimana cara jalan. Jalan ala Rasul itu bagaimana?
0: Gimana?
1: Rasul itu Rasul itu jalannya seperti orang turun dari bukit.
0: Cepat.
1: Cepat. Nah hari ini coba bayangkan kalau seandainya ada anak muda kita yang jalan itu melambai.
0: Anak muda jalan melambai ya, ya Allah.
1: Nah ini istilahnya kan seperti ini. Udah dia tidur nggak ngikutin cara Rasul, jalan pun dia nggak ngikutin cara Rasul, apalagi hal-hal yang lain. Nah, biasanya yang ngikutin cara Rasul bapak-bapak kan?
0: Mau cepat.
1: Nikah dua misalnya.
0: Ya Allah. Oh ikutin ambil sunnahnya.
1: Ambil sunnahnya.
0: Iya

0: datang, kenapa nggak dikirim malaikat sebagai rasul? Nanti kita punya alasan ngeles, aduh itu kan malaikat, nggak sama-sama kita.
1: Oh iya lagi.
0: Makanya ini dikirim sosok yang memang bisa dicontohi. Nah, maka, coba sekarang Kak Yuna perhatikan, di mana ada orang yang jalannya sesantai orang Indonesia? Nggak ada.
1: Yang lain cepat ya, negara-negara lain.
0: Kakak ngelihat hampir semua perjalanan orang kaki, perjalanan kaki orang di luar
1: Iya,
0: negeri.
1: betul.
0: Saya pernah hidup di beberapa negara. Saya memperhatikan itu cepat sekali jalannya. Kenapa? Karena mereka tanpa menyadari telah melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Sedangkan kita yang punya Rasul
1: Iya.
0: tidak mau mengambil jalan itu.
1: Jadi dari yang saya lihat dari cara jalan aja ya, kita udah lambat.
0: Benar, ya, dari jalan. Jadi kita santai, jalannya santai-santai. Nah, jadi kembali ke sebenarnya hidup ala Rasul itu adalah fashion, Kak.
1: Iya.
0: Nah, itu yang harus kita rubah. Hidup ala Rasul itu adalah fashion. Dan hari ini kan baru diketahui air infus.
1: Ya Allah.
0: Sebenarnya infus itu sudah dilakukan oleh Rasul.
1: Oh, yang
0: Belum tahu,
1: gimana?
0: Kak. Kurma, Rasul itu kan ngerendam kurma, itu untuk
1: Oh,
0: diminum air.
1: infuse water yang
0: Ya,
1: kita rendam itu.
0: itu sebenarnya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Hari ini baru keren, baru jadi gaya, baru jadi model. Sebenarnya kalau misalnya kita mau ikuti Rasul kan, dari dulu kita udah bergaya.
1: Iya. Jadi kebiasaan sehat yang dicontohkan Rasulullah itu sebenarnya sangat banyak sekali. Kita nggak sadar ya.
0: Benar, itu dia. Oke, ini yang harus kita gali kembali ala hidup Rasulullah. Ya, contoh hari ini kan orang takut kalau makan kambing, ya
1: Iya,
0: kan?
1: iya.
0: Kolesterol katanya, asam urat, darah tinggi. Saya bilang itu sebenarnya sebuah persepsi yang dibangun. Tapi kalau seandainya kita atau satu lagi, kenapa bisa kolesterol darah tinggi dan asam urat? Karena beli daging kambingnya, tapi kalau gratis nggak akan kolesterol
1: Itu
0: katanya.
1: dia kuncinya, yang gratis itu yang kita tunggu-tunggu. Nggak ada, kadang Jumat berkah ada, kita nggak tahu. Kita kasih sedekah orang kue, datang lagi daging kambing, kari kambing untuk kita. Nggak ada yang tahu Ustaz, luar biasa hari ini.
0: Jadi semangat gitu ya.
1: Jadi ya ampun, karena memang ada kayaknya nih kode-kode, ada yang mau kasih kari kambing, kadang nggak tahu juga kita lah hari Jumat ini ya. Baik, jadi kompleks sekali memang apa yang Ustaz sampaikan tadi untuk pola hidup sehat ya, apalagi generasi muda ya Ustaz ya.
0: Benar.
1: Ada hal-hal miris yang kita lihat tadi, anak muda, cewek pula, dini hari, nge-vape pula, orang tuanya mana. Ini bisa menjadi nasihat tersendiri juga untuk para remaja, generasi muda kita juga, untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan juga. Banyak pola hidup sehat ala Rasulullah yang bisa kita terapkan juga. Terakhir, Ustadz, ada nasihat mungkin yang bisa menjadi bekal bagi pendengar setia Pro 1 RRI Loksmawe untuk bisa menjalani hidup sehat sesuai syariah. Silakan, Ustadz.
0: Ya, kalau mau sehat, jadikan Rasul sebagai suri teladannya. Jadi hidup sehat itu adalah fashion bagi kita mengikuti sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mulai dari tidurnya, pola makannya, dan apa namanya olahraganya. Nah, ini merupakan sudah menjadi sebuah model dan ini adalah sebagai kita harus menjadikan itu sebagai fashion kita. Kalau itu sudah jadikan fashion, maka itu akan sehat itu akan hadir sendiri dalam kehidupan kita.
1: Itu dia ya. Singkat saja memang, tapi Masya Allah sekali pesannya. Kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari juga sangat berharga untuk diri sendiri sebenarnya Ustadz. Yang ngerasain sehat badan kita ya, beribadah
0: Bangun
1: juga
0: pagi
1: bisa lebih
0: fresh, Kak.
1: nyaman.
0: Itu yang paling penting.
1: Betul.
0: Nah, tapi coba tanyakan sama orang yang mohon maaf misalnya yang ngerokok, bangun pagi fresh nggak dia? Enggak.
1: Dadanya kayak sesak ya.
0: Nafasnya bau,
1: Iya.
0: ya kan? Semuanya berdampak. Tapi kalau seandainya orang yang paginya fresh dan dengan olahraga tadi, setelah dia tahajud, kecerdasan otaknya juga berjalan. Gitu ya.
1: Itu dia. Baik, pelajaran berharga sekali untuk

0: kita di pagi hari ini dari Ustadz Damanhur Abbas yang menyempatkan waktu, katanya sebentar lagi akan panjang urusan dan kegiatan, tapi ternyata memberikan nasihat untuk kita di pagi hari ini untuk menjaga kesehatan yang bukan cuma tentang penampilan atau juga tentang usia, tapi ini bentuk rasa syukur kita. Ya, amanah tadi Ustadz bilang kita dikasih sehat, dikasih fisik yang sempurna, kembalikan dalam kondisi yang sehat dan sempurna juga. Ya, tidak ada satu kekurangan. Terima kasih banyak Ustadz Damanhur sudah berbagi ilmu di pagi hari ini ya. Semoga menjadi amal jariah.
1: Amin.
0: Sehat selalu untuk Ustadz dan juga terima kasih untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Loksmawe. Yuna sekaligus pamit undur diri, akan ada rekan Robi sesaat lagi. Yuna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Proses ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Luxmawe. Robi yang menemani kamu untuk program Halo RRI pagi hari ini. Pendengar punya keluhan tersendiri terhadap fasilitas umum dan fasilitas-fasilitas lainnya, Anda bisa berbagi bersama kami di sini di 0811 6715 893. Dan kami juga masih akan terus melanjutkan keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan permasalahan yang Anda hadapi bersama Pro 1 RRI Luxmawe dalam program Halo RRI.

sadar banyak orang hidup dalam tekanan, bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai, namun karena tidak mau berterus terang. Hidup dalam kepura-puraan tak memberikan kenyamanan. Bersikaplah apa adanya. Bila Anda kesulitan, jangan tolak bantuan. Sikap terus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang. Keakraban tercipta bila satu sama lain saling menerima. Sedangkan penerimaan yang tulus hanya terwujud dalam kejujuran dan sikap terus terang. Kepura-puraan itu bagaikan bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tak wangi. Meski mawar asli tak seindah tiruannya dan segera layu, kita tetap saja menyukainya. Mengapa? Karena ada detak kehidupan alam di sana. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati. Hidup berpura-pura sama saja membohongi hidup itu sendiri. Anda bisa memilih untuk hidup apa adanya dan berhak menginjakkan kaki di bumi ini, atau hidup berpura-pura dalam dunia ilusi.

0: masyarakat.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda.

RRI Loksamawi dan masih dalam rangkaian program Halo RRI untuk pagi hari ini, 0811-671-5893. Mendengar sebuah informasi di mana Wali Kota Loksemawe, Dr. Sayuti Abu Bakar SHMH mengikuti sesi bincang inspiratif atau dialog interaktif bersama Presiden Republik Indonesia ke-6 Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangkaian kursus pemantapan pimpinan daerah Angkatan 3 tahun 2026 di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ataupun Lemhanas yang dilaksanakan pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembekalan strategis bagi 25 kepala daerah peserta KPPD. Dalam dialog tersebut, Presiden SBY berbagi pengalaman memimpin bangsa selama 2 periode, sekaligus menyampaikan pandangan mengenai kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta kepentingan menjaga persatuan di tengah dinamika global. Dan SBY juga menekankan agar setiap kepala daerah mengedepankan kepentingan nasional serta membangun pemerintah yang berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Keikutsertaan Wali Kota Loksemawe dalam pembekalan tersebut diharapkan semakin memperkuat kapasitas kepemimpinan dan memperluas perspektif dalam menjawab tantangan pembangunan daerah. Meskipun KPPD Angkatan 3 tahun 2026, pemerintah Kota Loksemawe terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sekali lagi pendengar dalam program Halo RRI di pagi hari ini, 0811-671-5893. Masih terus kami buka sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer kesatu dan agresi militer kedua, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bere. Daud Bere mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001 terletak di lapangan Bang Padang, Banda Aceh.

0: di kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

baik pendengar Pro 1 RRI Lux Mawai, kita masih dalam rangkaian program Halo RRI untuk edisi Jumat 24 Juli 2026. Sekali lagi 0811-6715-893 untuk warga Aceh Tamiang, warga Langsa, Aceh Timur, Biren, Aceh Utara, dan Kota Lux Mawai. Mungkin ada yang memiliki permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi saat ini, keluhan-keluhan yang Anda rasakan saat ini, bisa berbagi bersama kami di sini di 0811-6715-893 dan kami juga nanti akan memberikan solusi ataupun menanyakan kepada pihak-pihak terkait bagaimana solusi-solusi terhadap permasalahan yang masyarakat hadapi saat ini. Pendengar, terkait dengan banjir yang terjadi akhir tahun 2025 yang lalu, juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Seperti iya, yang dilakukan di Aceh Tamiang hari Rabu lalu, di mana Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Haji Andre Rosiade SE bersama rombongan Komisi 6 DPR RI melakukan peninjauan lapangan dan evaluasi peran BUMN Karya terhadap penyediaan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan rehabilitasi huntara sekaligus mengevaluasi kondisi fasilitas yang masih membutuhkan perbaikan. Dalam kesempatan ini, Haji Andre Rosiade meminta BUMN Karya yang menangani huntara segera mempercepat proses rehabilitasi agar masyarakat dapat menempati hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI juga mengarahkan agar BUMN Karya membangun komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan Wakil Gubernur Aceh sehingga setiap kendala yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu proses yang berlarut-larut. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadullah SA menegaskan pemerintah Aceh siap memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, BUMN Karya, dan seluruh instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di huntara. Dan pendengar, Wakil Gubernur menegaskan juga yang hadir dalam kunjungan tersebut, pemerintah Aceh akan terus memperkuat sinergi dengan DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pemulihan pasca bencana, serta memastikan pembangunan infrastruktur strategis berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat Aceh. Ya, di Aceh Tamiang terus digalakkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk menangani permasalahan-permasalahan banjir. Semoga juga di Aceh Utara yang sampai saat ini Gubernur Bupati Aceh Utara Ayahwa juga masih terus memperhatikan saudara-saudara kita yang tertimpa banjir beberapa waktu lalu dan pasca banjir untuk terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Di jam 9 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, masih kami tunggu dalam program Halo RRI di 0811-6715-893.

0: Jadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan, bahaya sekali ini.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Olok Semawe, program Halo RRI masih akan berlanjut terus sampai jam 10 sebelum kita mengikuti nantinya jam 10 Dialog Indonesia Sehat pada hari Jumat ini mengangkat judul Mengapa Kebidanan Masih Menjadi Favorit di Kalangan Gen Z. Ya, selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya di program Halo RRI ini 0811715893. Terus ya, sebuah informasi, pendengar Palmerah Indonesia, Kabupaten Biren menggelar musyawarah kabupaten atau muskab ke-6 di Aula Lama Sekretariat Daerah Kabupaten Biren. Forum 5 tahunan ini menjadi agenda penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja sekaligus menentukan arah organisasi dan kepengurusan PMI Biren periode berikutnya. Dan Ketua PMI Kabupaten Biren, Edi Saputra, di 23 Juli 2026 lalu mengatakan muskab ke-4 bukan sekedar agenda pergantian pengurusan, tetapi menjadi momentum memperkuat solidaritas organisasi agar semakin siap menjawab berbagai tantangan kemanusiaan di masa mendatang. Keberhasilan PMI selama ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, DPRK Biren, PMI Aceh, serta seluruh mitra kerja. Dan Bupati Biren, Bapak Muklis, menegaskan pemerintah Kabupaten Biren akan terus mendukung eksistensi PMI sebagai mitra pemerintah dalam kegiatan sosial, pelayanan kesehatan, donor darah, hingga penanganan bencana. Dan ia berharap muskab ke-6 dapat menghasilkan kepengurusan yang mampu membawa PMI Biren semakin maju dan profesional. Ya, selamat sekali lagi untuk Palang Merah Indonesia Biren. Ya, sukses ke depannya. Yang pasti terima kasih juga untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Lok Sumawe yang masih mengikuti program Halo RRI di pagi hari ini.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Lux Mawi, sudah jam 9 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, nanti di jam 10 kita akan mengikuti dialog Indonesia Sehat terkait dengan mengapa kebidanan masih menjadi favorit di kalangan Gen Z. Saat ini cuaca juga alhamdulillah cerah, sinar matahari yang luar biasa, indah ya. Aktivitas di luar juga kita lakukan untuk tetap menjaga kesehatan. Pendengar, sinar matahari ini merupakan salah satu sumber energi alami yang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Paparan sinar matahari terutama pada pagi hari membantu tubuh memproduksi vitamin D yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang, gigi, dan sistem kekebalan tubuh. Karena itu, berjemur secara rutin dalam waktu yang tepat dapat menjadi kebiasaan sederhana yang mendukung kesehatan. Waktu yang baik untuk mendapatkan manfaat sinar matahari adalah pagi hari sekitar pukul 7 sampai dengan pukul 9. Dan pada rentang waktu tersebut, intensitas sinar ultraviolet masih relatif aman sehingga tubuh dapat memperoleh manfaat tanpa meningkatkan risiko gangguan pada kulit. Berjemur selama 10 hingga 15 menit sudah cukup bagi sebagian besar orang untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin D harian. Meski banyak manfaat, pendengar, masyarakat tetap dianjurkan untuk berjemur secara bijak dan tidak berlebihan. Ya, menghindari paparan sinar matahari yang terlalu terik pada siang hari menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan kulit. Dengan memanfaatkan sinar matahari pagi secara rutin dan sesuai waktu yang dianjurkan, masyarakat dapat memperoleh manfaat kesehatan yang optimal sebagai bagian dari pola hidup sehat. Okay, sudah lewat, tapi gak apa-apa, sinar matahari ini luar biasa sekali, jangan lama-lama katanya. Okay, pendengar, selesai sudah untuk program Halo RRI hari ini dan hari Senin. Nantinya kita juga akan masih melanjuti program Halo RRI, dan silakan untuk Anda persiapkan di hari Senin permasalahan apa yang Anda hadapi selama ini di lingkungan Anda. Pendengar, sekali lagi selamat pagi untuk Anda. Nanti di jam 10 kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. 51 RRI Lux Mawi.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: pendengar Pro 1 RRI Laksamame program Indonesia Sehat ya, yang dilaksanakan setiap hari Jumat nih pukul 10 sampai dengan pukul 11 dan untuk Jumat 24 Juli 2026. Untuk hari ini kita berbicara bersama Gen Z, di mana mengapa kebidanan masih menjadi favorit di kalangan Gen Z. Dan pendengar Pro 1 RRI Laksamawi, Anda juga bisa selain mendengarkan lewat radio, Anda juga bisa menyaksikan di link YouTube kami di RRI Laksamawi. Ya, bersama narasumber kita ini dari mahasiswa kebidanan Stikes Darussalam Laksamawi. Kita sapa dulu ada Kanita Alicia. Assalamualaikum Kanita. Oke, bisa dekat lagi nanti ya dengan mic-nya. Dan ada juga Sophie Aurelia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, sehat dua-dua ya. Kayaknya harus mic-nya harus dideketi deh sama multi biar dengar. Iya, boleh Kanita juga tarik aja mic-nya gitu ya. Kanita dan juga Sophie ya. Kita bicara tentang Gen Z dan kebidanan. Kenapa Gen Z masih tertarik dengan kebidanan ya? Baru mau tanya dulu sama Kanita, gimana? Kenapa tertarik dengan kebidanan ini, kuliah di kebidanan?
1: Karena kalau dari saya sendiri ya, saya memang tertarik di dunia kesehatan. Nah, jadi setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata di kebidanan ini kita tidak hanya bisa bekerja di tenaga kesehatannya aja, contohnya kayak di puskesmas, rumah sakit, tapi kita juga bisa di dunia pendidikan dan bisa juga berwirausaha tentunya.
0: Oke. Oh, jadi kalau Kanita sendiri kuliah ini pastinya memikirkan ke depan di kebidanan ini luas ya, kuliah di kebidanan tapi kesempatan kerjanya itu luas ya, di mana saja bisa. Kalau Sophie sendiri kenapa tertarik dengan kuliah di kebidanan?
2: Nah, kalau saya pribadi Pak, saya juga emang sangat tertarik nih sama kuliah dunia kesehatan. Jadi menurut saya tuh bidan ini profesi yang sangat spesial gitu Pak. Kita bisa mendampingi perempuan mulai dari kehamilan sampai dengan punya bayi, sampai dengan program KB kesehatan ibu dan anak. Jadi rasanya bangga gitu Pak kalau bisa suatu saat ilmu kita nih berguna bagi untuk banyak orang gitu Pak.
0: Oh, jadi kalau Sophie lebih ke bidannya gitu ya, pekerjaan bidannya itu lebih mulia gitu ya. Oke. Kalau Kanita lebih ke luasnya kesempatan kerja juga bisa di kebidanan. Ini kan sekolah bidan kayaknya kan mindset orang ini punya ibu-ibu ini gitu ya. Kalau bidan kan punya ibu-ibu dan lebih susah kayaknya. Iya gak sih kalau kuliah kebidanan ini, karena harus belajar reproduksi juga gitu kan. Harus pokoknya lebih dalam lah lagi. Kalian gimana nih belajarnya? Kalau kalian seharusnya kan anak-anak Gen Z sekarang yang mudah aja lah gitu ya. Kalau gak ekonomi, fisip gitu. Kalian gimana ngelihatnya?
2: Kalau menurut kami gak terlalu payah Pak, karena kan dunia juga udah makin canggih nih Pak. Jadi kita belajar tuh gak mesti harus di kampus aja Pak, kita bisa nengok di YouTube atau kayak belajar-belajar di YouTube, di TikTok. Sekarang banyak udah edukasi-edukasi tentang pelajaran menyangkut kebidanan ini Pak. Makanya inilah yang buat kami tertarik.
0: Oke. Jadi iya, di perkembangan zaman ini gak terlalu sulit untuk belajar ya. Iya, kalau Kanita gimana?
1: Karena kalau menurut saya ya, nggak susahnya itu karena kan kita belajar nggak cuma di kampus ya Pak ya, apalagi kita kebidanan, banyak nih kesempatan untuk kita mahasiswa-mahasiswa ini untuk magang di tempat seniornya, di tempat bidan-bidan yang lain gitu. Jadi kalau dibilang susah sih nggak susah ya, asal kita memang mau gitu. Nah, jadi kesempatan untuk kita sebenarnya banyak sih kalau memang kita mau belajar.
0: Kalian berdua ada ketertarikan untuk kerja di luar negeri nggak? Karena kan kayaknya yang berdapati informasi ini luar negeri itu ya banyak membutuhkan tenaga kerja di bidang kesehatan gitu ya. Ini kalau kalian gimana? belum kepikir.
2: Kalau kami Pak, apalagi banyak nih Pak, alumni STIKES Darussalam tuh yang memang udah keluar negeri Pak. Jadi inilah yang buat kami makin termotivasi di dunia kesehatan, contoh kebidanan Pak. Karena sekarang banyak kebidanan apalagi mengeluarkan peraturan terbaru Pak, kalau satu pasien itu ditolong sama tiga bidan. Jadi inilah yang buat kami makin tertarik untuk keluar negeri Pak, makin semangat untuk belajar tentang kebidanan. Supaya kami bisa kayak alumni-alumni STIKES Darussalam Pak yang udah di luar negeri.
0: Iya, iya. Ya, alumni STIKES Darussalam sudah keluar negeri. Mereka kalau pulang mampir enggak ke kalian, maksudnya mau ngasih-ngasih wejangan, mau kasih apa gitu semangat untuk kalian. Ada gitu enggak di STIKES Darussalam? Yang senior-seniornya yang udah keluar negeri. Belum ya?
2: Belum Pak.
0: Belum ya. Jadi kalian kalau mendapatkan informasi itu dari mana?
1: Dari media sosial sih Pak, kalau kami ya. Kami sering mengakses kayak contohnya kayak Instagram, TikTok gitu. Mungkin di situ kami lebih banyak mendapatkan informasi kalau mengenai akses ke luar negerinya gitu Pak.
0: Kalian ngebayangin gimana? Lebih mudah ke luar negeri daripada di Indonesia atau gimana?
2: Kalau sebenarnya nggak sulit ya Pak, tapi karena kalau misalnya kita keluar negeri kita kan harus bisa menguasai bahasa Pak, jadi itu mungkin yang jadi kendala aja.
0: Iya iya.
2: Kita harus menguasai bahasa Pak.
0: Iya, tapi sebenarnya kalau kita berpikir realitanya aja lah gitu ya. Sekarang kita kerja butuh duit. Kalau di luar negeri katanya banyak duitnya gitu ya, walaupun resikonya mungkin lama di sana, jauh gitu ya. Yang kalian dapatkan informasi di luar negeri bagaimana kerjaannya? Ya kan pasti kalau di Indonesia kalian tahu kerjaan bidan ini seperti apa gitu ya. Kalau di luar negeri apa yang kalian dapatkan informasi itu di sana terkait dengan dunia kerja seorang bidan? Apa yang kalian dapatkan informasi itu?
2: Kalau misalnya kami lihat di media sosial kan Pak, apalagi sekarang banyak tuh Pak yang share-share kegiatan bidan tuh di luar negeri kayak mana. Dan buat kami yang makin termotivasi itu karena di sana untuk gaji juga lebih besar kan Pak. Jadi itu yang buat kami lebih tertarik dan lebih buat kami termotivasi itu kerjaannya nggak sulit Pak. Yang menjadi kendala itu cuma di bahasanya aja kalau kita keluar negeri.
0: Nggak sulit ngapain aja sih kalau pendengar boleh tahu gitu ya, apa aja sih kerjaan bidan ini yang orang tahu kan melahirkan udah gitu ya. Untuk menolong melahirkan sudah, tapi sebenarnya apa pekerjaan bidan yang luasnya ini yang dilakukan oleh seorang bidan?
1: Bidan ini sebenarnya nggak hanya menolong orang melahirkan aja Pak. Nah kita ini mendampingi perempuan mulai dari remaja, masa kehamilan, persalinan, nifas, bahkan anaknya juga kita ikut memperhatikan gitu, sampai ke menopausnya juga. Jadi nggak hanya tentang kehamilan saja yang kita perhatikan gitu.
0: Iya. Masyarakat kan taunya melahirkan ke bidan gitu ya.
1: Jadi itu aja sih Pak. Oke. Okay.
0: Iya. Baru mau tanya kalau orang tua nih, kalian pasti kan memang kalian yang mau gitu ya sekolah kebidanan. Ini orang tua gimana reaksinya di saat kalian awal dulu mau masuk bidan nih? Apa yang orang tua katakan?
2: Kalau dari orang tua support Pak, karena ini emang keinginan sendiri gitu Pak. Jadi orang tua tuh support karena orang tua juga tahu Pak kalau bidan nih emang prospek kerjanya itu sangat luas kan Pak. Jadi orang tua benar-benar ngedukung Pak. Untuk makin ngambil di kuliah kebidanan ini.
0: Semakin kuat lah kalian ya untuk masuk ke bidan ini ya. Iya. Sekali lagi kan tujuan sekarang ini saat ini Gen Z juga punya sorotan keluar negeri ya, semua bidang itu kayaknya mau kerja keluar negeri karena ya kalian masih muda gitu, jadi masih bisa berkarya dan masih belum banyak pikiran gitu ya, belum banyak yang ditinggal cuma orang tua kali ke situ. Kanita dan juga Sophie semester berapa nih?
2: Kami semester 6.
0: Berapa semester lagi?
1: 2 semester lagi.
0: 4 ini nanti sarjana kebidanan.
1: Sarjana kebidanan.
0: Nah kalau ada juga adik-adik nih yang sudah tamat mau masuk ke kebidanan ini, kuliah kalian mau ngapain aja sih gitu? Dari awal itu apa aja yang dipelajarin, prakteknya ada juga yang pasti ya, itu apa aja bisa kalian ceritakan?
1: Boleh Pak. Nah jadi di kampus kami ini tidak hanya belajar Pak, tapi kami juga ada praktiknya gitu. Dan praktiknya itu langsung di laboratorium.
0: Itu tentang praktek apa aja?
2: Kita prakteknya kan ruang lingkup nih, dan kayak tadi kita bahas Pak, ruang lingkup kebidanan ini nggak cuma di kehamilan aja, tapi mulai dari remaja, catin, terus kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, balita dan menopause Pak. Jadi kebidanan itu nggak soal tentang itu aja kita pelajari gitu Pak. Dan kita juga langsung turun ke
1: lapangan
2: Pak, itu yang buat nggak bosen gitu Pak. Jadi kami lebih ngerasain kayak mana sih berkomunikasi sama pasien langsung, sama masyarakat luas gitu Pak.
0: Ke lapangan apa itu yang dikerjakan?
1: Contohnya kayak di rumah sakit Pak. Kami juga ada untuk keterampilan dasar kami, biasanya kami di rumah sakit Pak. Nah nanti untuk selanjutnya kami ada praktik di PMB yaitu praktek mandiri bidan.
0: Ke langsung ke bidannya ya, untuk melihat mungkin seperti orang melahirkan gitu ya. Oke. Menarik sekali sebenarnya untuk perbincangan kita pada pagi hari ini, tapi belum selesai pendengar, kita break dulu ya, kita dengerin lagu ini dan tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Laksamawi.

0: bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Banyak minum minuman manis. Camilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Mendengar Pro 1 RRI Loksmoy masih dalam Indonesia Sehat di pagi hari ini bersama Kanita dan juga Sophia. Bidan kalau di Indonesia identiknya dengan cewek gitu, tapi padahal ada ya di Bali kalau nggak salah ada yang cowok juga ya, kuliah cowok juga untuk kebidanan ya.
1: Tapi kalau untuk ketentuan kita di Indonesia, Pak, saat ini bidan masih perempuan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi inilah yang bedai profesi bidan itu sama profesi lainnya.
0: Oh, jadi memang sudah ada peraturannya ya?
1: Iya, Pak.
0: Kalau ini cewek, oke okay lah. Karena juga berkaitan juga dengan ini ya, reproduksi cewek juga sepertinya, walaupun ada dokter-dokter juga seperti itu. Dan selaku bidan itu ya, kalau pernah persalinan sesar ini booming dan sekarang kayaknya kembali lagi ke persalinan normal gitu ya, karena genzi-genzi juga sekarang maunya normal aja lah katanya gitu. Sebenarnya apa sih di kalau misalnya di kalau yang kalian pelajari perbedaan persalinan normal dan juga sesar itu?
1: Sebenarnya perbedaannya itu, Pak, kalau memang persalinan sesar itu dilakukan atas adanya indikasi, berarti dia memang tidak bisa ditolong dengan normal. Nah, tapi kalau memang dia nggak ada indikasi, tidak ada bermasalah dengan kehamilannya, maka disarankan dia untuk melahirkan dengan secara normal.
0: Iya, tapi kalau bersama bidan udah pasti normal gitu ya,
1: juga sekarang masyarakat udah paham, Pak, pentingnya persalinan normal ini, Pak, kalau kondisi ibu sama bayinya ini benar-benar sehat. Karena persalinan normal itu kan banyak manfaatnya, Pak. Jadi sekarang masyarakat mungkin lebih paham, karena kan sekarang juga pemeriksaan kesehatannya juga semakin maju. Jadi kalau misalnya kondisi ibu dan janinnya ini memungkinkan untuk normal, orang lebih pilih normal mungkin sekarang, Pak.
0: Biasanya kasus-kasus yang kalian hadapi selama belajar ini kenapa ibu ini disesar gitu, apa kendalanya?
1: Contohnya kayak dia ada hipertensi selama kehamilan, Pak. Ada yang dia diabetes, memang dia didapatkan selama kehamilan, Pak. Tapi kalau misalnya sesudah kehamilan penyakit itu hilang gitu, Pak.
0: Banyak seperti itu ya di saat hamil gitu ya. Dan di saat kalian praktek untuk catin-catin gitu ya, ataupun ibu-ibu hamil tuh apa yang kalian anjurkan biasanya ini agar tidak terjadi permasalahan saat melahirkan nanti?
1: Lebih ke mengedukasi, Pak, sesuai kebutuhan pasiennya juga. Gitu. Mungkin pasien mengeluh sering mual muntah, berarti kita bisa mengasih edukasi gitu, sesuai yang pasiennya butuhkan gitu, Pak.
0: Oke, okay, gitu. Saya pernah baca kalau apa ya, ibu hamil tuh apa namanya, kalau sakit ibu hamil mabuk ya. Apa sih itu kalau daerah gitu katanya. Saya pernah baca itu hanya mindset ya.
1: Ya, Pak, karena itu semua sugesti kita.
0: Kenapa tuh biasanya?
1: Sebenarnya mual muntah itu kalau pada ibu hamil ya, Pak, itu sebenarnya normal jika tidak yang berlebihan. Namun jika sudah berlebihan dianjurkan untuk segera periksa.
0: Iya, karena ada yang sampai 3 bulan gitu ya, ada semester 1, semester 2 ini yang lama. Jadi itu hanya cara berpikir aja gitu ya. Jadi apa yang harus ibu-ibu hamil, apalagi Gen Z nih yang hamil-hamil muda, ini apa yang harus mereka lakukan agar tidak terfikirkan?
1: Kalau menurut kami ya, Pak, supaya ibunya mual muntah nggak berlebihan, itu dianjurkan makan sedikit tapi sering kayak gitu, Pak. Jangan yang sekali makan tuh dengan porsi banyak, karena makan yang porsi banyak tuh dia makin memicu mual muntah, Pak. Dan kurangi yang berlemak, gitu, Pak. Karena kalau kita makan terlalu berlemak, itu mual muntah juga makin meningkat, Pak.
0: Berlemak-berlemak ya. Apalagi sekarang makanan kan semua hampir berlemak gitu ya. Sering makan bakso lagi ibu junk hamil food, ini. Junk food seperti itu. Iya. Kalau terkait dengan masalah persalinan normal dan juga ini ya dengan sesar, ini apa sih dua-dua itu kan, apa kelebihan dan kekurangannya?
1: Mungkin dari
2: masa recovery-nya ya Pak ya.
0: Okay.
2: Kalau masa persalinan normal itu masa pemulihannya bisa jadi lebih cepat. Nah, kalau masa sesar itu mungkin nanti kendala di bekas lukanya Pak, sulit dengan belum lagi ibu nggak bisa mengatur pola makan, jadi kan lebih susah gitu.
0: Iya. Kalau kalian, menurut kalian menganjurkan yang mana nih?
2: Kalau memang ibu dengan tidak ada indikasi apapun, kami menganjurkan dengan persalinan normal.
0: Oke. Jadi ngelihat kondisi si pasiennya ya, mana yang bagus gitu ya, karena kan biasanya sama bidan aja nih udah pasti normal gitu ya. Tapi ada nggak sih bidan yang kadang-kadang ini memang sudah tidak bisa normal gitu.
2: Iya Pak.
0: Kalian menganjurkan untuk sesar juga gitu ya?
2: Iya Pak. Karena kalau misalnya tidak ada kemajuan selama persalinan, kita juga harus menganjurkan untuk sesar Pak, karena takutnya kalau misalnya kita tunggu terlalu lama, kasihan ibu dan bayinya Pak.
0: Kita
2: juga mempertimbangkan kondisi keselamatan.
0: Oke, iya.
2: Ibu dan bayi utama.
0: Iya, ibu dan bayi ini lebih penting gitu ya. Baik. Dan sekali lagi tadi kita kembali lagi seperti yang Kanita bilang, kalau memang kuliah di kebidanan nih, tapi kesempatan-kesempatan bekerja ini banyak gitu ya, di luar sana banyak ya. Yang Kanita ketahui saat ini peluang-peluang besar apa nih yang ada di luar sana selain di kebidanan?
2: Mungkin karena kita berbicara di kalangan Gen Z ya Pak, lebih tertarik ke wirausaha, contohnya nih kayak buka praktik mandiri sendiri, dan juga kita bisa menggunakan teknologi yang semakin canggih, terutama kita bisa edukator melalui media sosial, contohnya kayak Instagram, banyak informasi yang bisa kita berikan di sana,
1: dan yang lagi tren juga sekarang kan kayak mom and baby spa Pak, ibu hamil, yoga ibu hamil, kelas menyusui, itu peluang untuk kita sebagai bidan di zaman sekarang Pak, karena kita kan harus mengikuti perkembangan zaman
0: benar,
1: dan masyarakat
0: benar.
1: Jadi hal ini banyak sekarang peluang untuk bidan Pak.
0: Iya, dengan kemajuan ini gitu ya, orang juga persiapan hamil, melahirkan, dan bagi jatin juga ini perlu informasi juga, edukasi juga ya. Oh ini bidan yang dikejar gitu ya, dan peluang-peluang kebidanan lah itu yang dibuka ya. Baik, ini untuk ibu-ibu hamil gitu ya, saat ini apalagi yang calon-calon pengantin nih, bisa berbagi bersama Kanita dan juga Sophie. Kalian berdua apa nih media sosialnya? Di media sosial kalian ada nggak edukasi-edukasi itu yang kalian lakukan?
1: Ada sih Pak di Instagram kami, tapi Instagram kampus.
0: Secara pribadi gitu kan, kayak tadi mungkin membuka peluang untuk diri sendiri kan, membuka peluang, jadi edukasi-edukasi kecil mungkin ya yang bisa kalian sampaikan kepada masyarakat, follower-follower kalian lah, seperti itu ya. Mudah-mudahan juga banyak nanti ya, banyak-banyak flowernya, karena melihat ada edukasi-edukasi penting itu. Sekarang memang media sosial gak bisa kita pungkiri ya, influencer-influencer dari kebidanan juga sudah pada muncul nih ya, influencer-influencer tersebut yang memberikan edukasi-edukasi. Dan biasa orang teknik informatika yang gencar-gencar untuk bermain di media sosial, kalian bagaimana melihat media sosial dan khususnya penggunaan media sosial yang kalian lakukan?
1: Kalau menurut kami itu positif Pak, karena kan banyak nih Pak sekarang bidan-bidan atau tenaga-tenaga kesehatan lainnya itu buka edukasi-edukasi di media sosial kan Pak. Jadi tapi kita sebagai bidan juga ngebantu masyarakat Pak untuk memilih mana sumber atau informasi yang akurat Pak, karena supaya masyarakat ini juga mendapatkan informasi yang benar-benar kompeten Pak, karena sekarang kan banyak Pak informasi. Jadi kita sebagai bidan harus membantu masyarakat Pak untuk memilih informasi yang benar-benar mana enggak.
0: Iya, satu yang pengen ditanya, agak sensitif sih, mahal nggak sih kuliah kebidanan?
2: Untuk sekarang kita sudah tersedia beasiswa juga, Pak.
0: Okay,
2: jadi untuk masalah biaya mungkin tidak perlu dipikirkan terlalu berat karena kita kan juga bisa mengurus beasiswa. Apalagi di kampus kami di STIKES Darussalam juga udah ada nih beasiswa, Pak. Apalagi yang mahasiswanya berprestasi juga ada pemotongan biaya uang kuliahnya.
0: Oh, jadi enggak identik lagi dengan mahal ya.
1: Iya, Kak. Apalagi di STIKES Darussalam Lok Sumawe itu dia bisa dicicil, Pak. Jadi enggak terlalu berat, Pak.
0: Darussalam seperti itu ya, iya, pembayarannya. Oke, jadi banyak kemudahan sebenarnya ya. Di STIKES Darussalam ini di bidang kebidanan juga. Baik, kita break aja dulu sebentar ya. Kita dengarkan yang berikut ini. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawe.

Tampar datang ke sekolah atau tempat kerja seolah menjadi kebiasaan yang kerap terjadi di kalangan masyarakat. Meski sering dianggap sepele, kebiasaan ini sebenarnya dapat memberikan dampak negatif yang signifikan, baik bagi individu maupun lingkungan di sekitarnya. Datang terlambat sering sekali menjadi masalah, dan kebiasaan

adalah kurangnya untuk persiapan di pagi hari. Mengatur alarm 15 hingga 30 menit lebih dari awal biasanya dapat memberikan kamu waktu ekstra untuk bersiap tanpa terburu-buru. Nah, jangan lupa nih, terkadang kita malam keasikan dengan dunia galau kita nih, sehingga kita lupa mempersiapkan kebutuhan di malam hari. Dan hal ini bisa meminimalisir tugas-tugas di pagi hari agar kita bisa kebantu di keesokan harinya. Jangan lupa juga untuk terbiasa mencatat semua aktivitas mulai dari bangun tidur sampai dengan malam hari. Karena dengan memiliki panduan waktu yang jelas, kamu akan lebih mudah mengatur kapan harus berangkat dan apa saja yang perlu diprioritaskan. Apakah kamu selama ini sudah tetapkan prioritas? Nah, jika kamu memiliki terlalu banyak aktivitas yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas, tetapkan prioritas yang paling penting. Fokus pada hal-hal yang benar yang harus dilakukan dan atur yang lain pada waktu yang lebih tepat. Kamu bisa memperbaiki kebiasaan buruk tersebut dan menjadi lebih profesional dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ketepatan waktu bukan hanya menunjukkan disiplin pribadi, tetapi juga rasa hormat terhadap orang lain.

0: pendengar Pro 1 RRI Lux masih di program Indonesia Sehat ya. Mungkin kita sudah di penghujung ini ya. Ada Kanita dan juga Sophie. Apa yang ingin kalian sampaikan nih dengan pendengar-pendengar Pro 1 khususnya Gen Z ataupun nih ada ibu-ibunya Gen Z nih yang mendengarkan program kita, kenapa nih masih menjadi favorit kebidanan untuk Gen Z dan apa kelebihan-kelebihan kuliah di kebidanan khususnya di Stikes Darussalam, apa yang ingin kalian sampaikan?
1: Jadi untuk teman-teman yang sudah memang ada bakatnya di bagian kesehatan, jangan ragu untuk masuk kuliah kesehatan terutama di kebidanan. Karena selain yang belajarnya juga asik nih, kayak gak cuma belajar tapi ada juga praktik, kita juga peluang kerjanya untuk nanti itu sangat menjamin dan luas gitu. Terutama kita bisa berwirausaha, enggak juga di tenaga kesehatan, contohnya kayak di puskesmas, rumah sakit. Tapi kita juga bisa di dunia pendidikan, contohnya kita bisa menjadi dosen. Dan berwirausaha juga bisa, contohnya nih kalau kita memang udah memenuhi syarat dan ketentuan, kita bisa buka praktik mandiri nantinya gitu.
0: Iya, jadi kelebihan kebidanan banyak ya. Kalau menurut banyak Sophie gimana?
2: Ya kayak dibilang Kanita tadi Pak, kebidanan itu kan sangat luas nih Pak. Di luar negeri itu juga sangat-sangat membutuhkan bidan Pak. Jadi kalau untuk bidan ini jangan ragu gitu Pak. Selain itu baby and mom spa itu sangat dibutuhkan sama Gen Z sekarang Pak. Karena kita kan harus mengikuti perkembangan zaman, Pak. Jadi itulah yang sangat maju di era sekarang, Pak.
0: Oke, dan untuk orang tuanya nih, apa yang ingin kalian sampaikan terkait dengan masalah biaya?
1: Nah, terkait masalah biaya, apalagi sekarang di Stikes Darussalam itu, sudah ada beasiswa, beasiswa KIP, dan beasiswa prestasi.
2: Karena di Stikes Darussalam Loksmawe sendiri, Pak, kalau misalnya kita prestasi 1, 2, dan 3 itu mendapatkan potongan Pak, masing-masingnya ada yang 50%, 25%, atau 15% Pak. Dan sistem cicilan itu sangat membantu untuk orang tua Pak. Jadi kita kalau untuk kuliah kebidanan di Stikes Darussalam jangan takut soal biaya Pak.
0: Oke, baik, terima kasih ini Kanita, Alicia dan juga Sophie Aurelia, terima kasih ya udah bisa menginspirasi mungkin Gen Z-Gen Z sekarang untuk bisa kuliah di kebidanan, jangan takut ya. Dan gak sulit juga kan kuliah kebidanan kan karena mereka juga bisa bergaya, gak fokus aja ke kuliahan gitu ya, bisa kalau fokus kuliah nah gaya pun males gitu ya, tapi ternyata Sophie dan juga Kanita ini juga bisa mengikuti perkembangan zaman, selain kuliah gaulnya juga tetap ya main-mainnya tetap juga ya. Terima kasih ya hari ini sudah datang ke RRI Leksemawe, kirim salam untuk Ibu Murni ya.
1: Iya,
0: dari Bang Robi. Terima kasih untuk hari ini sudah bisa hadir, sukses kalian yang pasti cepat tamat gitu ya, cepat tamat dan cepat dapat pekerjaan. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Luxme yang juga sudah mengikuti kami di Pro 1 RRI Luxme di siang hari ini.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Iya, bagi pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, sesaat lagi di jam 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat siang juga untuk Bapak Muhammad Lam Karuna. Ya, kita akan mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta dan sudah kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mithyland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali di Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cubin Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
3: Aliu Baldé agora ele dispara para gol incrível. Que golaço de Aliu Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cubin Park, Swiss, dini hari tadi, St. Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek St. Gallen, Tom Gall, menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa St. Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal, Benfica, tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als
4: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan, dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting menurut saya, kami tampil sangat dominan saat St. Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half. Very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus. Lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit, sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Karispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para supporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya. Saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang juga telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas, seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mau waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Demi Chong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya, kita pasti di Asian Games ini juga mereka juga apa punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga sebagai Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini bertanding dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Fahlepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap Passer yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengakui event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Paser ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Paser ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat siang dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepakah Bang Lun putar lagu Sabobo. Salam kepandu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

0: Saatnya Bungong Jaro. Saatnya Bungong Jaro.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe, saatnya Bungong Jaro ya, lagu-lagu Aceh akan kita dengarkan siang hari ini. Untuk Anda 0811-6715-893. Silakan untuk kirim-kirim salam di siang hari ini. Mau lagu apa juga nanti akan diputarkan. Ya tetap di Pro 1 RRI Lok Semawe, nanti lantai telepon akan baru dibuka.

Di tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer ke-1 dan agresi militer ke-2, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001 terletak di lapangan Bang Padang, Banda Aceh.

0: Ya, pendengar prosa RRI Lux Mawi. Jadi tanya be tak salah ke orang lain mungkin ya. Mungkin lebih memperbaiki saja. Lagi cut kemalah hayati pegah kan salah kanda. Jadi sering salah mandum tanya salah, mandum tanya betul. Mencerita-cerita lagi nyalah. Dan baru dibuka untuk siang hari ini yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nyo Armawati Puhaba.
1: Alhamdulillah. Nyantan cewek Bang Robi.
0: Kan Bang Robi kan lagi Kak Wahyu Nisi kan mau suji lagu ji mangat tak dengar. Oh, mandum lagu, yeah, mandum lagu.
1: Iya, ilang nyanci lelaki
0: ronyo. Memang mandum lagu Armawati Air ke lagu unyo unyo ronyo.
1: Ronyo kan.
0: Nyangke. Tapi pendengar itu pula. Ronyo pujudul baru putar dari Armawati Air.
1: Semakin urus, semakin tolaju.
0: Oh, semakin urus, semakin tolaju. Nah, lagunya?
1: Iyalah, nyanyi lagunya.
0: Oh, ma, Kak Wahyu ni, nyok kan urusnya kiban, haba.
1: Urusnya?
0: Urusnya
1: cukup suhu, mana ni tak tahu pegang.
0: Ya, kapadi uro kan? Memang lagi nyala. Urusnya
1: nyalung tak menganjut jut urusnya.
0: Waro.
1: Jadi artinya terpa bangjo angkasa baru ni.
0: Oh, bangjo baru. Nyoronya kajit.
1: Boga banuri belum hana tuk jadi nak hana kayu ngan tape. Hana kayu kajit dah jabalaknya kayu baru ni.
0: Tapi kan nomor kak Wahyu ni kan baru ni kan masih ujung ji lah, ujung ji ke apa ya. Nah, jadi kan nyangke kak Wahyu ni. Jadi
1: bang Nurit nyangke anak depa ya.
0: Kak Wahyu ni salam ke sorongnya.
1: Salam pun Bang Robi, sehat habis di acara yang Jumaat.
0: Nyangke amin
1: lah kan. So nyangke Bunda Mia. Ke Om Jainal, Om di Langsa, dua-dua baknya. Nyan ke Dek Yuna, bunga-bunga nak dengar tu. Lagu je bunga-bunga.
0: Kan Kak Wahyu, Kak Yuna bunga-bunga cerita mong ah.
1: Cukup gak lagu ibunya Cuk Zuhra yang tapi kawar Tabisya.
0: Oh.
1: Nale.
0: Yang ke salam.
1: Nyan Ciban Bandung-Bandung lah Bang Nuri.
0: Okey lah,
1: ke Bang Nuri. Bang Robi. Bandung-Bandung
0: lah ya.
1: Karena orang Jumaat.
0: Okey lah Kak Wahyu ni bersihat sabi Kak Wahyu ni ber. Bet-bet-bet urangnya suum.
1: Oh ya suum ni. Ipet lepas cu. Ipet le. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Kak Wahyuni ni, siapa lagi yang mau bergabung, mau masuk di siang hari ini? Siapakah dia? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ni?
2: Ina.
0: Sehat Ina? Ina mau lagu apa?
2: Meliana.
0: Meliana. Oh, enggak Cutrani lagi ya. Ini judulnya apa? So, judul ji pu?
2: Lendang Sutra 2.
0: Lendang Sutra?
2: 2.
0: Oh, Selendang Sutra 2. Aha, salam ke so.
2: Ini yang pun corona. Kak yang faknya si.
0: Okeylah. Ina, terima kasih, Bu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah Ina, ada siapa lagi yang pengen bergabung pada hari ini dalam program Bongong Jaroh, ya. Terima kasih untuk semuanya, pendengar. Halo, assalamualaikum warga Lebu City.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, ya. Mau lagu apa nih?
3: Lagunya dari Di Arul Dara Bineh Pasi.
0: Okey, Di Arul Dara Bineh Pasi. Salam keso.
3: Salamnya dari timur ke barat saja. Kalau enggak disebut nanti mana, ya kan?
0: Okey.
3: Jadi semua dapat.
0: Semua dapat ya. Okey lah, ada spesialnya.
3: Spesialnya buat suami orang.
0: Seperti biasa ya. Okey, restart aja.
3: Ya, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Rista di Lebu. Baik, pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagunya ya. Bersama Pro 1 RRI Loks Mawe.

0: ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandor Jena Iza di Bantuan Gepegah Bang Lon Putar Lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandor selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung.

0: Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Gepegah Bang Lu Nuputa Lagu Sabobo. Salam komando pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pengurus Masjid Agung Islamic Center Kota Lhokseumawe melalui UPTD Pengelola Masjid Agung Islamic Center dengan ini menyampaikan beberapa pengumuman kepada para jamaah sebagai berikut. Yang pertama, kepada hadirin dan kaum muslimin diharapkan mengisi saf yang kedua dan disusul saf-saf orang dewasa. Selanjutnya kepada anak-anak kami agar dapat membuat saf tersendiri di belakang saf-saf orang dewasa. Berikutnya, menyangkut masalah kotak amal agar dapat diedarkan di saat khatib berada di atas mimbar. Selanjutnya, kami mengumumkan bagi kaum muslimin yang membawa handphone atau alat elektronik lainnya, mohon agar dapat dinonaktifkan selama pelaksanaan ibadah sholat Jumat berlangsung. Kami himbau kepada pedagang di lingkungan Masjid Agung Islamic Center Kota Lhokseumawe agar dapat menghentikan segala transaksi jual-beli pada saat ibadah sholat Jumat berlangsung. Selanjutnya, kepada petugas keamanan Masjid Agung Islamic Center agar dapat melakukan penertiban di lingkungan masjid demi terciptanya kenyamanan beribadah sholat Jumat. Selanjutnya, kami beritahukan kepada para jamaah bahwasanya kegiatan pada hari ini Masjid Agung Islamic Center Kota Lhokseumawe disiarkan langsung oleh Radio RRI Pro Kota Lhokseumawe. Selanjutnya, laporan keuangan pengelola dana umat Masjid Agung Islamic Center Kota Lhokseumawe hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 atau 9 Safar 1448 Hijriah. Sisa kas sedekah Jumat pada tanggal 24 Juli 2026 berjumlah 148.658.293 rupiah. Ditambah dengan sedekah Jumat tanggal 17 bulan Juli 2026 berjumlah 3.561.000 rupiah. Dan juga ditambah dengan penerimaan sedekah Jumat rawatib tanggal 17 bulan Juli 2026 senilai 1 juta rupiah. Jumlah 153.219.000 rupiah dikurangi dengan pengeluaran Jumat. Sisa kas sedekah Jumat berjumlah 151.429.293 rupiah. Selanjutnya, kami umumkan tata laksana salat Jumat pada hari ini, tanggal 24 Juli 2026. Atau bertepatan dengan 9 Safar 1448 Hijriah, yang bertindak sebagai khatib pada hari ini yaitu Dr. Randes Tengku Haji Muhammad Daud Hasbi MA. Yang bertindak sebagai imam yakni Tengku Faisal Amsa Estos. Yang bertindak sebagai muazin pada hari ini yaitu Tengku Amiluddin, dan yang bertindak sebagai pembaca tambi pada hari ini yaitu Tengku. Untuk khatib dan imam Jumat yang akan datang, khatib akan diisi oleh Tengku Muhammad Isa SAG dan akan diimami oleh Tengku Haji Tersyukur SHMH. Waktu zuhur pada hari ini pukul 12.38 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Adzanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الذي أذن المؤمنين ليحجروا من مكة المكرمة إلى مدينة المنورة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزكية. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan hidup, Allah yang berikan. Sehat, Allah yang berikan. Masih ada kekuatan dan ini Allah juga yang memberikan. Bukan hanya datang sendiri. Maka ingat kepada Allah. Dan memuji Allah. Bersyukur pada Allah. Satu saat, tidak ada kecuali orang hebat, orang kaya, orang alim, semua akan menghadap Allah. Tidak ada kecuali. Kalau baik, alhamdulillah, selamat. Kalau tidak baik, na'udzubillah, disiksa mulai dalam kubur sampai seterusnya. Na'udzubillah. Sedih. Sedih. Kita berdoa kepada Allah. Semoga menjadi orang yang husnul khatimah. Sukses. Kalau menjadi orang su khatimah, celaka, gagal. Rumah besar, pangkat besar, gagal. Senang hanya sesaat. Hebat hanya sesaat. Kemudian tahan siksa dan derita dalam kubur. Yakin, itu iman. Salawat dan salam. Kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sayang kepada kita. Cukup sayang kepada umat. Tidak ada Nabi lain. Agar umat ini bahagia, tenang dunia dan akhirat. Akan memperoleh nikmat yang abadi, yang cukup baik, cukup indah di akhirat. Itu kepingin Nabi. Tapi kita bukan seperti itu. Apa diperintah oleh nafsu? Bukan kita hati Allah, hati Rasul. Ikut nafsu. Sedih. Allah di mana? Nabi di mana? Mengapa kita nafsu harus setia dengan kita? Apa nafsu itu? Mencelaka. Kan murka. Itu tak ikut nafsu. Banyak yang ikut nafsu. Sudah menderita. Sudah celaka. Sudah macam-macam. Senang-senang tidak ada lagi. Karena ikut nafsu. Hadirin. Jemaah Jumat. Yang dimuliakan oleh Allah SWT. Khutbah kita tidak lama. Kalau di sini maksimal 15 menit. Karena api dari Bandar Aceh. Dua jembatan bermasalah. Sablang. Kemudian di Bayu, antri.
Hampir-hampir pagi baru sampai. Kalau pagi di Bandar Aceh subuh, Nuhur nanti jam 4 baru sampai. Kalau khutbah hanya 15 menit, ini orang di sini. Habis 20 atau 25 menit. Oh, hai dia dengar. Nukur-nukur atuk ni aja kedai. Nasihat ni. Dan untuk ke depan yang lebih baik. Kalau tidak, nanti kita dengar. Apa kita? Maka tema untuk hari ini, karena masih ini, masih bulan. Haram memang sudah habis, tapi awal tahun baru. Baru satu bulan. Tapi orang biasa. Tahun baru gede. Icamang gede. Habis gede. Na'udzubillah. Tahun baru Islam dan makna Hijriah. Nyong peletak. Ejak-ejak gede. Kita nyong habis rubuh. Dan tidak lama tahun ini dengan kita. Ini 1448 Hijriah. Apakah mati hidup 1449 Hijriah? Banyak yang tidak lagi. Buktinya 1447 Hijriah. Dalam catatan saya, hampir ratusan orang kawan-kawan sudah kembali. 1447 Hijriah. Ini 1448. Bagaimana 1449? Masih kita remehkan datang tahun baru ini. Maka ini yang perlu kita lihat. Dasar firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Wahajaru. Dia hijrah. Mana hijrah? Pergi kepada yang lebih baik. Tinggalkan yang tidak baik. Hijrah. Seperti hijrah Nabi. Kondisi di Makkah cukup memprihatinkan. Perintah Allah. Atinal mu'minina liyajru min makkadil mukarramah ila madinatil munawwarah. Berangkat Muhammad. Jibril bersama. Abu Bakar. Berangkat. Untuk mencari tempat yang lebih indah. Yang lebih bagus. Apakah hilik kafe solek, kafe kafe tengok, kafe pantan, kafe umang inandung. Pajan jilid. Nabi kebudah dalam tengok tihau je. Ini kebung. Sebenarnya adat. Anali Nabi. Anali Nabi patuh Islam. Adat, hakikat bahawa dikepung. Ana jalan lain. Tapi bahawa Allah. Allah yang selamatkan. Yang anak Nabi, nak hantar kita yang nak tuan-tuan baru yang kapu tali tu. Awak tu ngajak. Maka karenanya, makna tuan baru itu. Hijrah kita. Hajaru. Hijrah. Lihat lagi kita tapi. Akhlak lagi kita. Sikap lagi kita. Perangai lagi kita. Jatuh mijit lagi kita. Anuhat kalau mupat tu yang. Rata-rata dia kati baru teruk kena. Sapu watali. Anak tu tulis sapu. Sebab yang tau. Kagak angkat dalam tuwiat suhu. Kagu gulung. Tulisan kagu kertas. Rupiah kalam kalam kagak angkat. Teruk kena. Kaki duduk mentang. Mulai zaman. Sejak semiji sepuluh tengah sahab. Hampir ronyong. Hampir mati. Nah perubahan. Rugo. Wajahadu. Jihad kita di jalan Allah. Kemat perang, kemat pedang. Bersungguh-sungguh terfikir ke agama Allah. Dajak urung ke jalan Allah. Dajak urung untuk ibadat. Dajak urung untuk kesatuan-kesatuan. Untuk agama, untuk jauh. Wajahadu. Ya apa? Ya mu'alihim harta. Bakery. Aduh, gajak. Yang Haji Abri minta berapa rupiah. Kata yang menyatakan kepain lelaki mah. Tunan rezeki di bulian 20 juta lelaki mah. Nanti nilai pun kudrawatan
pajuhan bak beng tingai. Saya mati acok 200 juta, 200 juta di tengah M. Tahu apa jauh? Kau nak ambil sedekah ke no? Perubahan tanya, 10 ribu ya, anak barang. Jaman 10 ribu, nyom nyonai 2 ribu ya. Ladum cita 2 ribu, 10 ribu ya, lom. Nah, perubahan. Jihad. Di jalan Allah. Kan mat parang jihad. Kan mat pedul. Yang jihad. Mendedekah jihad. Fikir ke agama jihad. Fikir ke menteri jihad. Ya, buawai menteri jihad. Wa'am putihim. Baru. Alisah jihad. Pada Allah. Alisah hijrah. Tak jihad. Bi amwalihim harta. Wa'am putihim. Baru jiwa. Akdamu darajatan inda Allah. Sangat angat, sangat besar, tinggi derajat insyaAllah. Tidak ada lain. Siapa yang mau hijrah orang beriman? Hijrah, berjihad dengan harta? InsyaAllah. Pangkat derajat luar biasa. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa damu darajatan indallah wa ulaika umul faizun. Itu sukses. Ini banyak gagal kita. Rumah besar orang sudah mati. Supermarket besar orang sudah mati. Mall besar orang sudah mati. Ayah sawit. Beratus hektar orang sudah mati. Anaknya poya-poya. Bukan kanduri. Sedekah tidak mahu. Anak tidak jelas. Islam tidak ada. Salah tidak ada, harta banyak. Siapa yang tahan? Yang tahan dosa? Naudzubillah. Kalau tidak kita berikan pendidikan, kan kita. Yang harta kebah-kebah, mati dia aduh dia. Di rumah sakit, tu kaya-kaya dia. Menterkah anak. Coba buka kali. Dah yang un mirah 100 ribu. Tidak ada. Di lodoh rumah kau, kadang motor, kadang muka ini. Kerap mati ke. Geti. Lekai berselamat. Kubut. Jihad hana. Hijrah hana. Hadis Rasulullah. Satu lagi. Al-Muhajiru. Orang hijrah. Man hajaru. Mana Allah. Anhu. Oh. Dahulu hijrah. Al-Muhajiru, orang yang hijrah. Mana? Man hajara, orang itu terus pergi mencari tempat yang baik. Dan dia meninggalkan mana Allahu anhu. Sesuatu yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah, yang tidak bermanfaat, yang tidak beruntung. Tinggalkan. Pergi mencari yang lebih baik. Apa yang dilarang lelah, jauhkan, tinggalkan. Itu orang hijrah. Menuju pada lebih baik. Seperti Rasulullah hijrah dari Makkah. Karena tidak baik, tidak cocok keadaan alam di Makkah waktu itu. Sampai Madinah, dibangun Masjid Quba, dibangun Masjid Nabawi. Kemudian duduk Rasulullah hampir satu tahun terus menerus. Mempersatukan umat Islam orang Muhajirin dan Ansar. Nyokun tanya, atau lu? Nggak atau tru. Tanya, ha, yang rata kampung, atau lu? Nggak atau lu? Kamu atau lu? Yang lu, oh dia mati, dia lauru, oh yang di, nak iya lo, yang lu. Dalam kuburan. Yang lu. Mutahu ngemurwa aja. Orang Muhajirin hijrah, rumah kah? Ansar. Rumah dinah, kompak. Ukhuwah, kuat. Rasulullah maju Islam di Madinah dengan hijrah. Ekonomi kuat, politik kuat. Apakah haji politik dan temiji? Haji ekonomi dan temiji. Ekonomi Islam, syariah Islam, itu apakah haji? Maka maju masjid. Madinah Amnul Warah kuat. Ini ambil hikmah-hikmahnya. Gaduh pakai gaduhnya aku. Maka agaknya aku ketanya. Pajang kot.
Ngoceh panjang kot. Karu sabi, karu sabi, karu sabi. Tenaknya, tenak je. Yang karulah leju. Pakan kau maju. Bebeo nang kau. Pakan kau. Nyokuh kita nyokuh. Maka perban. Beli behkot. Ukuah beli behkot. Dilaturahim beli behkot. Yang lebih beruk je. Lebih beruk je. Alah kena mati. Ho, aku tengok tabah-tabah. Ha? Jadi. Datang sahabat. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ayyun nas khairun. Dah manusia yang baik. Sahabat-sahabat bertanya pada Nabi. Ya Rasulullah. Mana-mana manusia yang baik, ya Rasulullah. Yang cikgu naruh bertanya. Tak pernah terlalu terbaik, terlalu terbaik. Dahan aje lah. Tak ada katib, pihan aje lah. Ya fikir katib yang kaji lah kakak. Hati mimbar aje lah. Orang terima mimbar, han aje lah. Nyobek pengen-pengen katib. Berubah. Bukan katib ini, katib lain. Ayo nasarun, mana manusia yang baik? Rasul bersabda. Bola. Mantola umruhu. Wahatuna amalu. Orang itu berkat umur 4448 Hijriah. Umpamanya indah amalannya, baik amalannya, berkat amalannya, itu orang baik. Tala umruhu berkat. Atuna amalu indah semayang pibu. Anak gerpam, gerpam, gerpam, gerpam. Tiga tahu tu ku, assalamualaikum, assalamualaikum. And happy, lom dia dengar semayang. Dia tipu buah-pibuat tu. Dia cok api-api, sabar dia. Tengah kudubah, tengah, tengah. Mulai jamun, tengah. Sampai orang nyawa, tengah. Buatlah, katanya. Buatlah. Nyoh ke anak perubahan. Mana amal yang baik? May api? Tengah. Anak dengar katib. Nya amal baik. Ya Rasulullah ayyuna syarrun. Ya Rasulullah mana manusia yang buruk? Anak tehan. Buruk, nakal dan sebagainya. Man tala umruhu. Umur panjang. Berkat kan panjang. Fasa'a amalu. Perbuatannya itu tidak sehat. Tidak baik. Tidak berakat. Tak su. Amaluh amai. Ha, empat dia tanya. Apa termasuk dalam orang? Tala umruhu wa hatuna amaluh? Atau tala umruhu wa sa'a amaluh? Berkat umur, indah amalan, indah ini semua, indah. Ha, baik. Tidak indah umur bayang raju. Akai peruk kuih kan kegak macam yang kau ceritanya oleh Imam Sabah Tanji Kurung. Balung nyan yang kau nurung di. Bro. Ya Jumaat makin telat laju-laju. Serekah naik iplung ke lenggeroy. Anak tu titi ya. Tuan anda ke penglung anak berkat. Baru berkat dia lah jalan yang membacu. Anak pula. Nyo anak. Ibu roh anak. Kau tanya meh. Antabo. Antam baju tu. Nyong tanya kala ni. Nabi ni berkah. Mangkana yaumuhu siapa yang tahun ini, hari ini. Khairan min amzihi lebih baik daripada sebelumnya, kemarin dan seterusnya. Bahawa rabihun. Itu sukses. Beruntung. Yang tahun ini lebih baik daripada sebelumnya. Hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Bayaran min amsihi. Bahwa rawihun. Itu orang sukses. Yang cikgu tanya naruh kenan.
makin hari makin baik, makin tahun makin baik, makin berkat. Selesai. Beruntung. Mangkana yaumu mithla amdihi. Siapa yang hari ini sama lagi baru. Sama ke tuan kala. Sama kau liku. Tanah beda. Jauh tu miji lagi nyanci. Merdeka lagi nyanci. Ibadat menanci. Sama lagi berokon. Anak peningkatan. Bahwa magbun. Maka orang-orang itu sia-sialah umurnya. Sia-sialah hartanya. Sia-sialah segala-galanya. Sia-sia. Tidak ada perubahan. Sia-sia tidak. Masih seperti-seperti itu. Sia-sia atau tidak? Apa humu buat kedai beruknya? Saka 2 kilo. Kupi na 2 on. Sampai mati kupi saka 2 kilo. Kata cok kedai-kedai tak gulung ke ni. Tak sembayang-sembayang tak ibadat terus. Apa humu lang kedai beruknya? Saka han kupi lah. Maka kan lima... Loh 25. Hanya sapu api. Sia-sia. Orang tidur ni Mekah kena kedai. Dua tu ni Mekah kena kedai. Kena lampu kena ini. Bahwa magbun. Mana magbun? Ya siap. Yang satu lagi yang parah. Mudah-mudahan Bekruf tanya. Mangkana yaumu aswa. Min amtihi. Bahwa mal'un. Siapa yang tahun ini yang akan meningkat tahun-tahunnya? Lebih pro'lam daripada yang kakak. Lebih juhud. Lebih kuih. Lebih katian. Lebih papa. Hanya terdua berkali. Bahwa mal'un. Yang urusnya enggak kena kutuk. Mal'un. Mana mal'un? Murka Allah. Mereka nak anak yang gagal dua bawah jenis mesti kan tali. Terus baju cucu cahan aja lah li. Wata ayah nak malim nak taat. Terus buat anak han ali. Cucu han ali. Rumah han aja lah li. Jidu han aja lah li. Sabu-sabu meraja lelah. Rakan kampung di pelaku dosa. Bahwa mal'un kak kenang murka Allah kutuk. Sedihan. Tanya tak mahu cerita anak-anak. Tanya kalau tidak. Akan aku tu Allah tu. Kriya lupa. Bangkong sini. Puasa. Mung lupa. Hanya ada pun api mung. Hanya ada batan api mung. Pagi tanya. Akan aku tu. Nau. Maka karenanya. Mari. 1448 hijrah. Cari. Hijrah. Yang lebih baik lagi. Sisi mental, ekonomi, segala lebih baik. Ukhuwah, persatuan lebih baik. Ibadat lebih baik. Berkah anak sembahyang tunan, tubuh tunan. Berkah li sembahyang anak dikir, mendikir. Berkah anak menterka, menterka. Tengku leku draw, ku draw. Kau tenang tengok, kesal tu. Maka jina. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ma mana? Hisab. Yo golong hisab li Allah Ta'ala. Introspeksi diri. Sebelum gemubul Allah Ta'ala. Tifritha. Oh hisab. Maka puasa. Yang nak cita ruko. Cihitu. Amalah. Cihisab bertanya. Orang baik, orang jahat. Asibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba perkirakan hisab diri kita. Muhasabah, muhasabah, muhasabah. Dungno karak mati. Umur karak beh. Amai mata ni. Dosa cukup le. Umur en. Dosa cukup le. Amai cukup ni. Kayak ni. Nyapi hana tak tahu. Duga beh cicak lele urunan tak tenak. Nyok tak tenak aje tu. Dosa mentamah-tamah. Membek ni pegahkan. Sajid. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yang terakhir.
Wasinu a'malakum qabla an tu'addana 'alaikum. Itimang sa amalan tanyo. Ya tumiji na lagi nyo pun na timang ka puha na le. Lumaw lumaw na le, kubuha kubuha na le, utah utah na le, manok manok na le, kamay kamay na le, napa puyo pa puyo puha na le. Puta timang, timang angin. Ijak yang pertama, kabah unta kurban. Ijak yang kedua, kabah lumaw. Jak yang kelai, kabah kibak. Jak kepul, kabah dajajah. Jak kelimang, kabah bet. Jak yang keenam, kat kuah wablah tengah sah. Hanya ada buah pilih. Oh, tak timang. Bapak puyuh tadi. Mang ke bandar ni pegat. Watinu a'malakum timang. Sebelum kita nyawa bi timbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dihisap, pasti ditimbang. Yakin atau tidak? Itu tauhid. Amaman takulat mawadinu berat timbangan. Wa fi aisyati radhiyah ridha Allah syurga. Wa amaman khaffat mawadinu. Oh tatimang hana pu timbang bah mano kontan. Amalan hana jelah. Wa ummuhu hawiyah. Tempat tadu induk wa tadu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apa itu? Hawiyah. Narun api Allah. Hamiyah yang cukup pedih, cukup dahsyat. Maka cari amal yang baik supaya hisab kita baik. Kemudian timbangan amal banyak. InsyaAllah. Nikmat akhirat itu adalah yang luar biasa, kekal abadi bersama nabi-nabi, ma'an nabiyyin wa syuhada wa siddiqin, bersama nabi-nabi, rasul, syahid-syahid, urung yang jujur-jujur dalam syurga. Khalidina fiha, kekal, kekal, kekal. Semoga Allah nyubi hidayah katanya. Nyuhana hidayah Allah. Ya kalen kau macam je pegah kena. Nabi Muhammad kabu talib, kabu lahab, kabu yaib pegah. Ana hidayah Allah. Kalau kena ni. Belum tak tengku-tengku lebih nyawa pun dah. Nyuhana hidayah Allah. Maka hiti. Ihdinas siratal mustaqim. Semua. Buku cuk. Ya Allah. Semoga rida Allah tu tanya. Ayah dari Allah. Nabi tanya mandu buhusun khatimah ya Allah. Akhir kalimah baru terbaca. Kalimah yang luar biasa la ilaha illallah. Baru dakhalal jannah. Masuk surga. Nyohan. Habis. Amin. Alhamdulillahilladzi adinal mu'minina liyahjuru min Makkah mukawamah ila Madinatil Munawwarah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusi sakiyah. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

تمت لغده واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يغفر الله.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lok Semawi, dan baru saja kita mengikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Islamic Center Kota Lok Semawi, dan saat ini kita akan mengikuti berita bahasa Aceh, berita-berita liputan dari tim redaksi RRI Lok Semawi.

Dari Loksmawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia ke Pesampo Haba Uronyo. Habis komputer ini Haba Uronyo di Antaraji, Akademisi Uin Sultanah Narah Syiah Loksmawe garapkan bahwa Kejaksaan Indonesia tetap gepegang profesionalisme dan integritas. Deka Pile, Kota Loksmawe tetap gepejak modernisasi sektor pertanian erat penerapan teknologi. Haba selengkap juga Pesampo di Ulun Tuan, Robi. Lam pingat Uro Adiaksa Bakti ke-66 Bukhari Sidro Akademisi Uin Sultanah Rahsiah Loksmawe gepegah harapan bahwa Kejaksaan Indonesia akan tetap gepegang profesionalisme dan integritas. Menurut Bukhari, Uro Adiaksa Bakti nakeh sabuh momentum untuk peget lebih jeroh dalam kualitas layanan hukum ke masyarakat dan pegang komitmen untuk terwujud penegakan hukum yang adi. Selain ini baknyan, Bukhari gepegah integritas dalam tip-tip proses penegakan hukum. Gopnyan gepegah bahwa tip-tip jaksa wajib jid ke kerja dengan objektif dan bebas dari mandum bentuk campur tangan, pukuh dari dalam atau luar termasuk kepentingan politik. Dinas Perikanan, Pertanian dengan Pangan DKP Kota Loksmawe tetap gepejak modernisasi sektor pertanian erat penerapan teknologi dengan inovasi budidaya. Salah sabuh langkah konkret yang dicok nakeh mendukung tanam padi dengan musim tanam kedua berdasarkan sistem pertanian modern canggih di Kecamatan Muarasa. Kepala DKP Kota Loksmawe Cut Elia Safitri bersama menunjukkan dengan awaknya ke upaya untuk meningkatkan produktivitas urang jak ublang. Menurut DKP, kegiatannya nakeh bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk gepekeng ketahanan pangan ngan gepecepat pemulihan sektor pertanian leuh musibah banjir hidrometeorologi yang berdampak ke tanah pertanian di wilayahnya.

Pemenuhan hak anak merupakan sabuh muara dari sistem pembangunan berbasis hak anak. Melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat serta dunia usaha yang kata rencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program kegiatan untuk dijamin terpenuhi hak dan perlindungan anak. Direktur LBH API Roslina Gepegah, salah sabuh untuk gedukung perlindungan ate hak anak najih program Kota Layak Anak. Sebab Kota Layak Anaknya lah yang entuk jih akan kepenuhi mandum kebutuhan hak hak anak, lagi hak perlindungan dari kekerasan anak, pendidikan anak, hak tumbuh kembang anak dan lain sebagai jih. Kenyan manteng dengan program Kota Layak Anak, pemerintah harus gejamin bahawa lingkungan sikulah harus ramah terhadap anak. Sedara ono dileh haba uronyo produksi tim RRI Lok Semawe.

Hai, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Leksamawi. Berita bahasa Aceh tadi sebelumnya juga sudah kita dengarkan. Siaran langsung salat Jumat dari Masjid Islamic Center Kota Leksamawi. Selamat siang untuk Anda semuanya di jam 2 waktu Indonesia Barat, masih kurang 13.50 waktu Indonesia Barat. Dan Anda yang harus kembali lagi dengan tugas-tugas hari ini, bekerja di kantor ya, ada juga yang WFH, WFA, tapi tetap harus mengerjakan tugas-tugas dari atasan gitu ceritanya. Dan adik-adik yang sudah pulang sekolah, istirahat hari ini, ada kegiatan lain ya sore ataupun memang free ya di hari Jumat. Jadi silakan ambil masa istirahatnya sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut. Karena saat lagi lagu-lagu dangdut sampai jam 3 nanti akan hadir bersama Kak Dewi setelah ini. Oke, selamat siang untuk semuanya. Pro 1 masih akan terus menghadirkan hiburan beserta informasi untuk Anda di 89,3 MHz Pro 1 RRI Leksamawi dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dari kawasan Jalan Perhin nomor 75 dengan 89,3 MHz. Tentu Mawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar. Saya Dewi Mohantaya yang akan menemani Anda di perjalanan. Insyaallah sampai informasi pukul waktu Indonesia Barat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga saja bersemangat terus sampai dengan sore nanti. Insyaallah Allah merahmati kita semua, Allah mencukupkan kita semua ya. Kita masih di perjalanan Pro Dangdut yang akan terus bergulir sampai dengan formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia terus bersama kami di sini. Saat ini sudah formasi pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih terus menghadirkan informasi-informasi untuk Anda pendengar. Dan juga pastinya jangan lupa nanti di hari ini kumandang azan sholat asyar nanti insya Allah akan masuk di formasi pukul 16 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang saat ini sedang disibukkan dengan berbagai aktivitas, ada juga yang akan mengambil masa istirahat, semoga semuanya berjalan dengan baik. Baik, pendengar, kali ini pemerintah Aceh menerapkan strategi baru ya dalam pemberantasan tambang ilegal dengan memutus rantai distribusi bahan bakar minyak ke lokasi penambangan tanpa izin. Jadi kebijakan tersebut ini disepakati dalam rapat Forkopimda yang dipimpin oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan juga diperkuat melalui penandatanganan maklumat bersama penghentian tambang ilegal dan kesepakatan mengenai salah satu pola penanganan tambang ilegal tersebut ya, bahwasannya muncul setelah Gubernur Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualim ini mengungkapkan kerisauannya mengenai tambang ilegal yang begitu masif di Aceh. Nah, kerisauan ini disampaikan saat memimpin rapat Forkopimda Aceh yang berlangsung di ruang rapat gubernur di kantor gubernur Aceh pada Kamis kemarin. Jadi memahami kerisauan gubernur Mualim dan juga juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi, kemudian juga ada Kapolda Aceh Irjen Rudi Setiawan memberi solusi yang menarik. Jadi untuk menangani yang diperlukan kerjasama dan berkolaborasi. Jadi pasokan BBM ke akses tambang ilegal perlu dihentikan. Dan Mualim juga meminta Sekda Nasir memaparkan persoalan tambang ilegal di Aceh. Dalam paparannya pendengar, Sekda Nasir menyebutkan kalau pemerintah Aceh sedikitnya menemukan aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah. Di antaranya di Aceh Besar, kemudian di Pidi, Aceh Tengah, Gayo Luwes, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan. Dan aktivitas tambang ilegal ini berdampak pada pencemaran lingkungan pendengar, kemudian juga potensi penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri, kemudian juga kerawanan sosial konflik, lalu juga resiko kecelakaan kerja, hilangnya potensi penerimaan negara dan daerah. Nah, penanganan yang dilakukan seperti sosialisasi bahaya merkuri, kemudian juga penertiban terpadu bersama APH, koordinasi lintas instansi, serta upaya legislasi melalui WPR bersama pemerintah kabupaten kota. Dan Kapolda Aceh Irjen Rudi juga mengakui pendengar, kalau aktivitas tambang ilegal sangat tinggi ya, meskipun penegakan hukum terhadap kasus tambang ilegal terus dilakukan ya. Dan di penghujung rapat dilaksanakan penandatanganan maklumat bersama Forkopimda Aceh mengenai penghentian aktivitas penambangan ilegal.

masa ini, nanti dan masa indah lainnya. Nuka pendengar, Anda ingin berlibur ataupun juga ada keperluan, ya mungkin bukan luar daerah, ke luar negeri. Ya, lagi-lagi pastinya memerlukan paspor. Ternyata pendengar, permohonan penerbitan paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Loksmawe ini mengalami signifikan pendengar per Juni 2026. Mayoritas masyarakat mengajukan paspor untuk keperluan wisata ke luar negeri. Dan juga jumlah permohonan paspor pada semester 1 2026 mencapai 12.390 orang pendengar, atau meningkat dibandingkan semester 1 2025 yang jumlah hanya 10.061 permohonan. Berdasarkan data di tahun 2025, sebanyak 8.923 pemohon mengurus paspor dengan tujuan wisata ke luar negeri, sebanyak 837 orang untuk ibadah umrah, dan hanya 4 orang yang mengajukan paspor untuk keperluan bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia. Sedangkan pada tahun 2026 ini pendengar, jumlah pemohon paspor untuk tujuan wisata meningkat mencapai 10.793 orang. Adapun pemohon untuk ibadah umrah tercatat sebanyak 985 orang, sedangkan permohonan paspor untuk keperluan TKI sebanyak 18 orang. Peningkatan jumlah penerbitan paspor tersebut juga berdampak terhadap kenaikan penerimaan negara bukan pajak pendengar pada 2025. PNBP dari layanan imigrasi di kantor imigrasi kelas 2 TPI Loksmawe ini mencapai 7,6 miliar rupiah pendengar. Sementara pada tahun 2026 nilainya meningkat menjadi sekitar 10,2 miliar rupiah. Nah, menurutnya pendengar, peningkatan PNBP yang menjadi hal positif karena turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan termasuk membantu korban bencana. Pihak imigrasi Loksmawe juga terus berupaya pendengar menegakkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat melalui perbaikan kinerja dan pelayanan yang maksimal. Dan ya pastinya ya, untuk Anda mungkin juga termasuk salah satu yang sedang mengurus paspor untuk ke luar negeri atau keperluan lainnya, semoga diberikan kelancaran.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menusuk ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun

0: sering mengalami gempa bumi besar.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: home.
1: Ya, di formasi pukul 15 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Kami ingatkan waktu kumandang azan sholat asar pendengar di formasi pukul 16 lewat 3 menit ya. Untuk Anda mungkin saja yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat asar secara berjamaah di masjid-masjid dan juga di menasa-menasa sekitar rumah Anda, semoga bisa mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Jangan lupa nanti juga di formasi pukul 17 kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama ya, Korwil 17 Banda Aceh pendengar dalam lintas 17. Baik, kali ini pendengar kita masih terus hadirkan informasi-informasi untuk Anda di kesempatan hari ini, di mana juga baik informasi dalam daerah dan juga informasi luar negeri. Dan di mana pemerintah Kabupaten Aceh Utara ini menjadwalkan penyerahan 852 unit sepeda motor operasional kepada para imam gampong di seluruh wilayah Aceh Utara pada Senin 27 Juli 2026 pendengar. Jadi penyerahan ini akan dipimpin langsung Bupati Aceh Utara Haji Ismail A. Jalil SAMM ya, atau juga di akrab disapa Ayah Wa, di lapangan upacara kantor Bupati Aceh Utara Lok Sukun mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Jadi agenda tersebut ini tertuang dalam surat undangan resmi ya pemerintah Kabupaten Aceh Utara nomor 002/1048 tertanggal 20 Juli 2026. Dan acara itu juga turut mengundang wakil bupati, sekretaris daerah, staf ahli, asisten Sepdakap, kemudian kepala organisasi perangkat daerah, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, dan juga kepala bagian Sepdakap serta seluruh camat se-Kabupaten Aceh Utara.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: 89,3 MHz Pro 1 RL Sungai Baik. Pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa kami akan segera hadirkan informasi perkiraan cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ya, di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh, ada Febri. Selamat sore Febri.
2: Selamat sore Kak.
0: Ya, silakan untuk update informasi cuaca sore hingga malam nanti.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info cuaca mulai dari sore sampai malam hari nanti. Untuk di wilayah Kota Lok Semoy dan sekitarnya, cuaca kita prediksikan berawan dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kemudian di Biren dan Langsan berpotensi turun hujan di sore dan malam hari dengan intensitas ringan dan akan juga disertai kilat petir. Sementara di Aceh Timur, Aceh Utara, Banten Barat kita prediksi cuacanya akan berawan di sore sampai malam hari. Gitu kan?
0: Iya, ada informasi tambahan dan himbauan silakan.
2: Hari ini informasi tambahannya berupa tinggi gelombang di perairan Lok Semoy sekitarnya sekitar 0,2 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian kecepatan anginnya itu mulai dari 15 sampai dengan 36 km per jam. Gitu Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih Febri untuk update informasi cuacanya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Ya, baik pendengar, itu dia Febri. Ya, forecaster dari BMKG Maliku Saleh sudah menghadirkan informasi cuaca. Nantikan kembali besok pagi di informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Informasi pukul 16 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar sore hari ini? Oke. Semoga cerah ceria ya. Apalagi yang mau rencana, ada planning, mau gabung bersama teman-teman ya. Hati-hati di jalan. Bruno Mars, Anderson, Park Sonic, Leave the Door Open untuk Anda semua.

Ini di 24 Juli 2026. Ada yang ulang tahun? Selamat ulang tahun, semoga berkah. Tapi ada juga yang sudah lewat jauh-jauh hari, baru hari ini dirayain, baru hari ini diselamatin. Ya, bukan soal tepat waktu atau tidaknya, tapi yang pasti alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan, masih diberi nafas, masih bisa menikmati nikmat-nikmat Allah yang tiada tara, ya. Oke, yang sore ini juga punya janji di kafe atau di resto atau juga di tempat-tempat kuliner atau juga yang janjian jogging bareng, ya. Semoga tetap keep smiling, keep shining. Apapun yang terjadi, semoga semuanya baik-baik saja. Walaupun ya, enggak semua orang saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Kita tinggalkan Bruno Mars. Kali ini saya hadirkan memang lagu yang lebih membuat Anda tersenyum lagi, ya. Oke, ada satu lagu yang lawas sekali tapi masih enak untuk didengar. Oke, Aura dengan Helena dengan Pure Love untuk Anda semua.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan

43 menit melintasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa pendengar, informasi pukul 17 nanti kita akan bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh. Ya, pendengar, di mana Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Zulkarnain ini mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan ya pembangunan jembatan baru Enang-Enang sebagai salah satu program prioritas ke depan sesuai arahan Menteri Pekerjaan Umum. Dan menurutnya, desain jembatan Enang-Enang ini ditargetkan rampung tahun ini, pendengar. Jadi jembatan ini akan dibangun dengan konsep ikonik, menggunakan konstruksi baja dan menjaga desain pertama yang diterapkan Indonesia. Dan juga pembangunan jembatan ini diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 700 miliar rupiah pendengar, dengan panjang mencapai 400 meter. Jadi selain pembangunan jembatan Enang-Enang, BPJN Aceh juga mempercepat penanganan konektivitas jalan nasional. Jadi untuk jalur Banda Aceh Medan, ia menargetkan penyambungan akses dapat selesai dalam 3 pekan ke depan, pendengar. Dan terkait kawasan Kuta Blang, setelah jembatan permanen selesai dibangun, akan terdapat 2 jembatan yang dapat digunakan masyarakat, termasuk jembatan Bailey yang saat ini masih difungsikan. Sementara itu, untuk pembangunan jembatan lainnya, ini juga sudah termasuk ya pendengar dalam rencana BPJN Aceh, jembatan Awe Getah dan Samuti juga telah diusulkan untuk program tahun 2027. Nah, sedangkan untuk pembangunan jembatan Sawang direncanakan masuk pada tahun ini dan telah tercantum dalam rencana induk. Jadi semoga saja ya, kita harapkan, kita doakan semoga semuanya bisa selesai dengan baik dan juga bisa membuat mobilitas masyarakat semakin lancar, dan pastinya semua berharap ya. Dan ke depan tidak ada lagi hambatan terkait dengan mobilitas baik di kawasan Aceh Utara dan juga di Sumatera pasca bencana di akhir tahun lalu di 2025.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekor Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kapolda Aceh serahkan 1.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana di Biren. RRI Banda Aceh pererat kerjasama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirilay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Kapolda Aceh serahkan 1.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana di Biren. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH menyerahkan 1.000 paket bantuan sosial atau bansos berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Kabupaten Biren. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Kapolda Aceh sekaligus wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat musibah. Pada kesempatan itu, Kapolda Aceh menyerahkan sebanyak 1.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, bantuan tersebut belum mampu menggantikan seluruh kerugian yang dialami warga, namun diharapkan dapat membantu meringankan beban sekaligus menjadi bentuk nyata kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat.
2: Pada kesempatan ini, kami akan menyerahkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana, memberikan diserahkan pada hari ini, mungkin tidak tentunya dengan kerugian yang dialami, namun bantuan ini merupakan wujud kepedulian kasih sayang dan kehadiran negara melalui bagi meringankan beban masyarakat.
1: Kapolda turut mengapresiasi pemerintah Kabupaten Biren, TNI, instansi terkait, relawan, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bersinergi dalam proses evakuasi, penanganan, hingga pemulihan pasca bencana. Ia juga berpesan kepada seluruh personel Polres Biren agar terus memberikan pelayanan terbaik, kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan serta membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: RRI Banda Aceh mempererat kerjasama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Kolaborasi ini juga menjadi kesuksesan kerjasama yang telah menggelar nonton bareng Bola Gembira Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
3: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Banda Aceh memperkuat sinergi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Aceh melalui pertemuan silaturahmi yang berlangsung di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain disambut langsung oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Pit Rusdi. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama dalam upaya pelestarian budaya Aceh melalui berbagai platform siaran milik RRI. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Pit Rusdi, mengatakan kolaborasi dengan RRI memiliki peran strategis dalam memperkenalkan kembali kekayaan budaya Aceh kepada masyarakat, terutama generasi muda. Menurutnya, saat ini Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh tengah mengangkat kembali berbagai unsur budaya, warisan budaya, serta situs-situs bersejarah yang menjadi bagian penting dari identitas Aceh.
4: Kegiatannya tidak hanya sampai di sini kolaborasinya, tapi ada keberlanjutan ke depan, bagaimana nanti kita bersama-sama melakukan kegiatan bersama dalam bentuk wadahnya kemajuan kebudayaan untuk Aceh, yang tentunya nanti akan duduk lagi tentunya untuk ke depan, dan kita bisa berangkat sama-sama dalam tugas dan fungsinya dalam memajukan kebudayaan di Aceh tentunya.
3: Pit Rusdi juga mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin antara Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh dan RRI Banda Aceh, salah satunya dalam menyukseskan kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi bukti bahwa kerjasama antar lembaga dapat menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
4: Cara nonton bareng itu kan bagian dari euforia masyarakat dunia terhadap sepak bola. Salah satu yang bisa kami ambil hikmahnya, kami juga sangat berterima kasih kepada RRI atas kerjasama waktu itu, karena kami juga dalam satu sisi juga bisa memperkenalkan kebudayaan, dan kegiatan programnya RRI dalam nonton bola menjadi amanah dari pemerintah untuk masyarakat juga bisa terselenggara, dan saya rasa ini juga menjadi bagian kita bagaimana mendekatkan masyarakat dengan pemerintah.
3: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain menyambut baik penguatan kerjasama tersebut. Ia berharap Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh dapat menjadi mitra dalam menyediakan informasi dan materi terkait kebudayaan Aceh yang nantinya dapat disiarkan melalui berbagai platform RRI. Muhsin Zain juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh yang telah berkolaborasi dengan RRI Banda Aceh dalam berbagai kegiatan, termasuk mendukung penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Dari Banda Aceh, Munjir Budiana melaporkan.
0: Agaminong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Kami ulangi, di rumah singgah C4. Kita ikuti laporan Tisimo Lydia Putri.

0: Piagam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, 248 kepala SMA, SMK, dan SLB se-Aceh dilantik langsung oleh Gubernur Aceh. Informasinya kembali disampaikan Cindy Novita.
4: 248 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Aceh mencatat sejarah baru dengan dilantik langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Anjong Monmata Komplek Meligo Gubernur Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Pelantikan ini menjadi yang pertama kalinya dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh terhadap kepala sekolah jenjang menengah di Aceh. Mualim menyebut hari pelantikan tersebut akan menjadi hari yang bersejarah bagi para kepala sekolah yang menerima amanah untuk mengayomi dan membimbing anak-anak Aceh di lingkungan sekolah.
5: Seperti saya katakan tadi, jabatan ini adalah jabatan yang diberikan oleh Allah kepada Bapak Gusian yang telah terpilih, yang menjadi pembimbing, pembina anak-anak sekolah menengah. Dan insya Allah, mari kita ngayomi sebaik-baik.
4: Mualim mengingatkan setelah orang tua di rumah, para guru dan kepala sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak Aceh. Karena itu ia meminta para kepala sekolah memastikan seluruh peserta didik mendapatkan pendidikan yang baik dan tumbuh dengan akhlak yang mulia. Mualim menambahkan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Aceh untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat termasuk di sektor pendidikan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Sejumlah akademisi Unimal menilai pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda, menyusul masih tingginya angka pengangguran di Provinsi Aceh. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Pengamat ekonomi dari Universitas Malikusaleh Unimal Dr. Ikram Mudin menggarisbawahi pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda di Provinsi Aceh. Pasalnya, data terbaru menunjukkan tren kenaikan angka pengangguran yang memerlukan respon serius dari pemerintah daerah. Menurut Dr. Ikram Mudin, berdasarkan data BPS Aceh per Februari 2026, jumlah pengangguran di Aceh tercatat mencapai lebih dari 156 ribu orang. Dengan tingkat pengangguran terbuka TPT sebesar 5,88%. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
2: Nah, dengan tingkat pengangguran terbuka itu mencapai 5,88%. Dan ini meningkat dibandingkan dengan Februari tahun 2025 kemarin. Dan kondisi ini kan terus meningkat setiap tahunnya. Kalau kita lihat pola yang terjadi di masyarakat kita. Kenapa? Ya, karena setiap tahun kan kampus-kampus, sekolah-sekolah, akademi dan sebagainya itu kan memproduksi para sarjana atau lulusan-lulusan SMA lah ya, kalau mereka tidak masuk ke perguruan tinggi. Sudah jelas mereka akan antri di mencari loker-loker ya, di mana mereka bisa bekerja. Nah, kondisi ini ya juga menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja itu menjadi sangat penting. Ini akan dibarengi oleh peningkatan kompetensi generasi muda kita.
1: Meski demikian, dari total angka kerja Aceh yang mencapai sekitar 2.657.000 orang, berdasarkan Sakernas Februari 2026, tingkat partisipasi angkatan kerja tergolong positif, yakni di atas 63%. Namun pertumbuhan angkatan kerja tersebut diakui belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada saat ini. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Pemkab Aceh Barat matangkan rencana kanun penyelenggaraan perpustakaan dalam perkuat literasi dan tata kelola. Informasi disampaikan Arif Rizalul.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus mengambil langkah strategis dalam memajukan literasi daerah dengan melaksanakan pembahasan dan harmonisasi rancangan kanun penyelenggaraan perpustakaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat payung hukum, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan standar kualitas pelayanan perpustakaan di seluruh wilayah di Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdul Rani mengatakan penyusunan kanun ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat budaya literasi sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan akses informasi dan ilmu pengetahuan yang merata bagi seluruh masyarakat. Sebab kanun tersebut nantinya Aceh Barat diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat dalam menghadirkan perpustakaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat. Melalui harmonisasi rakan penyelenggaraan perpustakaan sehingga Pemkab Aceh Barat optimis dapat memperkuat ekosistem literasi daerah sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang gemar membaca, inovatif dan berdaya saing di masa depan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Ketua TP PKK Benar Meriah Mutia Fauziah Tagore berharap generasi Benar Meriah menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat demi menciptakan generasi emas tahun 2045. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Momen Hari Anak Nasional ke-42 menjadi lebih meriah dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Benar Meriah secara serentak dan diisi berbagai perlombaan tradisional. Ketua TP PKK Benar Meriah Nyonya Fauziah Tagore menginginkan para generasi bangsa di Kabupaten Kopi tersebut dapat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan yang dimaksud diantaranya bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.
2: Para guru maupun anak-anak dapat menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi dengan adanya mereka mengamalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka mereka kelak akan insya Allah dapat menjadi generasi emas tahun 2045.
1: Sementara itu, para orang tua juga diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak dengan rasa kasih sayang, perhatian, serta perlindungan agar anak tidak merasa sendirian dan aman. Laporan terhadap kasus anak timpal Fauziah harusnya menjadi perhatian khusus agar penanganan dan pembinaan cepat dapat dilakukan dengan optimal. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah optimistis Koperasi Desa Merah Putih KDMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi pada tingkat kampung meski diterpa berbagai informasi negatif yang berkembang di masyarakat. Laporan Fitra Jayadi.
3: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah terus memperkuat pembinaan terhadap Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang telah terbentuk pada seluruh wilayah dalam kabupaten itu. Program prioritas presiden tersebut diyakini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi desa meski hingga kini masih dihadapkan pada berbagai informasi negatif yang beredar luas di tengah-tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah Marwandi Munte saat menghadiri rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2025 Koperasi Angkasa Prima LPP RRI Takengon Kamis siang. Dirinya mengakui masih banyak pemberitaan maupun persepsi yang kurang tepat mengenai KDMP. Menurutnya ini menjadi tantangan bersama agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai tujuan dan manfaat program tersebut.
4: Banyak berita-berita bu ya, tapi kami selaku pembina harus mensukseskan itu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Sumber ekonomi, penggerak ekonomi nanti di kampung akhirnya di KDMP Pak. Terutama untuk barang-barang yang bersubsidi itu. Jadi mungkin ke depan Pak, saya juga berharap peran dari RRI untuk menggaungkan, Pak. Tadi menggaungkan operasional pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih ke depan.
3: Sementara itu, rapat anggota tahunan RAT Koperasi Angkasa Prima LPP RRI Takengon menjadi forum evaluasi kinerja pengurus selama tahun buku 2025 sekaligus menyusun arah pengembangan koperasi pada tahun berikutnya. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berharap dapat terus berkembang dan semakin profesional dalam memberikan pelayanan kepada seluruh anggotanya.
5: Semoga rapat anggota koperasi ini memberikan transparansi pengelolaan tata kelola keuangan yang baik ke depannya sehingga dapat mensejahterakan anggota. Tentunya dengan pelaksanaan program dan kegiatan koperasi dapat menyampaikan laporan yang transparan bertanggung jawab.
3: Melalui pelaksanaan RAT tersebut, pengurus dan anggota juga diharapkan dapat menyusun berbagai program yang lebih produktif sehingga koperasi tetap menjadi wadah penguatan ekonomi bersama sekaligus mendukung semangat koperasi di Kabupaten Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh,

0: Berawal dari kepedulian terhadap kasus keracunan gas di dalam mobil, seorang pelajar SMA Negeri 1 Sabang berhasil menciptakan alat pendeteksi kualitas udara yang mengantarkannya menjadi wakil Aceh di ajang Duta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional. Berikut laporan Diah Novritaria.
1: Siswa SMA Negeri 1 Sabang Adi Fata Amrullah akan mewakili Aceh pada ajang Duta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Kesempatan tersebut diraih setelah inovasi keselamatan transportasi yang dikembangkannya mengantarkan Adif terpilih sebagai Duta LLAJ tingkat Provinsi Aceh. Inovasi yang dikembangkan Adif berupa prototipe pendeteksi kualitas udara di dalam mobil yang mampu mengenali berbagai gas berbahaya seperti karbon monoksida, metana, butana, dan propana. Alat tersebut dirancang sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mencegah resiko keracunan gas di dalam kendaraan ber-AC. Adif mengembangkan alat tersebut dalam waktu sekitar 3 minggu dengan memanfaatkan pembelajaran mandiri dan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Menjelang kompetisi nasional, prototipe tersebut terus disempurnakan untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan deteksi.
2: Suka dengan teknologi. Pas dengar sudah dibuka tentang Duta LLAJ ini, disuruh buat kayak prototipe tentang teknologi gitu. Jadi kami pengen tertarik lah ikut. Kemarin tuh muncul FVP tentang banyak lah orang kasus meninggal, kasus pingsan dalam mobil. Jadi kan masalah utama tuh gara-gara gas monoksida. Jadi kami pengen atasi lah masalah tersebut. Mau hilangin lah masalah-masalah ini yang mau selamatin orang-orang yang banyak meninggal dalam mobil.
1: Sementara itu, guru pembimbing Baby Anggun Tiagita menjelaskan, sebelum mengikuti kompetisi, peserta harus melalui tahapan seleksi berupa penulisan karya ilmiah dan uji kemampuan pengkodean robotik. Menurutnya, kemampuan Adif dalam bidang pengkodean menjadi modal utama dalam mengembangkan inovasi tersebut.
3: Alat yang dihadirkan Adif adalah bagaimana mendeteksi adanya kadar gas karbon agar penumpang tadi dapat merasa aman dan nyaman ketika melakukan perjalanan. Saat ini sudah hampir tahap finishing, termasuk dalam merakit kembali, menambahkan adanya sensor maupun modul-modul yang berkaitan dengan KTI yang akan Adif tampilkan di tingkat nasional.
1: Prestasi Adif bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional dan menjadi bukti bahwa pelajar dari daerah kepulauan mampu menghasilkan inovasi yang berdaya saing di tingkat nasional. Karya tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berinovasi dan menciptakan solusi bagi permasalahan di masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah Batas Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: 89. Akan disampaikan oleh Ustaz Saiful Azhar dengan judul Bagaimanakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menghidupkan Malam Hari. Dari 89,3 MHz Pro 1 RLX mau mengucapkan selamat mengikuti.
1: Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada sore hari ini di program acara Tausiah Sore di RRI Pro 1 Kota Lok Semawe, iaitu bagaimanakah Rasulullah menghidupkan malam hari. Ya. Jadi hari ini kita akan melihat apa jenis ibadah apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada malam hari, atau kegiatan, ya, kegiatan ibadah bagaimanakah Rasulullah yang dilakukan pada malam hari. Ya, sehingga nantinya setelah kita mendengarkan, ya, dari ayat dan hadis tentang kegiatan Rasulullah ini, kita dapat mencontohinya, ya. Apakah Rasulullah misalnya nonton Piala Dunia sampai jam 3 subuh lewat misalnya, kan, atau bagaimana, kita akan melihat, ya, dan insyaallah dalam waktu kurang lebih 30 minit ke depan. Nah, dalam surah As-Sajdah ayat 16, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, ini ciri-ciri orang soleh. Nah, dan ini juga yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, ini bukan pendapat, ya. Ini adalah ayat Allah, firman Allah. Tatajafa junubuhum anil madajir. Artinya lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ya. Lambung itu di mana? Lambung itu kan di perut kita. Ya. Di sini disampaikan perut kita, lambung kita jauh dari tempat tidur, artinya kita bangun. Artinya kita tidak selalu di tempat tidur. Jangan mulai jam 8 malam di tempat tidur sampai subuh di tempat tidur. Ini bukan kebiasaan Rasulullah. Bukan kebiasaan orang soleh. Ya, kita akan lihat bagaimana, ya. Kenapa harus tidak di tempat tidur? Tentu ada satu rutinitas ibadah yang dilakukan ketika itu, ya. Allah juga berfirman, "Amman huwa qanitu ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Innama yatadakkaru ulul albab. Ya. Apakah orang-orang musyrik itu menyangka, ya, apakah orang musyrik itu menyangka lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di malam hari yang bersujud itu lebih beruntung dalam keadaan takut akan Allah, akan adab Allah, mengharapkan akhirat, dan mereka mengetahui orang-orang yang tidak, adakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Sesungguhnya hanya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Nah, di sini sudah semakin jelas, ya, bahwasanya kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari adalah melaksanakan salat malam. Ya, atau lebih khusus di sini adalah salat tahajud, ya, salat tahajud. Nah, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum. Hendaklah kalian selalu melaksanakan salat malam, karena itu adalah kebiasaan orang soleh.
Hari ini kalau kita sudah merasa lengkap melaksanakan solat lima waktu, alhamdulillah. Sudah lengkap melaksanakan yang wajib, tidak ada yang tertinggal, itu kita bersyukur kepada Allah. Karena ada juga yang belum mampu, ya, yang belum mampu melengkapi. Ya. Bagi yang belum mampu melengkapi solat wajibnya, ya, dia harus segera bertaubat. Ya, bertobat sebelum ajal, ya, karena kalau kita sudah meninggal, ya bagaimana lagi, ya, bagaimana lagi. Nah, tidak mungkin orang lain mampu memikul dosa-dosa yang telah kita lakukan, karena dosa itu tidak hanya mencuri, ya, meninggalkan salat itu adalah dosa besar, ya, meninggalkan salat adalah dosa besar. Nah, ketika kita telah mampu melewati ini, telah mampu melaksanakan yang wajib-wajib, mari kita membiasakan diri kita untuk naik pangkat, naik derajat, naik level. Bagaimana? Ya, salah satunya dengan melaksanakan salat malam selain daripada salat-salat sunat yang lain, misalnya salat sunat qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah dilaksanakan sebelum salat wajib, ba'diyah dilaksanakan sebelum ba'diyah dilaksanakan setelah salat wajib. Nah, sedangkan salat malam ini lebih spesial, ya, karena waktunya ini adalah tidak mengikuti salat wajib. Kalau salat qabliyah ba'diyah itu pasti mengikuti salat wajib. Ya, tapi kalau salat malam yang dimaksudkan di sini yaitu salat tahajud, ini justru dia berdiri sendiri. Waktu tersendiri. Ya, waktu tersendiri. Kapan waktunya itu adalah di sepertiga malam yang akhir. Di sepertiga malam yang akhir. Ya, katakanlah malam itu malam misalnya maghrib, ya, sampai subuh itu kan malam, begitu kan? Itu kita bagi tiga lah jamnya, kita bagi tiga. Di sepertiga terakhir itu waktu yang dianjurkan untuk salat malam. Kenapa enggak di awal malam? Nah, nanti kita akan jawab. Nah, kenapa enggak di pertengahan? Nanti kita akan jawab. Kenapa enggak salat itu di siang saja, ya kan? Mungkin kalau pertanyaannya kenapa enggak di siang, mungkin pertanyaannya salah. Karena ini namanya salat malam. Nah, gitu kan? Tapi kalau pertanyaannya kenapa enggak setelah maghrib aja, jadi nanti enggak usah bangun lagi. Nah, gitu kan? Ini tentu ada alasannya, ya. Nanti akan ada hadis yang menjawab ini, ya. Nah, sepertiga malam ini, ya, kalau Rasulullah itu kapan terbangun langsung salat. Ya kan? Langsung salat, dan kalau sudah di akhir itu sampai subuh, ya. Bahkan pada satu hadis dikisahkan itu salatnya itu sampai bengkak kakinya, artinya salatnya itu lama, banyak, ya, sampai kakinya bengkak. Nah, kalau kita tidak mampu, ya, ada orang yang bertanya, ada ulama menjelaskan seperti ini. Bagaimana saya ini belum mampu kalau bangun di sepertiga akhir? Biasanya bangun setelah keluar matahari, misalnya, kan? Ini bagaimana saya ingin salat di sepertiga malam? Nah, tentunya ada ulama yang mengatakan, udah cari waktu yang terdekat ke sepertiga itu. Berarti di 2/3 yang akhir. Walaupun ini bukan waktu yang utama. Ini artinya kita belajar untuk naik level. Ya, mungkin waktu itu kita tidak mampu, digeser sedikit, ya. Nah, kalau sepertiga waktu utama, ya. Kalau di luar sepertiga itu ya boleh-boleh saja, cuma tidak dikatakan sepertiga. Nah, ada lagi yang mengatakan, saya kalau bangun sepertiga malam, saya sudah coba beberapa kali, cuma hasilnya negatif. Maksudnya bagaimana? Setelah saya salat malam, akhirnya saya enggak salat subuh. Karena saya tertidur. Karena tadi sudah bergadang untuk salat malam,
Akhirnya saya enggak sanggup bangun subuh. Jadi saya lebih baik mengambil subuh sajalah daripada tidak dapat yang wajib begitu. Nah, kita bagaimana menjawab ini? Nah, bagi kita yang belum mampu sempurna, ambil, bisa ambil juga di benar-benar akhir daripada sepertiga, menjelang subuh. Karena batas, ya, batas subuh, batas salat itu adalah waktu subuh. Ya, sebelum masuk subuh, ya, boleh kita dengarkan adzan subuh atau melihat waktu, ya. Kalau mendengarkan adzan subuh, ya, kalau masjidnya tidak adzan di tepat waktu kan bisa salah juga. Kalau kita lihat jam, nah, misalnya subuh jam pukul 5 pagi tepat misalnya, pukul 5. Jadi batas salat malam itu pukul 5. Ya, masuk subuh pukul 5. Sebelum pukul 5 kita salat. Ternyata 10 menit lagi adzan subuh, udah salat terus. Salat malam 2 rakaat, salat witir 1 rakaat. Nah, jumlah batasan salat malam itu tidak terbatas. Boleh 2, yang penting 2-2 rakaat, ya. Masna-masna, istilahnya masna itu adalah 2-2. 2 rakaat salat sunat itu 2-2 rakaat. 2-2-2 semampu kita lah. Kalau memang selemah-lemahnya, ya 2 saja. Ya, sudah juga dikategorikan salat malam. Nah, jadi setelah salat 2 rakaat sekurang-kurangnya kita tutup dengan witir. Witir artinya ganjil, ya, 1, 3 dan sebagainya. Ya, sekurang-kurangnya ambil 1, kalau tidak mampu 3. Jadi kita salat 2 rakaat dan 1 rakaat. 2 tahajud, 1 witir. Ini sekurang-kurangnya lah. Nah, setelah itu adzan subuh kita sudah dapat salat tahajud. Nah, kalau kita ambil seperti ini, kelebihannya adalah itu langsung berjumpa dengan subuh. Sekali berjuang untuk bangun, kita dapat tahajud, dapat witir, masuk subuh, dapat salat fajar, salat sunat fajar. Salat sunat subuh maksudnya di sini, yaitu salat sunat sebelum salat subuh. Dua rakaat ini juga ada kelebihan yang luar biasa, ya. Setelah itu baru salat subuh 2 rakaat. Jadi kita dapat 4 salat. Tahajud 2, witir 1, sunat fajar dan salat subuh. Kalau setiap hari kita mampu, ya, membiasakan seperti ini, itu luar biasa berdampak pada kesehatan jiwa, raga, fisik dan mental kita, ya. Itu insyaallah enggak akan stres, ya. Enggak ada istilah depresi orang-orang yang mau seperti ini, enggak ada. Enggak mungkin depresi. Depresi itu biasanya orang malas salat ataupun sering terlambat bangun, ya. Nah, itu yang depresi. Tapi kalau kita sering salat subuh di awal waktu, apalagi tahajud, enggak mungkin depresi. Karena di situ ada ketenangan, ada kesehatan juga, ya. Ada kesehatan juga, apalagi dibarengi dengan mandi sebelum subuh, itu juga ada dampak positif kepada jiwa dan raga kita sehat, kan? Cuma kalau belum terbiasa, ya, kita tidak mampu. Makanya ini kalau tidak mau dibiasakan tidak akan pernah mampu. Jadi kita belajarlah untuk mampu, ya. Kita beli jam, ya, jam baker atau di HP di stel, kan. Jangan di stel pas waktu subuh. Stel sebelumnya lah 15 menit. Ya, sehingga kita dapat salat tahajud. Dan yang lebih bagus lagi adalah setelah salat tahajud tadi dan juga salat witir, kan ada jeda, ini belum subuh misalnya, sekitar 10 menit lagi atau 5 menit lagi. Nah, kita di situ beristighfar kepada Allah. Di situ yang paling utama memperbanyak istighfar. Istighfar itu apa? Meminta ampun kepada Allah. Itu banyak, ya, boleh dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, ya kan? Doa astaghfirullahal azim dan sebagainya. Ya, sekurang-kurangnya dengan kalimat astaghfirullah ataupun kalimat-kalimat yang mengarah, yang menunjuki kepada minta ampun. Ya, kan? Nah, meminta ampun pada sepertiga malam menjelang subuh ini
tidak sama dengan kita beristighfar di luar itu, tidak sama. Tidak sama manfaatnya, tidak sama khasiatnya, tidak sama kelebihannya. Sangat jauh lebih kalau kita beristighfar di sepertiga malam atau sebelum salat subuh. Kan? Kita lanjutkan hadis tadi. Fa innahu da'bu salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun li sayiat. Ya, jadi salat malam tadi itu adalah selain kebiasaan orang soleh dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga menghapuskan dosa-dosa. Mukaffirat, kafarat. Kafarat. Mukaffirat artinya dapat menghapus dosa-dosa. Dosa itu sayiat, kesalahan. Sayiat itu boleh diartikan kesalahan, ya, sayiat, keburukan. Sayiat itu keburukan, kesalahan. Wa manhatu anil ismi, ya, dan juga dapat menghapuskan ismu. Ism, ism itu adalah dosa. Kalau ismu dengan sin, ismu itu nama, ismu, ma ismuka itu siapa namamu. Tapi kalau ismu dengan sa, abata sa, sa. Ismu, ismu dengan sa itu dosa. Ma ismuka, apa dosamu, tapi tidak ada yang bertanya seperti itu, ya. Ma ismuka, sin. Jadi kelebihannya lagi itu adalah dapat menghapus dosa. Nah, kalau kita manusia ini mesti sudah banyak dosa kita, ya, dan kita salah satu cara lebih cepat untuk pengampunan, ya, belajarlah untuk salat malam. Ya. Kalau kita beristighfar di waktu yang lain, bisa enggak berpengaruh kepada dihapuskan dosa? Semua waktu itu berpengaruh. Semua waktu itu boleh. Ya. Tetapi di salat malam ini ada pengkhususan. Ya. Ada pengkhususan. Kalau kita lihat itu dalam sebuah hadis, ya. Kenapa lebih khusus, ya, kita baca sebuah hadis. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulalailah ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layli al-akhir yaqulu. Ini dia jawabannya. Mayad'uni fa'astajibu lahu man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfiralahu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, ya, disebutkan turun, ya, yanzilu turun ila samait dunia, kepada langit dunia, ya. Kita tidak membahas bagaimana turunnya, itu cerita lain, ya. Ini matan hadisnya seperti itu, ya. Turun kepada langit dunia. Kapan? Hina yabqa thulutsul lail al-akhir, ya, waktunya turun itu di sepertiga malam yang akhir, ya, di sepertiga malam yang akhir, ya. Mungkin bahasa sederhana, ya, kita tidak membahas tentang cara turun, ditakut perselisihan pendapat, ya. Dengan makna sederhana begini, kedekatan kita dengan Allah itu lebih tinggi, ya, itu kira-kira, ya. Kedekatan Allah itu lebih tinggi. Itu kan waktu sunyi, waktu yang dimana tidak semua orang mampu. Waktu spesial lah. Waktu spesial kita lebih dekat dengan Allah. Kan? Di situ Allah yaqulu mengatakan, mayad'uni fa'astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Ini kalau kita sudah banyak-banyak berdoa, ini sepertinya Allah ini belum mengabulkan, misalnya, mungkin perasaan kita, kan. Ya, coba tambah doanya dalam salat tahajud ataupun setelah salat tahajud. Nah, siapa tahu di situ lebih terkabul. Lebih mudah dikabulkan, lebih mudah untuk diterima. Ya. Tentu semua kita punya doa, punya keinginan. Tidak mungkin, nah, kita tentu sebagai manusia biasa, makhluk sosial, makhluk
yang hidup dalam dunia yang membutuhkan kepada berbagai kebutuhan dan juga interaksi dengan berbagai orang, di situ tentu ada persoalan-persoalan. Baik persoalan dengan kebutuhan kehidupan, persoalan dengan pergaulan, pertemanan, hubungan dengan orang tua, keluarga, teman, itu kan semua orang di situ ada masalahnya. Mari kita mengadu kepada Allah di sepertiga malam ini. Ya, kita mengadu seluruh persoalan hidup kita. Ya. Mayas aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, aku berikan. Ya. Jadi kita minta man, kalau meminta aku berikan. Fa jawab, ya. Jawab, aku berikan, maka aku berikan. Ini Allah mengatakan aku berikan. Ya, mungkin kita selama ini kurang minta, mungkin ya, atau cara mintanya salah, kurang tepat waktunya, kurang benar caranya. Ya. Jadi mari kita meminta di sepertiga malam. Ya. Insya Allah dikabulkan. Ya, kalau kita, gimana kita nggak yakin? Ya? Ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan pendapat ulama, bukan pendapat seseorang. Ini hadis. Ya, kalau hadis itu dari Rasulullah, Rasulullah juga adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun berbeda dengan Al-Quran ya, tapi hadis itu juga adalah petunjuk. Ya, kan? Kita harus yakin. Ya. May yastaghfiruni fa'aghfir lahu. May yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang beristighfar kepadaku, maka aku ampuni. Ya. Maksud yang beristighfar kepadaku, aku ampuni adalah siapa yang meminta diampunkan dosa-dosanya, maka aku ampuni. Ya, kan? Tetapi cara beribadah, ini Rasulullah juga mengajarkan ya. Walaupun dalam satu sisi Allah itu sangat suka dengan banyak ibadah, tetapi Rasulullah mengajarkan kita tidak juga berlebih-lebihan. Nah, itu penting ya, tidak berlebih-lebihan. Sesuai dengan petunjuk ya. Makanya ada sebagian orang kalau dia beramal bukan karena dasar ilmu, itu cenderung berlebih-lebihan. Ya, karena dia menganggap kalau begini lebih sempurna, kalau begini lebih baik. Ya, makanya sebelum kita beramal harus menuntut ilmu. Ya, kan? Beramal tanpa ilmu itu bisa tertolak, bisa tidak diterima, mungkin salah. Ya, kan? Nah, maksudnya tidak berlebihan adalah disebutkan dalam sebuah hadis, Amma wallahi inni akhsyakumullah wa atqakum lahu. Rasulullah mengatakan, aku ini adalah orang yang lebih takut kepada Allah dibanding kalian, lebih bertakwa. Ya, memang benar ya. Rasul itu kan lebih daripada kita, ketaatannya, ketakwaannya, ya takutnya kepada Allah itu melebihi daripada kita. Lakinni asumu wa uftiru. Tetapi aku berpuasa dan berbuka. Ya, di sini maknanya tidak berlebihan, tidak ekstrim. Ada saatnya berpuasa, ada saatnya berbuka. Jangan sampai puasa terus sampai sakit, enggak buka-buka. Kan? Ini saya beribadah, walaupun sakit saya tetap puasa. Kan enggak demikian. Ya. Wa usalli wa arkut. Aku usalli. Aku beribadah salat dan juga aku tidur. Bagi malam itu ada untuk tidur, ada untuk salat. Sehingga tidak berlebihan sehingga sakit. Wa atazawaju an-nisa. Dan aku menikah atau aku kawin. Itu artinya keseimbangan.
tidak ekstrem. Mentang-mentang ingin beribadah banyak, tidak tidur, tidak kawin biar fokus ibadah. Tidak ada ajaran demikian. Saya tidak mau banyak tanggungjawab. Saya ingin dekat aja dengan Allah. Sehingga saya tidak mau menikah. Itu tidak benar. Tapi kalau dia memilih itu, ya silahkan. Tidak dosa, tidak apa ya, tidak salah ya. Tetapi Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Ya. Tapi itu pilihan ya. Pilihan boleh kawin, boleh tidak. Yang lebih bagus mana? Kalau mampu ya kawin. Kalau ada sesuatu halangan apa namanya sesuatu kita tidak tahu ya, ya tidak kawin. Nah, ini secara umum ya. Jadi tidak ada istilah ekstrem ya. Tidak ada istilah agama beramal ini ekstrem, tidak. Sederhana saja, biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Karena nanti kalau terlalu berlebihan, kan, itu ada orang yang ibadahnya berlebihan, sangat ketat, kan. Akhirnya kadang-kadang dia melihat orang yang kurang ibadahnya udah perasaannya lain, rendah, gitu kan. Udah ini kayaknya bukan ahli surga nih, gitu kan. Itu salah-salah masuk syaitannya. Nah, kalau sudah berlebihan, makanya kita kalau berlebihan itu kadang negatif, masuk setannya. Ya, saya salat itu 20 rakaat setiap malam, tahajud, ya, baca Quran setiap hari, khatam, gitu kan. Ya. Akhirnya lihat orang lain, dia enggak pernah. Nah, itu kan sudah ujub. Nah, tapi kalau kita laksanakan secara sederhana, itu kecenderungannya tidak begitu muncul perasaan itu. Kenapa? Biasa-biasa saja. Dilihat orang lain ibadahnya biasa saja juga kita tidak memandang rendah. Ya, kenapa kita memandang rendah orang lain? Biasanya kan kenapa merendahkan orang miskin? Mungkin karena dia terlalu kaya. Gitu kan? Tapi kalau sesama miskin kan nggak mungkin juga merendahkan. Gitu kan? Begitu juga dalam ibadah. Kalau sudah level ekstrem berlebihan, itu bisa masuk perangkap setan, akhirnya kita merendahkan orang lain ya. Jadi perintah ibadah ya, tetapi sederhana saja ya. Sederhana saja. Faman raghiba an sunnati falaysa minni ya. Jadi orang yang tidak suka kepada sunnahku, falaysa minni, maka bukan bagian daripadaku. Artinya sunnah-sunnah Nabi ya, misalnya sunnah Nabi menikah, sunnah Nabi salat malam dan sebagainya. Kalau kita tidak suka, maka itu disebutkan bukan bagian daripada Nabi, daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu tetap umat Nabi, ini istilahnya kan ancaman lah kan, peringatan lah kan. Masa kita enggak suka salat malam, menikah dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali ya, banyak sekali kelebihan-kelebihan daripada melaksanakan salat malam, dan hari ini tidak dapat kita sampaikan semuanya ya. Setidaknya hari ini kita dapat mengambil pelajaran. Mari kita meningkatkan lagi level ibadah kita. Kalau sekarang masih salat wajib, mari membiasakan salat malam. Mulai dengan sedikit dulu, 2 rakaat, 1 rakaat witir menjelang subuh. Mulai. Kalau tidak pernah kita ingin mulai, tidak akan pernah terjadi. Harus minimal ada keinginan, niat dulu. Jangan berpikir tidak mampu ataupun ya, jangan berpikir, niat dulu. Kalau sudah ada niat, insyaallah Allah bantu. Nah, gitu. Tetapi jangan niat saja tidur jam 1 malam, jam 2 malam. Ini niat enggak sesuai dengan kenyataan, enggak sesuai dengan perilaku. Kalau ingin salat malam berarti setelah isya itu siap-siap cepat tidur. Kalau memang tidak ada kewajiban yang mendesak ya. Langsung tidur. Kalau hanya sekedar nonton yang tidak bermanfaat ataupun ini ya tidur saja, kecuali memang ada kewajiban ya. Kenapa? Karena cepat tidur itu juga akan sangat mempengaruhi sanggup bangun di
penghujung malam. Dan kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah, itu keseringan, kebiasaan Rasulullah itu cepat tidur. Jarang sekali aktivitas setelah Isya, itu jarang sekali. Ya. Kalau kita kadang-kadang lebih hidup malam daripada siang, siang tidur, malam bergadang. Ini kita membalikkan dunia, ini stres. Orang yang membalikkan daripada sunnah Rasulullah, ini yang cepat depresi, cepat stres, susah hidupnya. Ya. Tapi kalau ikut hidup sesuai dengan ajaran Rasulullah, jaminan orang itu sehat, jaminan orang itu segar pikirannya. Jaminan itu, jaminan. Jangan ragu, ya. Jangan ragu. Rasulullah saja seperti itu, ya. Rasulullah itu sampai meninggal itu kondisinya sangat segar, ya. Berbeda kita hari ini, ya. Termasuk saya, ya. Sering sakit juga, ya. Makanya kita sama-sama lah, ya, mencoba mengikuti cara hidup Rasulullah. Ya, insya Allah tidak rugi. Yang ada adalah keberuntungan. Demikian, ya. Wallahu a'lam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada sekitar 313.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya, perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah, ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin... Tapi bukan berarti... URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya tidak begitu.
6: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Itu. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyas Sunityoso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
8: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik.
7: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
3: Itu nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
7: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan nomor ini, Bapak Ibu.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
11: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
10: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
11: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
12: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
11: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
13: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
14: Sementara itu, Bupati nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
15: Pak, uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
16: Yang mana tuh?
15: Kalau uang yang di dalam amplop itu.
16: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
15: Iya, Pak. Bapak yang ngasih. Bapak.
16: Kue Bapak yang ngasih.
15: Bapak yang ngasih.
16: Kenapa dikasih, Pak?
15: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
16: Kenapa dikasih, Pak? Bapak nggak pernah dong, Pak. Atau isinya apa yang ketahui ya?
14: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
17: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
19: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
18: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemia, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum pernah juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan perlu...
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't unimportant.
10: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
9: We've seen progress.
8: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
11: Yes, 100% yes. We have a great group.
10: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
11: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Alkisah, ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak.

0: bukan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia, kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami lanjutkan kebersamaan dengan Anda semuanya di program 1 Radio Republik Indonesia Lux Mawai. Saat ini setelah tadi kami hadirkan siaran gabungan ataupun siaran sentral Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 Jakarta. Saat ini Pro 1 RRI Lux Mawai di 89,3 MHz dan juga mengudara di frekuensi 95,3 MHz untuk kawasan Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dan sekitarnya. Saat ini pukul 19.46 waktu Indonesia Barat. Anda ditemani oleh tim Lux Mawai malam ini yang bertugas. Saya Denny Mr. D bersama rekan operator Teku Sofi. Di kesempatan malam hari ini, di malam Sabtu atau Jumat malam tanggal 24 Juli 2026, kami akan temani ruang dengan Anda hingga nanti ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat dengan ragam acara kami malam hari ini. Masih di sajian musik dan juga informasi, dan ada nanti drama radio di pukul 20 malam. Dan mini drama radio kami malam nanti akan mengangkat tema Sahabat yang diproduksi oleh RRI Padang.

Sementara itu, azan Isya untuk wilayah Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya malam hari ini pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Kawasan Lok Semawe dan sekitarnya juga malam hari ini tiba-tiba diguyur hujan dan sudah tampak mendung dari sore hari sebelum maghrib tadi ya. Alhamdulillah sudah diguyur hujan, kawasan Lok Semawe dan sekitarnya ini sedikit meredam kondisi yang gerah atau yang panas sepanjang hari tadi. Selain itu juga nanti Pro 1 RRI Lok Semawe di pukul 22 malam akan seperti biasa menghadirkan Ruang Rindu dengan lagu-lagu nostalgia tentunya.

Itu di antara lain rangkaian acara malam hari ini atau di Luxmawi malam ini, program Satu Radio Republik Indonesia. Samping itu juga nanti ada informasi-informasi aktual yang kami suguhkan ke ruang dengar Anda, diselingi oleh musik lagu-lagu pop Indonesia. Dan juga tidak menutup kemungkinan bagi Anda semuanya pendengar kami yang ingin berbagi informasi, berbagi cerita, boleh saja. Kami tetap terbuka untuk Anda selama kami mengudara, ya. Silakan saja berkomunikasi dengan kami di 0811 6715893. Dan saya Denny Mr. D yang bertugas malam hari ini.

Selain itu juga yang ingin misalnya berinteraksi bersama saya di Ruang Rindu nanti di pukul 22 malam, boleh silakan WA studio kami. Misalkan Anda ingin mendengarkan lagu-lagu favorit Anda, lagu-lagu mancanegara misalnya, atau lagu-lagu nostalgia, silakan nanti di 0811-6715-893 di Ruang Rindu malam hari ini ya, Ruang Berbagi Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori.

Kembali saya informasikan bahwa untuk azan Isya wilayah Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya malam hari ini pukul 20.05 waktu Indonesia Barat ya. Setelah itu nanti juga kami akan hadirkan sejenak ke ruang dengar Anda mini drama radio dengan judul malam hari ini Sahabat yang diproduksi oleh RRI Pada.

untuk saat ini sama-sama kita hormati dulu waktu ataupun menanti waktu Isya, ya, tanda waktu Isya yang nanti jatuh pada pukul 20.05 ya. Selain itu nanti setelah azan Isya, setelah waktu Isya berlalu, bolehlah Anda semuanya kita gas ya. Kita gas baca-baca informasi dan juga mungkin Anda nanti yang ingin berinteraksi bersama saya di malam hari ini, Denny Mister D. Silakan di 08116715893 nanti sampai ke ruang rindu di pukul 22 malam. Demikian saya informasikan dan semoga Anda terus bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: dapur dan cuci piring.
1: Iya nah, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu, hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya bu, hati-hati ya bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata. Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
2: Maaf ya San, besok aku gak jadi ke perpus karena teman-teman SMP aku ada reunian.
3: Hah, gimana sih Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
2: Hei San, kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
3: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
2: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
3: Gitu ya kamu sekarang?
2: Maksud kamu gimana ya?
3: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
2: Sandra, kamu ngomong apa sih?
3: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
2: Sandra! San! Sandra!

0: Masakan ibumu memang tiada duanya, nak.
1: Iya ya.
2: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
0: Iya ya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
1: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
2: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
1: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh, Bu.
2: Loh, kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
1: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
2: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
1: Anu, Bu.
2: Kenapa? Ayo, coba telepon.
1: Iya, Bu.
3: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
2: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, nak?
1: Nana juga nggak tahu, Bu.
2: Ya udah, yuk kita lanjut.

0: anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat, sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang. Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator Lydia Permata. Teknik rekaman Dwi Putri Anjeli. Teknik editing Bobby Nabula. Dan sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Hujan pun sudah mereda pendengar dan mengiringi suasana malam akhir pekan di malam Sabtu ini, tanggal 24 Juli 2026. Masih bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe, saat ini pukul 20.38 waktu Indonesia Barat. Tadi juga sudah mungkin Anda sama-sama mendengarkan drama radio kami yang mengetengahkan judul Sahabat, diproduksi oleh RRI Padang. Kemudian juga azan Isya tadi pukul 20.05 waktu Indonesia Barat, azan Isya Loksemawe dan Aceh Utara sekitarnya. Tidak lupa kami juga mengucapkan, mungkin Anda yang sedang mengerjakan atau hendak akan mengerjakan ibadah salat Isya 4 rakaat, ya semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selain itu pendengar, saat ini kami juga masih terus mendapatkan informasi-informasi, entah ini isu ataupun omongan-omongan dari masyarakat, masih banyaknya korban scam, ya, korban scamming di berbagai jejaring media sosial. Ini masih banyak korbannya. Omongan dari mulut ke mulut yang sampai di telinga kami bahwa scamming online ini masih terus marak mencari ataupun menarget calon-calon korbannya dengan berbagai modus, bisa itu phishing, bisa itu belanja daring, bisa itu asmara misalnya, atau love scam, dan sampai kepada tawaran misalnya investasi.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Nah, pendengar, dalam kesempatan ini saya juga ingin menginformasikan atau mengemukakan tentang online scamming ya. Jadi online scamming ini adalah segala bentuk tindakan penipuan yang dilakukan melalui internet. Ini penting untuk kita ketahui bersama supaya menjadi kewaspadaan. Ini biasanya online scamming ini untuk tujuannya itu mencari uang atau data pribadi korban. Jadi modus ini biasanya memanfaatkan rekayasa psikologis seperti penawaran. Bisa itu penawaran hadiah palsu, iming-iming asmara, hingga pemerasan untuk menekan korban agar segera mengirimkan uang. Modus penipuan online yang sering terjadi meliputi, ya, misalnya phishing. Apa itu phishing? Ini adalah pesan atau situs web palsu yang menyamar sebagai lembaga resmi seperti bank misalnya atau lembaga resmi lainnya untuk mencuri kata sandi dan kode OTP Anda. Nah, kejadian ada juga misalnya penipuan belanja daring. Ini tokonya biasanya fiktif. Ia menawarkan barang dengan harga sangat murah tetapi barang tidak pernah dikirimkan. Nah, ini juga hati-hati ketika belanja daring. Online scamming kerap beraktivitas di belanja daring. Nah, ini hati-hati penipuan belanja daring. Biasanya tokonya fiktif. Lalu online scamming lainnya yang sering terjadi adalah ini scam asmara atau love scam. Jadi biasanya pelaku membangun hubungan emosional secara online sebelum akhirnya meminta sejumlah uang dengan berbagai alasan darurat. Ini juga mohon perhatian, ini sering menelan korban, scam asmara. Apalagi yang gampang kebujuk rayu misalnya dengan kecantikan, dengan good looking, ganteng dan lain sebagainya. Ini scam asmara. Lalu ada juga kemudian online scamming yang terhadap investasi bodong. Jadi penawaran investasi ini biasanya tawaran keuntungan instan dan tidak masuk akal dalam waktu yang sangat singkat. Ini juga hati-hati ketika Anda memperoleh ini. Kemudian lebih jauh mengenal apa itu scam. Ini sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan segala bentuk penipuan atau kecurangan, khususnya dalam konteks online. Scam ini seringkali melibatkan janji-janji palsu atau penawaran yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Misalnya, Anda mungkin menemukan promosi menarik dari sebuah kota misalnya, yang menawarkan diskon besar-besaran. Tetapi ingatlah, untuk selalu berhati-hati karena bisa jadi ini adalah scam. Dalam dunia digital, scam dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti email, pesan teks, atau melalui situs web. Salah satu cara paling efektif untuk mengidentifikasi scam adalah dengan memperhatikan detail dan selalu skeptis terhadap tawaran yang tidak masuk akal. Jadi Anda harus selalu bersikap anti nih, antitesis yang tidak masuk akal di logika Anda. Ini harus langsung ditolak mentah-mentah, ya seperti itu. Jadi harus ada sikap anti. Ciri-ciri scam, itu ada beberapa ciri-ciri tindakan scam yang patut Anda perhatikan. Beberapa ciri tersebut diantaranya misalnya penawaran yang terlalu menggiurkan. Ini juga patut dicurigai. Karena seringkali memikat korban dengan penawaran yang tampak sangat menguntungkan, namun tidak realistis. Seperti mendapatkan hadiah besar tanpa usaha yang signifikan. Tawaran ini dirancang untuk membangkitkan keinginan instan dan mengabaikan logika. Lalu kemudian scammer biasanya menciptakan rasa urgensi. Jadi ada tekanan waktu di sini. Dia biasanya mendesak korban untuk segera bertindak agar tidak kehilangan kesempatan. Taktik ini dimaksudkan untuk membatasi waktu yang Anda miliki untuk berpikir atau memverifikasi kebenaran penawaran. Sehingga Anda bertindak impulsif. Jadi kemakan. Mereka biasanya memberi tekanan waktu tertentu terhadap calon korbannya. Ini dilakukan agar kita kehilangan kesempatan kita untuk berpikir. Lalu yang selanjutnya permintaan informasi pribadi. Ini juga harus waspadai.
dan scammer sering meminta informasi pribadi atau keuangan, seperti detail rekening bank atau nomor kartu kredit, dengan alasan yang tampaknya logis. Permintaan ini biasanya diiringi oleh janji-janji menggiurkan, tetapi sebenarnya bertujuan untuk mencuri identitas atau dana Anda. Hal penting juga, hindari memberi data pribadi dalam kartu tanda penduduk KTP Anda, termasuk hati-hati jika berfoto selfie dengan KTP Anda, agar data diri Anda tidak disalahgunakan. Lalu scammer, ciri-ciri scammer yang lainnya adalah ejaan dan tata bahasa yang buruk. Jadi biasanya pesan scam, itu pesan scam seringkali memiliki kesalahan ejaan dan tata bahasa yang mencolok, yang bisa menjadi pertanda, peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hal ini biasanya terjadi karena pesan tersebut dibuat oleh penipu yang tidak memperhatikan detail atau yang mungkin tidak menggunakan bahasa target sebagai bahasa pertama mereka. Lalu kemudian, scammer itu biasanya tidak ada informasi kontak yang jelas. Penipu sering menggunakan testimoni palsu dari orang-orang yang seolah-olah telah mendapat manfaat dari penawaran mereka. Testimoni ini dirancang untuk memberikan kredibilitas palsu pada scam, mendorong orang lain untuk percaya dan terlibat. Pendengar, scam tidak hanya berpotensi merugikan secara finansial, tetapi juga dapat mengancam keamanan informasi pribadi Anda. Ketika informasi sensitif seperti data bank Anda jatuh ke tangan yang salah, risikonya sangat besar. Oleh karena itu, penting sekali untuk selalu waspada dan berhati-hati. Seperti misalnya, selalu verifikasi informasi sebelum mengambil tindakan, begitu ya. Kalau Anda mendapatkan sesuatu dari nomor yang itu mungkin tidak resmi atau pemberitahuan di situs web, lalu kemudian pakai keamanan internet, lalu kemudian jangan berbagi informasi pribadi. Nah, waspadai tautan dan lampiran misalnya, ini juga harus diwaspadai, dan hati-hati dengan penawaran yang terlalu menggiurkan.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun

minumannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Iya, ini ada pesan masuk dari Rere, pendengar kami di Luxembourg. Hai Rere, malam ya. Malam semakin dingin karena barusan Luxembourg dan sekitarnya diguyur hujan. Ya, ini semakin mengiringi malam Sabtu ini atau malam akhir pekan dengan suasana yang sejuk. Sedikit meredam suasana yang gerah dan terik di pagi hingga siang hari tadi. Baiklah, saya baca pesan dari Rere ini yang sudah dikirimkan ke studio kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan semangat bertugas, Mas Penyiar. Ya, terima kasih. Semangat bertugas, semangat. Semangat pagi gitu. Padahal ini sudah malam ya, tapi semangatnya seperti pagi gitu. Terima kasih, informasinya sangat bermanfaat. Ya, terima kasih kembali Rere ya. Semoga kita semua dilindungi dari segala niat jahat, tentunya dengan tetap meningkatkan kewaspadaan. Ada pesan, jika ada teman atau kerabat yang mengalami penipuan, semoga tidak ya, semoga saja tidak. Please ya, jangan tanya kok bisa gitu ya. Ini ya betul, saya setuju nih. Jangan tanya kepada korban penipuan misalnya kok bisa gitu, atau teman Anda yang mengalami ini kok bisa, pertanyaannya itu jangan ya. Karena itu bisa bikin korban tambah down. Nah, cukup peluk dan tenangi saja sambil segera cari jalan keluar atau pencegahan penipuan berlanjut. Ya, terima kasih Rede sudah share informasinya. Setuju saya. Atau ada yang misalnya teman atau kerabat kita yang mengalami korban mengalami penipuan, itu jangan pernah tanya kok bisa gitu. Kok bisa gitu. Jangan tanyakan itu. Itu bisa bikin korban tambah down. Tapi cukup tenangi, peluk gitu ya kalau yang sesama perempuan gitu. Kemudian atau yang dengan muhrimnya sambil segera cari jalan keluar atau pencegahan penipuan berlanjut ya. Tapi jangan peluk yang bukan muhrim. Tidak boleh. Jadi itu. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa ini kebiasaan orang masyarakat Aceh nih, masih banyak terjadi, termasuk anggota keluarga saya sendiri juga terjadi gitu ya. Jangan masih dibiasakan berangkat ke luar negeri tanpa jalur yang resmi. Paling banyak tuh tujuannya ke Malaysia. Itu jangan. Berangkatlah pada jalur-jalur yang resmi. Jangan percaya misalnya calo-calo yang beraktivitas di seputaran kantor imigrasi. Nah, berangkat dengan jalur resmi itu biasanya melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Tenaga Kerja. Dinamakan PMI atau Pekerja Migran Indonesia. Sekarang ini disebut PMI, Pekerja Migran Indonesia. Itu yang berangkat dengan jalur resmi, biasanya rekrutmennya itu tenaga-tenaga skill. Nah, kebanyakan masyarakat di kita sekarang ini masih berangkat dari jalur belakang. Nah, ini jangan, berbahaya buat Anda sendiri. Misalnya nanti bisa saja, semoga tidak, bisa saja nanti menjadi human trafficking sampai ke sana, sampai ke tujuan merantau itu, ya. Bisa jadi juga Anda nanti bekerja tapi gaji tidak dibayar, alasannya dipotong uang perjalanan dan segala macam modusnya seperti itu. Ini banyak yang sudah terjadi. Jangan lagi membiasakan diri berangkat ke luar negeri dengan paspor wisata, padahal sampai ke sana bekerja. Nah, ini jangan. Kalau bisa lewat pintu depan, lewat jalur depan Pekerja Migran Indonesia PMI yang resmi. Nah, ini juga penting saya informasikan karena masih banyak terjadi yang berangkat ke luar negeri dari pintu belakang. Nah, sampai di luar negeri pun kalau sakit misalnya, yang berangkat dari pintu belakang nih, kalau sakit, di sana tidak ada BPJS seperti di sini begitu ya. Tidak berlaku bagi pendatang gelap, pengobatan gratis dan lain sebagainya, itu tidak berlaku di sana. Banyak kejadian setelah sakit parah di sana dibawa pulang ke sini, sudah sekarat begitu ya. Nah, itu juga banyak terjadi. Banyak tuh dipulangkan oleh Haji Umar misalnya, yang sudah sakit berhari-hari tidak ada yang rawat. Temannya yang satu tempat tinggal mungkin sudah sibuk bekerja. Ya mana mungkin dia merawat kita terus-terusan, kan seperti itu. Nah, ini juga hati-hati kalau berangkat ke luar negeri, ini penting dipertimbangkan. Karena di sana tidak seperti di sini, ada BPJS, ada ini, di sana tidak begitu ya. Apalagi pendatang gelap. Nah, kalau pekerja migran, nah itu ada yang tanggung kalau dia resmi berangkat.
seperti itu. Ya, ini juga penting saya sampaikan karena masih banyak nih tergiur berangkat ke luar negeri, di sana ada teman, di sana ada kaki, misalnya ada siapa begitu ya. Taruhlah di sana kita bisa dijamu atau diberi pertolongan ya, palingan sebulan dua bulan, kan tidak mungkin selamanya juga orang akan menampung kita gitu ya. Ini juga harus menjadi pertimbangan sama-sama. Nah, jadi seperti itu informasi yang saya sampaikan. Sekarang ini sudah sudah jam berapa ini? 21:05 waktu Indonesia Barat ya. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Luxmawi, sajian musik dan informasi hingga nanti ke pukul 22 ada Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, nanti di insya Allah di lagu-lagu nostalgia dan lagu mancanegara. Bersama saya Denny Mister D malam hari ini di studio.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Balik lagi bersama saya Denny Mr. D, saat ini di studio. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Luxmawe, 89,3 MHz yang mengudara untuk coverage area Kota Luxmawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Biren, dan Kabupaten Aceh Timur. Sementara coverage area kami, pendengar kami yang ada di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang, yang mendengarkan lewat frekuensi 95,3 MHz. Atau Anda semuanya yang mendengarkan lewat streaming, ya, audio streaming online di aplikasi RRI Digital. Balik lagi tadi soal informasi, misalnya scamming. Ini juga hati-hati, banyak sekali modus-modus scamming. Yang pertama tadi, yang sebagaimana kami sampaikan bahwa scamming itu banyak modusnya. Ada modus belanja online, tawaran murah seperti itu ya. Kemudian juga ada modus misalnya investasi bodong. Ada tawaran misalnya love scam atau asmara dengan orang-orang yang jauh seperti itu ya, yang seolah-olah menawarkan mencari jodoh dan lain sebagainya. Ini juga hati-hati. Banyak sekali modus-modus online scamming. Kemudian juga bagi Anda yang, ini penting kami informasikan bahwa banyak sekarang ini yang menjadi korban human trafficking di luar negeri. Yang pertama berangkat ke luar negeri lewat jalur belakang yang saya sempat singgung tadi. Ini juga hati-hati karena sekarang juga penjualan organ, ya, penjualan organ tubuh di luar negeri itu luar biasa menakutkan seperti itu. Ini juga hati-hati bagi Anda yang ingin misalnya mengadu nasib atau mencoba peruntungan merantau sampai ke luar negeri, ya. Kami paham bahwa Anda misalnya ingin merasakan bagaimana ininya, ringgit misalnya, ingin menikmati dolar misalnya, kami paham itu ya. Dan juga kami paham bahwa mungkin Anda ingin mencoba peruntungan dengan merantau karena di dalam negeri sedikit sekali lapangan pekerjaan, kami paham. Lalu tapi mohon pertimbangkan kembali untuk mencoba merantau ke luar negeri saat ini. Karena bisa jadi nanti Anda korban scam, korban human trafficking, dan lain-lain. Ya, memang di misalnya Anda yang tergiur dengan ringgit misalnya, ini juga pertimbangkan dengan matang, berpikir banyak. Karena memang di sana seolah-olah kita lihat mata uang mereka besar begitu ya, gajinya seolah-olah gede besar begitu ketika digaji dengan ringgit atau dolar. Tapi ketahui bahwa bagi mereka tenaga kerja yang ilegal itu, bagi mereka itu gajinya murah dibandingkan mereka harus mempekerjakan orang-orang di negara mereka begitu ya, yang punya skill, yang punya kemampuan dan lain sebagainya. Nah, ini juga penting untuk Anda pertimbangkan kembali sebelum memutuskan menjadi pekerja migran Indonesia ataupun PMI. Nah, yang lebih bagusnya itu berangkat melalui jalur resmi, ya, yang rekrutmen PMI misalnya pekerja migran Indonesia. Kalau berangkat dari pintu depan itu biasanya dia resmi dari Dinas Ketenagakerjaan atau Kementerian Ketenagakerjaan yang di situ juga harus ada syarat-syaratnya, ikut tes dan lain sebagainya, memiliki skill, nanti ditempatkan di mana begitu jelas. Nah, itu. Nah, ini penting untuk menjadi bahan pertimbangan bersama, ya. Berikutnya, pendengar, saat ini sudah pukul 21 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat, masih di lagu-lagu hiburan malam hari ini di Pro 1 RRI Luxmawe. Dan buat Anda mungkin yang rindu seseorang malam hari ini, ya, ataupun rindu dengan keluarga, misalnya rindu buat ayah, misalnya siapa yang lagi rindu buat ayah, ya. Berikut ini titip rindu buat ayah, Ebit GAD.

Ya, titip rindu buat ayah. Siapa yang di antara pendengar kami yang sudah menjadi ayah? Tunjuk tangan ya. Kalau yang sudah menjadi ayah berarti, kalau yang masih punya ayah orang tuanya, berarti Anda sedang menjalankan peran ganda. Ya, peran ganda tetap sebagai anak, peran ganda Anda sekarang menjadi seorang ayah. Dan Anda masih memiliki seorang ayah, begitu peran gandanya ya. Jadi tetap semangat semua yang masih beraktivitas di malam hari ini. Baik itu yang aktivitasnya mungkin Anda sedang dalam ikatan dinas di malam hari ini sebagai petugas shift, ya, pekerja operasional seperti saya misalnya, tetap semangat bekerja, tetap semangat ingat bahwa di rumah Anda bekerja untuk yang di rumah, begitu ya. Peran ganda sebagai seorang ayah, begitu ya. Okay. Yang ayah-ayah ini perannya ganda, yang masih punya orang tua pasti perannya ganda. Kemudian karena ini malam hari, kita skip informasi yang tadi. Ini saya juga akan berikan informasi mengenai kenapa ya sebenarnya di malam hari itu kita sering diingatkan untuk pakai jaket, misalnya memakai jaket naik motor atau keluar di malam hari, kenapa harus pakai jaket. Tetapi ini di kota besar sudah menjadi gaya hidup, trennya tuh mereka sudah biasa pakai jaket. Tapi kalau di kita ini masih masih menjadi pemandangan yang langka nih. Apalagi yang masih darah-darahnya panas, anak-anak muda, remaja tuh langka pakai jaket kalau di daerah kita. Perhatikan di malam hari ketika Anda keluar naik motor itu, perhatikan yang antara yang pakai jaket dengan yang tidak, pasti lebih ramai yang tidak pakai jaket ya. Ternyata pendengar ketahui bahwa memakai jaket pada malam hari itu penting untuk menjaga suhu tubuh agar tetap hangat, mencegah rasa lelah akibat udara dingin, dan melindungi kulit dari terpaan angin serta debu di jalan. Ini termasuk saya sendiri nih, masih sering diingatkan untuk selalu pakai jaket di malam hari. Karena kebiasaan, sudah biasa tidak pakai jaket, jadi sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, manfaat memakai jaket di malam hari itu, pertama menjaga suhu tubuh. Kenapa demikian? Karena suhu udara pada malam hari biasanya lebih rendah atau dingin. Apalagi seperti malam hari ini, habis diguyur hujan pasti sangat dingin terasa. Jaket membantu menahan panas tubuh agar tetap stabil. Sebenarnya image di masyarakat Loksmawe Aceh Utara dan sekitarnya, terutama di daerah-daerah pesisir di Aceh itu, image-nya pakai jaket itu kalau kita kengon atau pakai jaket itu kalau sudah ke daerah dingin atau ke Gunung Salak itu baru pakai jaket. Kalau di kota-kota seputaran sini yang cuacanya agak gerah atau panas tuh pasti jarang sekali kita ketemukan pakai jaket. Kemudian juga manfaat memakai jaket di malam hari melindungi dari angin. Ini misalnya terpaan angin malam itu secara terus-menerus dapat membuat tubuh cepat kedinginan, kaku atau pegal. Kemudian manfaat memakai jaket di malam hari mencegah debu dan kotoran. Jika Anda beraktivitas di luar ruangan atau berkendara misalnya, jaket ini bisa melindungi kulit dari jaket bisa melindungi kulit dan pakaian dari kotoran atau polusi. Kemudian manfaat memakai jaket di malam hari, perlindungannya itu ekstra ya. Jaket juga memberi rasa aman tambahan dari goresan atau gesekan jika terjadi hal yang tidak diinginkan di jalan. Jadi seperti itu, biasakan memakai jaket di malam hari, apalagi kita saat berkendara. Ini penting walaupun cuaca gerah. Kan banyak tuh bahan-bahan jaket yang dijual sesuai dengan kondisi cuaca ya. Kalau misalnya ke daerah dingin tentu jaket kulit, jaket yang tebal, berbahan hangat begitu ya. Kalau yang misalnya yang cuacanya tidak dingin atau cuaca hangat, panas begitu, maka cari bahan jaket yang cocok dipakai, tidak terasa panas, tapi bisa melindungi dari angin, terpaan angin ketika berkendara dengan motor atau sepeda motor di malam hari.

Okay, saling bantu ya, yang dinyanyikan oleh Armada, Fit, Marcel, Nisa Sabian, Bam, Santi, Kelvin, dan Aura Kasih, begitu ya. Saling bantu. Jadi memang kita harus saling bantu.

Ketahui bahwa di dunia ini ada tiga hal penting. Yang pertama itu kasih sayang, yang kedua cinta, yang ketiga kebaikan. Nah, mungkin ini nilainya di poin ketiga nih, kebaikan ya, saling bantu. Karena barang siapa mempermudah urusan orang lain, maka urusan dia juga akan dipermudah, begitu ya, oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu berbalas. Okay, ini ada kiriman reaksi ini dari Rere ya di WA kami. Terima kasih lagunya Jadi Kangen Ayah. Oh iya, tadi ya yang lagu Ebit GAD ya, Titip Rindu Buat Ayah. Yang ayah-ayah yang atau yang masih punya peran ganda sebagai ayah dan peran gandanya sebagai anak masih punya ayah, berarti masih punya kakeknya anak-anak begitu ya. Boleh dong puterin lagu Mata Dewa dari Iwan Fals. Oh boleh Rere, nanti saya putarkan ya. Terus apa nih reaksi komentar juga. Ya benar lagi, saya sering diliatin dengan tatapan aneh kalau berkendara pakai jaket, sarung tangan, masker dan helm. Tapi saya mah cuek aja demi diri sendiri, yo gitu ya. Memang iya, kalau orang lokal tuh seperti itu. Jadi sering lihat aneh tuh kalau kita misalnya keluar berkendara pakai jaket, ada sarung tangan lengkap, masker dan pakai helm lagi tuh. Keliling kota pakai helm misalnya, itu agak aneh memang kita. Karena masyarakat lokal banyaknya itu enggak pakai jaket, tidak pakai helm, tidak pakai sarung tangan gitu ya. Tidak lengkap-lengkap lah kecuali motoran atau naik sepeda motor jarak jauh. Orang di sini tuh ketika jarak jauh tuh baru lengkap tuh. Ketika pergi keluar kota misalnya. Tapi kalau sekedar di dalam kota itu jarang pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai masker dan helm tuh jarang, Mbak. Jarang sekali. Kalau kata anak sekarang jarang banget. Jarangnya itu pakai banget gitu. Okay. Terima kasih dari reaksinya sudah kirim komentar. Dan tidak menutup kemungkinan bagi Anda yang ingin berbagi cerita, berbagi story juga boleh bersama saya malam hari ini. Dari Mr. D yang bertugas hingga nanti sampai ke pukul 00 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 22 malam ada juga ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, nanti siapa yang mau request? Boleh, silakan. Boleh request lewat WA. Telepon langsung juga boleh nanti. Saya usahakan untuk saya sambut nanti ya. Baik, berikutnya lagu dari Iwan Fals, Mata Dewa, yang dimintakan oleh Rere.

Tahukah kamu, tidur dengan lampu menyala ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Cahaya saat tidur, terutama cahaya saat terang, dapat mengganggu produksi hormon melatonin. Padahal, melatonin adalah hormon penting yang membantu tubuh mengatur siklus tidur dan bangun secara alami. Secara medis, paparan cahaya di malam hari membuat otak mengira masih siang. Akibatnya, kualitas tidur menurun, tidur jadi tidak nyenyak, dan tubuh sulit masuk ke fase tidur dalam. Jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko kelelahan kronis, gangguan konsentrasi, hingga penurunan daya tahan tubuh. Penelitian ini juga menunjukkan tidur dengan lampu terang berpotensi memengaruhi kesehatan jantung dan metabolisme. Karena ritme sirkadian, tubuh menjadi tidak seimbang. Bahkan, dalam jangka panjang, kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes dan gangguan suasana hati. Untuk tidur yang lebih sehat, biasakan mematikan lampu atau gunakan lampu tidur redup. Ciptakan suasana kamar yang gelap dan nyaman agar tubuh beristirahat optimal dan bangun dengan segar keesokan hari.

0: Sudah pukul 22.05 waktu Indonesia Barat saat ini, dan saya ajak Anda semuanya, para pendengar kami, untuk mendengarkan Ruang Rindu di Pro 1 Era Relox Mawe malam hari ini.
1: Saatnya kita dengar

Lagu pertama yang saya ketengahkan ke ruang dengar Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam hari ini. Saya pilihkan dulu lagunya I Love You dari Celine Dion ya. Sebagaimana kami juga I Love You All bagi Anda semuanya, para pendengar kami, para listeners, seperti itu ya. Ini dia lagu I Love You, Celine Dion.

Rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22

Okey, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di Pro 1 RRI Lux Mawe. Saya Denny Mr. D malam hari ini yang bertugas, ya. Dan juga Anda yang masih memonitor Pro 1 malam hari ini, yang dekat mari merapat, yang sudah rapat mari makin mendekat. Okey, terutama buat Anda yang sambil bertugas, sambil mendengarkan Pro 1 RRI Lux Mawe dimanapun Anda berada. Wah, ini luar biasa sekali nih. Kalau Anda sambil bertugas malam hari ini, sambil ditemani Pro 1 RRI, apalagi Anda yang bertugas di garda terdepan pelayanan kesehatan, garda terdepan seperti itu ya, yang bertugas di IGD, UGD malam hari ini atau di tempat-tempat lain, Anda yang bertugas malam hari ini juga semangat terus bertugasnya, selamat malam. Kita adalah senasib sepenanggungan gitu ya, tapi tidak sepenanggungan ya, senasib saja ini. Kita juga merupakan pasukan anti libur, pasukan anti libur gitu ya. Dilarang sakit begitu ya, kecuali sekarat begitu. Aduh, ini kalau sudah bicara seperti ini, kita emang harus ini harus tetap semangat ya, tunjukkan pesonamu semuanya. Kalau kata Presiden Rusia Vladimir Putin, hura seperti itu ya, hura gitu ya. Kenapa demikian? Kita harus tetap semangat walaupun terasa lelah, karena begini, karena kita perintis bukan pewaris, asik. Karena kita perintis bukan pewaris, begitu ya. Jadi kalau kita perintis ya kita yang merintis semuanya tuh. Jadi kita harus tetap semangat ya, harus terus bekerja begitu ya, walaupun masuk malam, dinas shift dan lain sebagainya, harus semangat. Kalau petugas shift kan seperti itu, berbeda dengan petugas yang reguler misalnya ya, yang libur mulai dari apa namanya Sabtu Minggu, bahkan diberi oleh Presiden Pak Prabowo Subianto sekarang ini untuk WFH hari Jumat lagi ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu seperti itu ya. Itu kita berbeda, yang shift tetap semangat bekerja terus, tidak mengenal waktu hari raya, waktu cuti bersama dan lain sebagainya. Tetap semangat tuh, pasukan anti libur. Oke. Berikutnya lagu yang dimintakan oleh Rere ini. Good evening Mr. D. Good evening juga Rere. May I request the song? Oh, yes, sure. To Love Somebody by Michael Bolton katanya ya. This song is dedicated to someone who always make me smile happily. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Aduh, enjoy the song everyone. Thank you announcer. Okay, thank you to Rere. Lagu dari Michael Bolton ya, To Love Somebody.

0: Cintaku takkan berubah, ya, seperti itu kata Dedi Dores. Kesetiaan seorang lelaki tidak akan pernah pudar. Betul apa benar ya? Ya ya, jadi itulah lagu Dedi Dores. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mana nih? Gak ada yang minta-minta lagu nih malam ini ya, sepi ya. Apa karena malam Sabtu sehingga menikmati malam akhir pekan atau seperti apa nih? Atau mendengarkan saja? Saya juga tidak tahu ya, Anda semuanya. Bila ada yang ingin minta lagu-lagu nostalgia, ya silakan. Nanti saya putar. Silakan saja WA boleh, telepon boleh di 0811-6715-893 dan Ruang Rindu sampai dengan ke pukul 23 malam saja. Ya, oke. Ini ada yang telepon. Coba saya sebut dulu. Halo, dengan siapa ini?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Ini Cut Mutia.
0: Cut Mutia?
1: Iya.
0: Yang dari Pirak Timu? Ya. Oh, itu rumah Cut Mutia ya. Oke, Cut Mutia di mana?
1: Di Biren.
0: Oh, di Biren. Waduh. Baru nelpon atau seperti apa?
1: Udah lama.
0: Udah lama. Dengan saya kok belum ya?
1: Ya.
0: Dengan saya belum pernah sepertinya ya.
1: Ada.
0: Cut Mutia di Biren. Di Biren di mananya ya?
1: Di Cure.
0: Cut Gapu, Matang Gelompang 2.
1: Di Cure. Di
0: Cure. Oh, Cure. Cureh. Cureh iya. Mau sampai ke kota Biren ya?
1: Iya.
0: Hmm. Saya tuh kalau Biren hafal tuh. Oke, baiklah Cut Mutia, malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Jenuh Aku Mendengar.
0: Jenuh Aku Mendengar, siapa penyanyinya? Jenuh Aku Mendengar.
1: Rapi Purwasi, apa Nia Ramiyati?
0: Jenuh Aku Mendengar, judulnya bukan itu deh kayaknya ya. Bukan itu sepertinya judulnya.
1: Apa?
0: Nia Daniati itu biarlah ku cari jalan hidupku, aku siapa yang punya, burung pun ingin pulang, bukalah pintu hatimu, cintamu cinta apa, di sini aku rindu, di sana kau bercumbu, apalagi ya, banyaklah kalau Nia Daniati gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Gelas-gelas kaca. Baik. Itu saja, Cut Mutia. Ada salamnya kepada siapa misalnya malam hari ini? Ada enggak?
1: Salam buat sesemua aja lah.
0: Buat sesemua ya, aja. Hmm.
1: Ya udah, itu aja.
0: Ya udah, itu aja. Gitu. Baiklah. Oke, Cut Mutia. Terima kasih ya sudah nelpon malam hari ini. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, waalaikumsalam. Selamat bersantai bersama keluarga Cut Mutia di rumah. Terima kasih. Ya, pendengar kami Cut Mutia di Biren yang sudah coba telepon malam hari ini. Jauh ini pendengar kami di Biren ya. Yang mendengarkan lewat frekuensi 89,3 MHz. Ada juga pendengar kami di Langsa misalnya di Tamiang yang mendengarkan lewat frekuensi 95,3 MHz, pemancar relay kami. Atau Anda yang mendengarkan lewat smartphone, misalnya audio streaming online, aplikasi RRI Digital. Yang belum download aplikasi RRI Digital, silahkan di-download. Anda yang pengguna Android bisa di Google Play Store, dan yang pakai iPhone bisa di App Store, seperti itu. Berikutnya, Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bunda Eli. Good evening.
2: Iya. Iya, apa kabar?
0: Fine, thank you. And you?
2: Very good. Kemana selama ini nggak pernah nongol?
0: Oh, kemana ya? Saya agak selama sibuk mungkin ya.
2: Selama
0: Piala Dunia. Iya, selama Piala Dunia fokusnya bola.
2: Ke bola.
0: Baca ya. Jadi Piala Dunia sudah berakhir, sudah selesai. 2030 mendatang insya Allah kalau ada umur panjang. Ya, Bunda Eli, mau lagu apa?
2: Lagu darinya Frankie Angel.
0: Frankie and Jane. Sebentar saya scroll dulu di gudang
2: di
0: lagu.
2: Di perjalanan.
0: Sabar. Frankie and Jane di perjalanan.
2: Iya.
0: Tunggu. Frankie and Jane di perjalanan, ada enggak nih di perjalanan? Di perjalanan, perjalanan ya judulnya ya?
2: Iya, perjalanan.
0: Oke, baik. Ada salamnya buat siapa?
2: Bagaimana di situ?
0: Hah?
2: Di situ ada hujan?
0: Ya hujan lah. Memangnya di sini Amerika Serikat atau London gitu beda cuaca? Ya. Oke, Bunda Eli mau titip salam. Adakah yang mau dititip salam atau tidak nih?
2: Ya, sama yang ngomong itu aja.
0: Yang mana?
2: Yang ngomong nih.
0: Ya, sudah. Baik. Itu saja, Bunda Eli.
2: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Eli, pendengar kami di Simpang 4 Loksmawe, Kota Loksmawe ya. Baik, kalau adakah yang WA? Coba saya periksa dulu, saya cek dulu nih. Oh, belum ada ya. Belum ada yang WA, tidak apa-apa. Saya putarkan saja lagu yang sudah dimintakan oleh Kak Cut Mutia tadi di Biren, kemudian juga Bunda Eli di Loksmawe. Cun Mutia tadi meminta lagu Gelas-Gelas Kaca Niada Niati, dan Bunda Eli meminta lagu Perjalanan dari Frankie and Jane.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22 waktu

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
3: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyanyiakan semua itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah napas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami anturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Dewi Mohata dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Airbox Maya Maya Pringer, semoga saja saat ini terjadi melaksanakan ibadah sholat subuh. Pendengar, saat lagi akan kami segera hadirkan yaitu Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ikhwan Syah dengan judul Orang-orang yang Merugi Menurut Al-Quran bagian kedua.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi amarana bittaqwa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wa tuqa amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, para pendengar di Republik Indonesia yang mendengarkan siaran pada pagi hari ini melalui momen Mutiara Pagi, ya, kerjasama pemerintah Kota Lok Semawi melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi dengan Radio Republik Indonesia Lok Semawi, dimanapun saja berada, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada pagi hari ini masih diberikan Allah sehat walafiat dan juga dapat mengikuti siaran Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Juga berselawat kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan yang paling sempurna, dan beliau pula adalah idola kita semua. Hadirin kaum muslimin, para pendengar di Republik Indonesia dimanapun saja berada, insyaallah aso surga Bandung, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengupas tentang orang-orang yang merugi dalam perspektif Al-Qur'an dengan referensi dasar Al-Qur'an surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Pada pertemuan yang lalu tentu kita sudah membahas lebih dalam tentang mengapa Allah bersumpah dengan waktu dan beberapa informasi lainnya terkait dengan surat tersebut. Dan pada saat itu juga kita sudah mengupas salah satunya orang-orang yang tidak merugi itu adalah yang pertama sekali adalah orang-orang yang beriman. Yang mengikuti pada pertemuan yang lalu mungkin sudah bisa menyambil kesimpulan dan bisa kita ikuti lanjutan pada pagi hari ini. Ya, mungkin yang belum sempat mendengar bisa kita coba putar ulang, ya. Putar ulang karena pelaksanaan tausiah pada pagi hari ini ya juga bisa dilihat langsung di YouTube, ya. YouTube diketik YouTube Mutiara Pagi RI Lok Semawi, insyaallah akan terlihat semua, insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adik, teman-teman, para generasi muda Islam, insyaallah Anda adalah orang-orang yang akan melanjutkan agama negara bangsa ini ke depan yang lebih baik. Amin. Orang yang tidak merugi menurut pandangan Al-Qur'an yang kedua yaitu wa'amilus salihah, ya. Yang pertama adalah amanu dan yang kedua wa'amilus salihah, yaitu orang-orang yang beramal saleh. Amal saleh, amal yang baik, ya, amal yang memberikan nilai positif kepada pelakunya, juga akan memberikan dampak yang positif kepada orang lain. Itu amal saleh. Jadi konsep dasar amal saleh itu mudah untuk kita kenal. Jadi sesuatu yang bermanfaat, ya, apapun yang kita lakukan bermanfaat kepada kita, orang lain, tidak mengganggu makhluk, itu amal saleh. Sebagai ilustrasi kecil, ya, sebagai ilustrasi kecil dapat kami sampaikan, membuang duri di jalan. Duri di jalan. Duri itu adalah sesuatu yang memang membahayakan manusia. Ketika tertusuk kaki kita, apalagi anak-anak, ya, tertusuk duri, ini bisa kaki kita kena bernanah dan sebagainya, ini bisa berbahaya. Berarti itu berbahaya. Nah, lalu kita lihat duri itu kita buang. Membuang duri di jalan itu sebuah amal saleh, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sederhana sekali. Jadi untuk kita beramal saleh itu jangan terbayang yang besar-besar. Melaksanakan salat, ya, oke, salat itu memang sesuatu yang wajib kita lakukan, amal saleh. Tapi salat itu adalah kewajiban agama. melaksanakan puasa ya memang wajib. Mau tidak mau wajib kita lakukan. Seperti kita makan sehari semalam itu 3 kali lah kalau dalam pendekatan kita orang Indonesia. Kalau kita nggak makan rasa sakit. Jadi maka itu sesuatu yang menjadi kebutuhan. Salat itu kebutuhan. Jadi itu tidak kita sampaikan lagi salat ya, puasa. Kalau sudah kita punya kemampuan mampu naik haji ke Baitullah ya, man istata'a ilaihi sabila ya, mengeluarkan zakat apabila sudah sampai nisab kan. Itu enggak cita kita lagi. Ini amal yang paling umum yang sering kita lihat tapi kita lewati. Membuang sampah di jalan. Ini amal saleh yang paling dicintai oleh Allah. Paling dicintai oleh Allah. Kita dari pagi keluar dari rumah, mungkin melewati sebuah tempat jalan, kita lihat sampah, kita ambil. Tapi kita tidak mau itu. Karena kita memandang membuang sampah itu sesuatu yang hina. Hina dalam perspektif manusia, tetapi mulia dalam pandangan Allah. Nah, kita tidak mau melakukan itu. Malah yang terjadi hari ini sebaliknya. Yang seharusnya sampah di jalan kita ambil, kita buang di tempat yang telah disediakan, malah kita membawa sampah dari rumah buang di jalan. Kebalikan. Banyak hari ini kita lihat masyarakat kita ya, pagi keluar ya, ada sampah digantung di motornya atau di mobilnya. Nah, tiba-tiba lewat di pinggir jalan, dia lihat agak sunyi senyap, dia ambil sampah dibuang. Ini malah sebaliknya membuat kejahatan. Karena membuang sampah sembarangan itu bisa mengganggu manusia, mengganggu makhluk. Dan itu memberikan sebuah aroma yang tidak sedap, yang itu juga bisa mengganggu suasana lingkungan. Nah, ini adalah sebuah kejahatan. Nah, jadi amal saleh itu kalau kita ingin berbuat banyak sekali. Membantu fakir miskin, membantu anak yatim, memberi sedekah kepada tempat-tempat untuk kepentingan masyarakat ya, membangun sumur untuk kepentingan masyarakat umum. Dan itu yang dilakukan. Memberi makan orang miskin, orang kelaparan, membantu masjid, tempat-tempat ibadah, itu semua amal saleh. Nah, itu orang yang tidak merugi. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik itu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Dan sebaliknya, orang-orang yang melakukan kejahatan, Allah juga akan membalas dengan buruk, keburukan. Dalam Al-Quran surah yang lain ya, di dalam surah Al-Bainah juga disebutkan,

0: bariyah. Jadi orang-orang yang kufur ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah melakukan kemaksiatan, mereka itu tempat kembalinya itu tempat yang hina. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang berbuat kezaliman ya, baik terhadap dirinya, terhadap makhluk manusia, bahkan terhadap alam sekitar, merusak alam sehingga terjadi musibah besar, bencana. Itu orang-orang yang kufur, ingkar, menentang Allah, melawan sunnatullah. Itu bagi mereka itu, kata Allah, di dalam tempat kembali dalam neraka, tempat yang paling hina. Sebaliknya, innalladzina amanu wa aminus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi orang-orang yang innalladzina amanu wa amilus shalihah. Nah, kembali kepada ayat tadi lagi. Orang-orang yang beriman, beramal saleh. Makanya iman dengan amal saleh itu tidak bisa dipisahkan. Nah, iman itu pasti dibuktikan dengan amal saleh. Maka ayat tadi jelaskan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang beramal saleh tidak ada iman, sama aja. Karena amalan saleh itu baru bermakna ketika amalan saleh itu ditanam di atas fondasi yang benar, di atas tanah yang benar, di atas keimanan kepada Allah. Berapa banyak orang-orang non-muslim yang berbuat amal saleh, amal yang paling baik lah. Mereka kemarin waktu gempa bumi di Aceh, banjir ya, tsunami, banyak orang-orang non-muslim itu, maaf nih, mereka membantu kita, membuat gubuk kepada kita. Apakah itu salah? Tidak salah. Apakah itu kebajikan? Kebajikan. Tapi sayang, karena mereka bukan orang beriman kepada Allah, maka mereka pahalanya itu digantungkan, tidak diberikan oleh Allah. Karena fondasinya tidak benar. Nah, jadi amanu wa amilus salih, lahum jannatun na'im. Nah, kalau dalam Al-Quran surah Al-Luqman ya, lahum jannatun na'im, bagi mereka itu surga jannatun na'im. Kalau dalam surah Al-Bainah, ulaika hum khairul bariyah, tempat kembali yang baik. Apa itu? Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri. Ah ya, mereka itu diberikan surga yang di dalamnya ada sungai, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir air, mereka kekal di dalamnya. Ini orang beramal saleh. Maka jamaah yang berbahagia, kalau kita ingin menjadi orang yang tidak merugi, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ayo beramal saleh apapun namanya. Jangan memperbanyak amal yang salah. Ingat waktu tadi, kita ini waktu terus berjalan. Kalau bukan dikala kita punya harta, beramal saleh kapan lagi? Jangan dikala miskin baru kita. Andai kata engkau ya Allah memberikan aku kekayaan, aku akan membangun masjid sendiri. Pasti orang-orang yang lain yang mengetahui kondisi kita, dulu kamu kerja apa? Dulu kamu milioner, kenapa kamu gak bilang begitu? Kenapa sekarang ketika kamu sudah terpuruk, rupiah tidak ada lagi, baru kamu mengatakan itu? Untuk apa lagi nasi sudah menjadi bubur? Jadi beramal saleh itu ketika kita punya kesempatan dengan harta kita, berbuat. Ketika Allah diberikan kita kesehatan, berbuat amal saleh. Ketika Allah memberikan kita syauqah, ketika Allah memberikan kita power, kekuatan, kebijakan ada di tangan kita hari ini. Ini maaf ya, mungkin kita sebagai pemimpin itu orang yang punya pengaruh. Pemimpin itu orang yang diikuti, dan kata pemimpin itu hukum. Aturan yang dikeluarkan oleh pemimpin itu akan menjadi sebuah regulasi di dalam sebuah daerah. Nah, ayo beramal saleh. Ketika Allah memberikan kita pangkat sebagai presiden, pangkat sebagai menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat dan seterusnya, ini kita punya kesempatan berbuat baik kepada Allah. Beramal saleh dengan pulpen kita, dengan pena kita. Ayo, kebijakan-kebijakan yang kita buat itu adalah memberi kemaslahatan umat. Dan alhamdulillah ya, banyak kemaslahatan-kemaslahatan itu. Nah, tapi juga kita tidak bisa menutup mata, di luar sana juga banyak orang-orang yang melanggar. Tapi ini juga hukum harus ditegakkan. Nah, menegakkan hukum itu sebuah kebaikan, amal saleh. keadilan itu memberi kebaikan kepada orang yang berbuat baik, memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat, itu keadilan. Nah, ketika Allah memberikan kita power, shoka, jabatan itu, ayo kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan nanti sudah pensiun, jabatan kita tidak ada lagi, baru kita duduk di masjid, iktikaf dari pagi sampai sore sambil berkata, oh Tuhan, andai kata aku dulu punya jabatan itu, dulu saya berbuat baik, tentu hari ini enggak seperti ini umat ini, ya Allah. Aku tak apa lagi. Andai kata aku dulu melakukan sebuah kebijakan, mengeluarkan regulasi-regulasi untuk kepentingan generasi bangsa ini, ya Allah, diikuti oleh semua orang, sehingga kebaikan akan bertabur. Untuk apa lagi? Jadi semua itu nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan itu selalu datang terlambat. Kalau enggak disebut penyesalan namanya. Maka ayo kita beramal soleh. Dengan apa beramal soleh? Dengan apapun. Kita punya harta, ayo beramal dengan harta. Kita punya ilmu, akal. Ayo akal itu kita gunakan untuk Allah. Kita berikan kebaikan-kebaikan. Kita punya ilmu, ayo kita tebarkan ilmu itu kepada masyarakat. Jangan kita jual ilmu itu dengan harga yang murah. Ya, karena ini Allah berikan, Allah akan cabut balik itu. Ketika orang meminta kita memberi nasihat, kita berikan nasihat, dibayar ataupun tidak. Jangan sampai pula ada orang yang meminta kita memberikan ilmu, kita tanya amplopnya berapa, kamu bayar aku berapa. Ini logika ini. Banyak hari ini orang kan bertanya, berapa honor, sedikit kali honornya. Kalau kita lihat bagaimana imam mujtahid dulu, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, mereka itu tidak digaji oleh Allah, tidak digaji oleh manusia. Hanya Allah memberikan dia kekuatan. Allah enggak berikan, bahkan mereka hidup lapar. Tapi mereka banyak menciptakan, mengarang buku-buku, kitab-kitab untuk kita, supaya kita bisa hidup tenang, beribadah. Mereka dapat apa? Enggak dapat apa. Adakah hak cipta? Enggak ada. Berapa banyak Imam Syafi'i mengarang kitab? Berapa banyak Imam Hambali, Hanafi, dan beberapa imam lainnya? Pertanyaannya, berapa persen mereka dapat? Enggak ada, 1% pun tidak ada. Ini maaf kepada petinggi-petinggi hari ini. Mungkin hari ini ilmuwan banyak. Mereka setiap hari masuk uang dari percetakan bukunya, dari karya-karyanya. Tapi orang dulu enggak ada. Bukan berarti salah kita mengambil, sah-sah saja. Yang ingin kita sampaikan, ayo kita berbuat kepada Allah. Soal orang memberi ataupun tidak, itu perkara lain. Itu amal saleh, dan itu sangat banyak pahalanya, karena akan dibaca terus oleh generasi itu seterusnya. Kemudian juga dengan harta kita, dengan tenaga, dan semua apa yang kita miliki, ayo kita beramal saleh. Ingat, waktu terus berjalan, dan waktu tidak pernah mengenal kompromi dengan kita. Masa lalu itu tidak mungkin kita kejar lagi. Let can be bygone, kata orang Inggris, ya kan? Yang lalu biarlah berlalu. Nah, masa depan itu besok ataupun lusa, itu adalah sesuatu yang belum pasti terjadi. Nah, itu adalah sebuah harapan. Lalu yang mana milik kita? Milik kita adalah masa sekarang. Ini sekarang masa kita, milik kita. Nanti siang, nanti sore, apalagi besok, tahun depan, itu belum tentu. Hari ini milik kita. Maka ayo kita berbuat. Ini waktu, ini kesempatan yang paling baik. Dan berapapun banyak uang, gak bisa kita beli waktu itu. Begitu kata Ibnu Athaillah, ya, dalam Hikamnya. Berapapun banyak uang kita, miliuner, bisakah kita membeli waktu kemarin? Kemarin kita ada satu kesempatan, gak sempat kita lakukan, tertunda. Lalu hari ini kita mau beli, siapa mau jual waktu kemarin pukul 10? Gak bisa lagi. Berapapun banyak uang kita, waktu kemarin, minggu lalu, tahun lalu, gak bisa kita beli. Dan masa yang akan datang belum mampu kita, belum tentu kita bisa kita beli. Jatah kita besok, apakah bisa kita beli minggu depan? Saya mau beli satu minggu lagi ke depan. Allah sudah menentukan kita besok, gak bisa. Maka ini sekarang. Sekarang ini adalah main milik kita. Maka ayo kita berbuat selama Allah masih memberikan kita kesempatan. Jamaah, para pemirsa, pendengar di manapun saja berada, ini yang kedua. Mudah-mudahan ini juga ini sudah waktu sudah mencapai 20 menit. Ini panjang memang kalau kita kupas ayat ini ya jamaah sekalian, panjang sekali memang karena ayat ini memiliki makna yang sangat dalam, sehingga Imam Syafi'i sendiri juga pernah berkata, kalau seandainya manusia itu paham mendalami Al-Quran surah Al-Asr ini ayat 1-3, maka sungguh ayat itu cukup menjadikan pembelajaran bagi mereka. Artinya gak perlu ayat lain lagi, dengan ayat ini sudah cukup itu, kata Imam Syafi'i. Ayat ini sudah cukup bagi manusia untuk memberikan pembelajaran kepada kita. Tapi sayang sekali ya, satu Al-Quran kadang-kadang dibacakan kepada kita, kita belum bisa menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai pembelajaran. InsyaAllah pada pemirsa pendengar dimanapun sudah berada, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ayat ini akan menggugah kita, akan mengetuk pintu hati kita terhadap diri kita. Ayo kita introspeksi diri, hasibu fusakum qabla an tuhasabu. Ya, mari kita introspeksi diri, hisab diri ya, sebelum Allah akan menghisab kita apa yang sudah kita perbuat yang lalu ya. Kalau memang itu adalah sebuah kesalahan, mari kita bertobat kepada Allah ya, mari kita kembali kepada jalan yang benar, karena waktu terus berjalan dan besok lusa kita belum tahu apakah itu milik kita atau milik malaikat sang pencabut nyawa. Maka kalau bukan sekarang kita lakukan kebajikan-kebajikan, kapan lagi ya? Kalau bukan kita, siapa lagi? Mudah-mudahan renungan singkat ini akan menjadi motivasi untuk kita untuk ke depan lebih baik lagi, terutama sekali kepada saya dan juga kepada seluruh para pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Kota Lusmawe dimanapun saja berada. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terbaik dan kelak dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang terbaik pula. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Baik-baik dengar di manapun ya. Seperti biasa tepat perbasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan segera hadirkan yaitu berita pagi untuk edisi hari ini yaitu tanggal 25 Juli 2020.

0: Padahal bahasa Aceh ini adalah bahasa ibu, bahasa sehari-hari. Kadang-kadang kita bisa juga bawa ke dalam bahasa Indonesia.
1: Dianggap bias, makanya mungkin itu yang perlu kita bahas khusus terkait dengan bahasa bias, dan kita sudah putuskan hasilnya dan sudah tersampaikan kepada publik.
2: Ini kan anak-anak remaja awal, ketika dia masih duduk di bangku SD, ketika dia menginjak untuk menuju ke SMP itu berbeda mereka.
3: Tim redaksi Relox Moe telah merangkum hasil liputan, di antaranya tokoh masyarakat Kecamatan Blangmangat mengajak generasi muda untuk berperan aktif menjaga dan melestarikan budaya Aceh. Generasi muda di Aceh dihimbau untuk tidak hanya terpaku pada peluang menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

0: saudara.
1: Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Tokoh masyarakat Kecamatan Blangmangat, Kota Lhokseumawe Maimun Saleh mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan budaya Aceh. Menurutnya, saat ini budaya Aceh mulai ditinggalkan oleh sebagian generasi muda, khususnya generasi Z, sehingga diperlukan langkah nyata untuk mempertahankan warisan budaya tersebut. Maimun Saleh mengatakan pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, terutama kalangan muda. Ia menilai berbagai nilai budaya, adat istiadat, bahasa, dan seni tradisional Aceh harus terus diperkenalkan agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Ia berharap pemerintah Aceh dan pemerintah daerah dapat memasukkan budaya Aceh sebagai muatan lokal dari kurikulum sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Dengan cara itu, para pelajar akan lebih mengenal dan mencintai budaya daerahnya sejak usia dini. Pendengar, bagaimana peran generasi muda dalam melestarikan budaya Aceh? Berikut kita simak wawancara reporter Maimun Akbar bersama pemerhati budaya Ibu Dunia. Silakan, Maimun.
0: Saudara peringat, untuk pagi ini kita akan membahas topik yaitu terkait dengan peran generasi muda menjaga budaya Aceh. Nah, saat ini saya telah tersambung bersama salah seorang budayawan dan juga pengamat budaya di Kabupaten Aceh Utara dan juga pengurus dari MA Aceh Utara, ada Ibu Dinia. Assalamualaikum, Bu Dinia.
2: Waalaikumsalam, Mbak Maimun.
0: Bu Dinia, mungkin bisa melihat bagaimana sih peran generasi muda di Aceh Utara ini dalam menjaga budaya Aceh saat ini.
2: Peran generasi muda, khususnya di Kabupaten Aceh Utara, sangat penting karena Kabupaten Aceh Utara ini adalah terkenal sebagai sejarah yang nomor satu di Provinsi Aceh. Makanya peran pemuda, pemudi khususnya di Aceh Utara ini sangat penting karena budaya ini adalah jati diri bagi bangsa kita khususnya di Aceh Utara dan Provinsi Aceh umumnya di Indonesia. Makanya sebagai ujung tombak, pemuda pemudi kita ini harus cinta dengan budaya daerah sendiri, jangan sampai punah di jalan masa gitu, Bang Ani.
0: Nah, itu kalau kita lihat bagaimana ini generasi muda kita dalam mengenal budaya Aceh.
2: Saat ini pemuda kita memang kategorinya sudah membaik, karena sudah mulai membaik dengan adanya pelatihan atau pembinaan bagaimana generasi muda ini cinta dengan budaya dan sejarah. Kalau sebelumnya, anak-anak kita kan selalu lihat di YouTube. Sehingga kita ini sebagai budayawan harus kita kembangkan supaya generasi ini tahu bagaimana sejarah dan budaya yang harus mengakar di hatinya. Sehingga kalau sudah cinta, insya Allah anak-anak muda sekarang banyak seperti kita lihat dengan seni tari, seni teater, sejarah. Jadi anak-anak sekarang sudah mulai melomba-lomba untuk belajar. Itu bermain.
0: Nah, saya kira mungkin apa upaya pemerintah dan juga MAA agar masyarakat, agar generasi muda kita ini masih berminat untuk terus melestarikan budaya.
2: Kami selaku dari pengurus MAA Kabupaten Aceh Utara terus bergiat, malah kami turun ke lapangan untuk menyerukan kepada generasi muda, semakin kami di sini sebagai budayawan yang tahu bagaimana sejarahnya, anak-anak muda ini harus terus kita bina. Dengan ada pembinaan, insya Allah anak-anak tersebut ada kemauan. Kalau tidak ada pembinaan, mungkin saja sama kelamaan adat dan budaya kita punah, Bang Maimun. Makanya kami selaku dari pengurus MA Kabupaten selalu menyerukan kepada pemerintah supaya adalah semacam pelatihan ataupun suruhan kepada generasi muda, semoga kedepannya lebih bergiat dan lebih paham bagaimana adat dan budaya kita di sini, khususnya di negara, umumnya Provinsi Aceh. Supaya identitas jati diri kita ini jangan sampai punah di telan masa.
0: Baik, terakhir ini Bu Dini, mungkin apa harapan Ego dirinya sendiri terhadap melestarikan budaya Aceh khususnya pada generasi timur?
2: Kami menghimbau kepada generasi kita, khususnya generasi Aceh yang beradab, berakhlak mulia, anak mutuah pemubahnya, gumalim bertaya, betul menjak tanah mulia, itu doa dari kami, sehingga cintailah budayamu. Karena budaya adat istiadat ini adalah sebagai jati diri bagi kita semua. Makanya kalau nenek moyang kita selalu mengatakan anak mutuah, betul. Arti anak mutuah di sini adalah segala yang diturunkan oleh nenek moyang kita itu adalah wajib kita patuhi dan wajib kita lestarikan. Itu bangunnya.
0: Iya. Baik Bu Dinia, terima kasih atas waktunya bersama RRI. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
1: Baik pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Generasi muda di Aceh dihimbau untuk tidak hanya terpangku pada peluang menjadi aparatur sipil negara atau pegawai swasta semata. Dengan potensi bonus demografi dan kekayaan alam yang melimpah, peluang kerja di berbagai sektor potensial Aceh sebenarnya terbuka sangat lebar. Hal tersebut disuarakan oleh pengamat ekonomi Unimal Dr. Ikramuddin. Menurutnya, Aceh memiliki modal ekonomi yang kuat di luar sektor formal pemerintah.
4: Kita punya sumber daya yang luar biasa dengan bonus demografi yang sangat besar sekali. Kemudian sumber daya alam yang sangat melimpah. Belum lagi ditambah dengan sektor-sektor yang selama ini mungkin sudah kita jalani. Ada sektor pertanian, ada perikanan, ada kehutanan, ya. Nah, kemudian ada pariwisata halal. Kemudian perkembangan UMKM juga yang terus bertumbuh. Ini juga menjadi peluang. Jadi kalau kita berbicara tentang peluang kerja, nah itu kan tidak selamanya peluangnya sebagai pegawai negeri misalnya.
1: Dr. Ikramuddin menambahkan bahwa kunci utama pemanfaatan potensi daerah ini terletak pada sinergitas antara kebijakan pemerintah daerah dalam membuka ruang investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pemuda Aceh agar mampu bersaing di pasar kerja global maupun lokal. Pendengar, DP3AP2KB Kota Lok Semawe himbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan atau menjadi korban kekerasan maupun pelecehan terhadap anak. Berikut Muhammad Sofyan melaporkan.
5: Masyarakat Kota Lok Semawe dihimbau untuk tidak ragu melapor jika menemukan atau menjadi korban kekerasan maupun pelecehan terhadap anak. Pemerintah Kota Lok Semawe memastikan seluruh proses penanganan dan pendampingan dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya. Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Lok Semawe, Diana Rosa, menegaskan bahwa keraguan masyarakat akibat rasa malu atau takut menjadi sasaran perundungan telah diantisipasi melalui standar operasional prosedur SOP yang ketat di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA.
6: Kita punya UPTD PPA. UPTD itu berarti pengaduan untuk bagi korban-korban kekerasan, baik kekerasan diskriminasi itu kita ada UPTD. Jadi masyarakat itu gratis. Itu okay. Semua memang ditanggung negara. Artinya bagi masyarakat ataupun anak yang merasa dilecehkan atau merasa diskriminasi, itu silakan melapor ke kami. Jadi kita langsung ada tindakan setiap proses dari fisik dan mentalnya juga kita bantu.
5: Diana Rosa menambahkan UPTD PPA siap menerima aduan kapan saja demi memastikan anak-anak yang menjadi korban kekerasan maupun diskriminasi mendapatkan hak perlindungan dan keadilan secara maksimal. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Baik pendengar, kita beralih ke berita terakhir di kesempatan pagi hari ini. Kadim Syiar Mahabah Subuh Lok Semawe Haji Ali Basa Ibrahim mengatakan untuk pelaksanaan SMS yang ke-635 tanggal 26 Juli 2026 akan dilaksanakan di Masjid Babul Huda Gampung Panggoy, Kecamatan Muara II, Kota Lok Semawe. Pada pelaksanaan SMS Ahad Subuh 12 Safar 1448 Hijriah ini, yang akan menjadi penceramah adalah pimpinan Dayah Modern Arun Damora, Tengku Haji Arif Rahmatillah. Imam Sholat dipercayakan kepada Tengku Faisal Amsa, sedangkan Muazzin akan dikumandangkan oleh Tengku Martin musnah. Selain itu pihaknya juga mengajak umat untuk ikut meramaikan pelaksanaan SMS dalam rangka syiar dakwah dan ukhuwah dengan mengajak teman saudara untuk sholat subuh secara berjamaah dan mendengarkan tausiah agama dari para ulama. Dengan berakhirnya informasi terkait dengan pimpinan daerah Damora, penceramah SMS besok subuh mengakhiri ya Fokus Pagi edisi hari ini. Dan Anda bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial TikTok, dan juga informasi di rri.co.id. Saya Dewi Mohata, tetaplah bersama kami.
3: Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Luxembourg.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Masih di perjalanan lagu-lagu Aceh yang akan terus bergulir sampai dengan formasi pukul 7. Di kondisi cuaca hari ini terlihat mendung dan redup. Namun yang pasti jangan lupa ya, informasi perakiran cuaca akan segera kami hadirkan nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi para pelaku pasar di pusat pasar tradisional di kawasan pusat pasar Impres, pusat pasar Cunda, pusat pasar Kota Loksmawe. Awali semuanya dengan bismillah, semoga ya Allah merahmati kita dan pastikan ya, jangan pernah ragu karena rezeki tidak akan tertukar. Jadi serahkan semua urusan kita kepada Allah, kita hanya berusaha. Dan cukup indah dan cukup menyenangkan dan cukup menenangkan jika segala kehidupan ini ya kita serahkan kepada Allah, kita hanya menjalannya saja ya. Jadi hasilnya Allah yang menentukan. Selamat pagi juga untuk Anda yang para pelaku UMKM juga ya, yang juga setiap pagi akan ya memenuhi keinginan masyarakat yang berburu sarapan pagi. Kira-kira sarapan pagi untuk di akhir pekan ini Anda santap bersama siapa? Biasanya ini akan dipenuhi oleh masyarakat bersama keluarga di kafe-kafe ataupun di warung kopi-warung kopi ya, dan juga para pedagang kue-kue tradisional di kawasan Jalan Darussalam. Selamat pagi ya. Kemudian juga ada juga yang memilih mungkin santap paginya di rumah bersama keluarga. Apapun itu, semoga apa yang kita santap ya tetap kita syukuri dan kita nikmati, karena Allah masih beri kita kesempatan ya untuk hari ini menikmati nikmat-nikmatnya, diawali dengan nikmat bisa terjaga di hari ini.